0: lagu tu salah. Alah.
1: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Baik, Terengganu FM, mesra, ceria dan cik-cik kita hari ini, Azalia. Cik Azalia.
3: Azalia tu nama macam-macam nama produk kosmetik awak. Ya ke? Saya rasa macam terselah kecantikan pagi ni. Oh my god.
2: Bukan, terselah keayuan sebab pakai warna putih.
3: Betul-betul, kita geng hari ni.
2: Kita geng, okay.
3: Baik, untuk cik-cik pagi kita hari ni, ada satu soalan yang Ila dan juga Azra nak tanya kepada penonton TikTok dan juga pendengar Terengganu FM. Soalannya berbunyi
2: berbunyi nyinyinya macam mana?
3: Okey, ada tak satu perkara dalam hidup anda yang anda miliki hari ini dan membuatkan anda rasa anda patut bersyukur sangat ada benda
2: Bersyukur sangat. Tapi kalau komen ataupun ayat biasanya adalah yang utamanya kesihatan. Tapi kalau anda yang ada rasa macam sesuatu dalam hidup anda yang anda rasa macam susahnya nak dapat, tiba-tiba dapat, membuatkan anda rasa bersyukur, apakah ia?
3: Apa benda tu? Tak kisahlah orang ke, barang ke, mungkinlah ni.
2: Sesuatu. Boleh kongsikan?
3: Ya. Di mana? Di ruang TikTok kami yang sedang live sekarang ni. Dan juga boleh telefon kami, yang mana nak telefon, nak WhatsApp pun tak ada masalah, di 0-1-0-3-4-4-6-6-3-2. Itu tajuk cicat kita hari ni, okey?
1: Cicat Pagi.
3: InsyaAllah kami akan bacakan dari masa ke masa, kan? Tajuk cicat yang anda komen-komen sekejap saja lagi. Sebab apa? 8.20 minit pagi kita nak bagi jalan dululah. Nak kasih can dulu. Untuk apa tu? Untuk mood Terengganu on 8.20 minit pagi nanti.
2: InsyaAllah sekejap lagi. Tapi ni untuk cik-cik kita, apa perkara yang anda miliki hari ini yang membuatkan anda bersyukur sangat-sangat tu, DJ Lan nak kongsikan. Kemarin ada konten yang kita muat naik dekat media sosial Facebook Terengganu FM. Seorang ibu. Dia ada seorang anak yang umurnya dalam 8 tahun dah lah. Tapi nak dapatkan tu susah. Dia TTC. Dan menunggunya sangat lama. Dan bila dia buat ucapan tu, dia rasa macam sebab. Kena sesebab lah. Macam susahnya nak dapat, kan.
3: Penantian adalah satu penyiksaan. Dan bila dah dapat anak ataupun cahaya mata tu, dia akan menitipkan satu perasaan yang cukup mendalam.
2: Dan kalau anda, pendengar-pendengar dan penonton setia media sosial, ada nak kongsikan apa perkara, apa sesuatu, apa benda yang anda miliki hari ini yang membuatkan anda rasa sangat-sangat bersyukur, apakah ia?
3: Okey, kami akan kembali selepas ini. Ceria Pagi
2: Terengganu FM,
3: mesra ceria.

0: Mok Terengganu Ang, dari Patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab len ni Mok Terengganu Ang.
1: Dia mari nak pergi jalan dah.
2: Jom kita pergi jalan, Ina.
1: Jom. Naik motor ke naik kereta ni?
2: Kita naik motor lah. Barulah motor, rasa angin dia. Ila jom bawa.
1: Baik, pakai helmet molek dah.
2: Okey.
1: Baik. Mok Terengganu Ong, hari ni kita nak pergi mana, Azra?
2: Warisan Kota Temeh, Kuala Berang.
1: Sesuai lah dengan cuti sekolah nak dekat dah ni kan?
2: Betul.
1: Tinggal beberapa minggu aja lagi.
2: Ya. Yeah.
1: Tapi tempatnya seperti mana yang Azra bagi tahu tadi, Warisan Kota Temeh, Kuala Berang.
2: Tak yalah tu, sikit-sikit nak masuk shopping komplek. Kalau cuti-cuti kalau kita gila tengok alam sekitar pula.
1: Yalah deh. Hari Minggu pun okey kalau tak nak tunggu cuti sekolah.
2: Sebab kan? Ada sini dekat Warisan Kota Temeh Kuala Berang ni, kalau saya awak nak tahu dan juga mungkin pendengar-pendengar kita yang duduk di luar kawasan Terengganu ni, kalau mari kat Warisan Kota Temeh Kuala Berang sini, ada rumah-rumah kayu klasik. Ada sungai luah lebar lah. Lepas tu siapa-siapa yang minat macin tu boleh lah pergi macin situ, pergi ngai-ngai situ.
1: Ada yang suka hobi-hobi macam gitu boleh pergilah.
2: Pergi lah.
1: Kan selain kecantikan ataupun keindahan rumah kayu klasik, sungai-sungai yang boleh anda memancing, memancing ikan, orangnya tak ada dekat situ.
2: Kenalah ada.
1: Taklah memancing tu ada ikan lah dalam sungai tu. Tak adanya benda lain.
2: Isa Dungu tanya, naik motor benda tu nak pergi Warisan Kota Temeh Kuala Berang. Naik motor ni naik motor skuter.
1: Tapi kok aku naik atas tu.
2: Kalau dok kok saya tolak.
1: Okey.
2: Sini dekat Warisan Kota Temeh Kuala Berang boleh juga tengok tuntung.
1: Tuntung mendarat ke?
2: Tuntung ni macam dia memang mendarat. Dia mendarat tu sebab gini, kalau dia nak telur dia akan cari juga kawasan tanah sikit. Sebab dia macam kura. Cuma hidung dia tirus sikit. Hidung dia macam sikit.
1: Selain tu ada, kan ada kawasan rumah kayu klasik tempat orang bergambar tu, situ pun ada kedai-kedai.
2: Jual martabak rusa.
1: Martabak rusa?
2: Dah sega.
1: Selain sebelum ni biasa makan mutabak ayam, mutabak daging. Mari sini ada mutabak rusa.
2: Jadi kalau misalnya ujung-ujung minggu orang kampung, kau orang luar, mari belakalah bawa anak-anak. Sebab banyak lagi aktiviti boleh buat sini di Warisan Kota Temeh Kuala Berang ni. Boleh naik ATV, banana boat. Kan ada sungai situ.
1: Boleh healing-healing. Kan?
2: Betul dah.
1: Betul dah.
2: Macam duduk koyak dah segera. Marilah hilang.
1: Macam kita duduk situ dah.
2: Ya. Deh. Kita pergi mana?
1: Jom kita pergi Warisan Kota Temeh Kuala Berang.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Curahan Hati Aidiladha, kisah sebenar, emosi sebenar dari hati pendengar untuk pendengar. Curahan hati anda mungkin menjadi penawar untuk jiwa yang lain. Ada yang sedang belajar ikhlas, ada yang sedang belajar menahan rindu, dan ada juga yang sedang mencari kekuatan untuk memulakan hidup baru. Sempena Aidiladha ini, luahkan apa yang terbuku di hati bersama-sama kami. Hantarkan curhat anda bermula sekarang sehingga 17 Mei 2026. Hadiah menarik menanti anda, sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Hantarkan karya anda kepada kami menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Ikuti siaran khas Curhat Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei 2026 9.20 minit malam di Terengganu FM.
1: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh,
3: ni ada. Apa dah?
2: Bukan hari tu.
3: Abang dengan Allah. Sam.
4: Assalamualaikum.
3: Salam. Boleh kecek Ganu dah sikit-sikit ni.
1: Oh, mana?
2: Oh. Baru mari sahaja kecek Ganu.
3: Boleh dah.
1: Gelap.
5: Cukup buta kot tadi sikit.
2: Mana adik-adik? Kan main-main dengan adik-adik kan?
1: Dia pergi shopping-shopping. Aduh, orang tua amat jaga. Biasa dia cari-cari batik.
2: Kerek dia main kedai.
1: Saya, tu bukan apa. Panas jadi saya macam pergilah shopping, saya nak minum-minum lah lapar.
3: Orang lelaki healing dia lain.
1: Ginilah saya duduk sinilah
2: sini.
1: Tadi nampak sembar rancak, tak apa, saya tak nak ganggu lah.
3: Mari apa boleh je.
1: Tak apa. Mek nak air.
2: Ayam dia lebih ke dia?
4: Awang ada.
2: Aku boleh baca dah saya.
3: Awang tak ada ikut lah.
2: Aku kan pandai bergurau sendiri.
1: Ini air hot paling sedap sekali lah.
2: Air hot paling sedap sekali air beri.
1: Tak sih pula. Jadi jumpa Kelantan.
2: Gini-gini.
1: Saya tak apa lah. Air apa-apa yang Mac buat pun saya okey je.
5: Kita nampak
1: tu. Teh ais lima. Sebab dia ada manis, dia ada sejuk-sejuk, dia ada masam-masam sikit. Macam Mac Jara.
3: Ais buang sejuk kita dah sampai hari.
5: Air dua straw aku.
1: Kalau boleh dua straw pun okey juga.
2: Dua straw lah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya nak tumpang tanya boleh?
1: Tumpang tanya tak apa, jangan nak tumpang cik Mac Jara saya.
3: Tak. Sebenarnya saya nak cari masjid ni. Masjid saya baru kat Terengganu ni. Jadi saya tak tahu masjid tu ada kat mana. Saya nak pergi masjid.
2: Nak pergi masjid.
5: Kampung kita ada.
2: Masjid banyak. Kita masjid ada surah ada kita.
3: Bukan masjid. Masjid.
2: Okey. Masjid.
3: Betul lah. Dekat Terengganu kami pendekkan jadi masjid je.
2: Masjid. Kita sini banyak sini. Kalau dekat sini kita ada masjid Kapung Ibu, masjid terkapung dekat Kuala Lebar. Bawah tu dia ada air.
3: Masjid putih yang semua tengok dekat kelenda tu kan. Ada kan
2: masjid Abidin. Nama
3: masjid tu.
2: Masjid Abidin pun dia tak pasal
3: dekat je ni.
1: Orang ini burili ya.
3: Tak, saya nak cari masjid. Saya nak solat.
2: Tapi tak suruh lagi ni.
3: Kalau terapung macam mana saya nak solat?
2: Dia terapung bawah je. Dalam masjid dia terapung. Kita panggil masjid terapung je. Tengkundang Zahra kan.
3: Lain masjid.
2: Dekat. Masjid Kristian ada bulu nak masjid Kristian tu.
3: Masjid Haji macam tu.
2: Masjid Haji.
3: Warna kita ni nyonya colreng.
5: Pada kamu je paham.
1: Air saya tu macam mana?
2: Ada ingat lu.
3: Ya air macam tu. Dah pula.
5: Kami dah mahu cuba kebekan air dengan.
3: Nak solat. Nak solat. Kita cari buat masjid yang boleh ni lah. Boleh buat siap-siap diri dah tau.
5: Dekat pun kita lah tu.
3: Dekat sekali masjid terapung tu dah. Ada tempat mandi. Boleh solat. Tempat rehat ada.
5: Dia tak terapung macam buat. Jangan risau. Tadi tak ada. Dia tak terapung macam buat.
2: Air straw 2. 5 kita pun ambil masam sikit
3: mentang-mentang ada orang lain dah tiba-tiba buka. Lebih masam pula.
2: Bukan dia. Masam manis kehidupan kan.
1: Amin. Tak apalah. Ginilah, saya bungkus. Yang ini saya bungkus. Buat lagi satu untuk abang kita ni. Saya pun nak pergi masjid. Saya pun tak boleh pergi lewat-lewat masjid ni.
2: Tiba-tiba
1: saya itikaf.
3: Awak nak pergi masjid.
1: Saya tak nak lah sebutkan. Tapi saya memang macam tu. Sebelum Zohor saya dah
3: padang tu lah. Abang pun nak pergi ya?
1: Memang saya nak pergi. Tadi saya singgah kejap je.
3: Bolehlah saya ikut sekali.
1: Masalahnya saya pun datang dengan tumpah orang tadi.
3: Oh iya ke?
1: Tapi tak apa. Ni apa abang kita ni Mat Dabang.
2: Mat Dabang.
1: Dia
2: boleh bawa.
1: Dia rajin bawa.
3: Boleh.
2: Tapi sejak kita masjid di Terengganu ni banyak.
3: Dabang itu filem Hindustan. Itu filem. Ni nama pendek saya Mat jelah. Mat.
2: Sini masjid kita memang lengkap lah dengan ekornya, kapeknya, selesa orang nak solat, nak sembahyang. Alhamdulillah mudah banyak.
1: Datang dari mana?
3: saya daripada Kuala Lumpur.
1: Oh, sama. Saya pun daripada Kuala Lumpur. Saya pun memang singgah-singgah masjid.
2: Suka main Terengganu dah. Suka.
3: Kali pertama lah saya datang.
5: Banyak.
2: Eh, kena jaga molek image kita orang Terengganu.
0: Tapi ni mari Terengganu macam abang kita mari melancong. Cik nak mari Terengganu ni buat benda?
3: Saya pun datang melancong. Tapi saya first time saya datang seorang ke Terengganu ni. Baru je kejap lah tadi sampai kan.
5: Boleh lah. Bawa masjid.
2: Eh, bagusnya orang luar Terengganu mari-mari siapa cari sejik lalu. Oh, ni kita kok mari-mari cari tempat shopping komplek lalu kita.
0: Oh, kita mai Jumaat tak pergi.
5: Pada masjid kita banyak.
2: Masjid kita banyak. Masjid kita banyak. Comel maknanya bersih alhamdulillah. Yeah. Eh, gini, kena bawa ah.
0: Boleh. Ginah kita bawa sejik yang agak-agak lebih selesa lah. Hamba bawa pergi Masjid Ladang boleh.
5: Aku ikut.
2: Masjid Ladang okey.
0: Boleh saya. Masjid Ladang ni dia ada tempat solat ada lah. Lepas tu ada tempat berehat.
2: Tempat makan pun di situ.
0: Tempat makan dekat sekitar-sekitar tu.
5: Mana apa cantik.
2: Dekat patah batu buruk.
3: Baik.
0: Boleh naik boleh ikut eh?
3: Boleh. Terima kasih.
1: Ni, Mek.
2: Ya.
1: Kuih-kuih ada ni buku belakang, Mek.
2: Buku.
1: Patu air pun.
2: Nak jamu mana?
1: Ala-ala kita nak ke masjid tu kita
2: nak semayang ke nak
1: kita sedekahlah sikit.
2: Oh, nak sedekah.
1: Sebab kata tadi Mak Dabang kata ada tempat-tempat rehat. Kita bagilah.
3: Betul.
1: Mana tahu ada musafir kan. Buku lah ada tu. Lepas tu kalau boleh free lagi bagus.
3: Menjaga
1: buku nanti kita QR kan, boleh QR kan?
2: Boleh.
1: Saya QR. Dah sampai lah.
4: Abang Murad kat sini rupanya.
1: Ada habislah shopping.
0: Adik Iman.
2: Shopping mana? Pasar Payang ke mana?
4: Jom balik.
1: Kita nak pergi masjid.
4: Mak Jaro. Nanti kita jumpa lagi ya.
2: Ya.
1: Kita pergi masjid.
4: Abang balik.
1: Kita pergi masjid.
2: Pesengah mari mula esok.
4: Keluarga Ustaz Angkil.
6: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
4: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara
7: Salam FM dan Terengganu FM.
8: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Kalau ajak Ila pergi shopping.
3: Shopping pula. Tak ada kita pergi healing.
2: Ya. Yeah.
3: Naik motor, sekejap lagi kita naik kereta pula.
2: Saya random je ni.
3: Random sebabnya kita nak angkat barang banyak.
2: Nak angkat barang banyak. Lepas tu nanti juruang tu dekat kaunter juruang tu dia jadi macam, aduh banyak pula barang dia ni nak kena imbas.
3: Tapi imbasnya cepat je. Tek. Macam gitu eh?
2: Kan?
3: Macam terbayang-bayang itu adalah seorang cashier ataupun juruang.
2: Betul. Mungkin ada dalam kalangan kita yang selalu perasan kalau orang buat imbasan pada kod bar hitam putih tu, pengimbas tu dia akan imbas yang hitam. Tapi sebenarnya kalau menurut pembacaan kami, dia imbas tu yang putih, yang belang-belang putih di celah-celah tu.
3: Oh, maksud dia bukan hitam lah.
2: Bukan. Sebab dia buat selang-seli gitu supaya pengimbas tu yang memberi cahaya tu dapat dipantulkan daripada yang belang-belang putih tu. Kalau yang hitam tu dia tak pantul.
3: Maksudnya yang hitam tu tak ada function lah.
2: Tak function. Function dia adalah untuk memberi
3: memblok-blok-blok yang putih tu.
2: Memisahkan putih hitam.
3: Itu format lah kan.
2: Ya.
3: Format barcode tu dan penis scanner tu dia hanya baca corak itu sebagai nombor atau data sahaja. Kan.
2: Kalau kita belajar komputer kan, pengatur caraan ataupun programming bahasa komputer ni dia tak pakai bahasa macam lorak Kedah ke lorak Terengganu.
3: Tak ada.
2: Tapi yang dia faham adalah digit 01 1001 dia boleh jadi sampai berjuta-juta 0 dan 1. Itulah bahasa komputer.
3: Programmer lah tu kan.
2: Ya, pengatur caraan.
3: Bijak.
2: Jadi daripada pantulan itulah dia jadikan bahasa komputer tu terbit 01 yang nak dibaca tu. Tak seperti 01. 01 dah adalah asas. Tapi kalau disusun boleh jadi 01 juta-juta lah kan.
3: Tapi mesti ada yang fikir garis hitam yang berlainan saiz itulah yang pegang data, simpan harga barang dan nama produk. Makin tebal line hitam tu, makin line bacaan dia. Sebenarnya tidak kan?
2: Ya, nak putih itu juga. Tapi yang canggihnya sekarang, putih hitam tu dia dah tak ada dah dalam belang-belang tu saja. Kadang-kadang sekarang ni kalau kita tengok imbasan kan, imbasan kod, kadang-kadang dah ada saiz yang macam bulat-bulat corak dia, corak petak-petak kan. Kalau kita pergi JPG misalnya kan, kalau kita nak scan giliran tu, dia tak adalah macam barcode dia macam duduk kat kotak air susu tu. Tak ada lah
3: yang besar tu. Tak ada dah.
2: Lain kan. Lah.
3: Tapi ada rasa macam tertipu tak?
2: Yelah, apa tanya kan, kita selama ni lah kita ingatkan dia imbaskan yang hitam tu
3: kan. So hari ni kita dapat satu ilmu lah menerusi info keempat. Sebenarnya yang scan ataupun yang imbas tu adalah warna putih.
1: Terengganu FM. Gempak weh. Info keempat di Terengganu FM.

0: Baik, Terengganu FM, mesra ceria, kita dah berada di penghujung masa untuk rancang segmen ceria pagi untuk hari ini, Azra.
1: Ingat penghujung rindu jamaah kita.
0: Tapi jangan rindu-rindu saya tau.
1: Kenapa pula tak boleh rindu? Okay.
0: Nantilah.
1: Kalau rindu pun tak apa. Suara-suara DJ ni dia silih berganti pasti datang juga ya.
0: Kan, akhirnya. Baik, selepas ni kita akan bersama dengan sahabat kita lah, Siti Aisyah ataupun DJ Aisyah, pukul 10 hingga 2 petang.
1: Ya.
0: Dan 2 hingga 6 petang kita akan bersama dengan DJ Cik Him. Dan 6 hingga 9 malam DJ Hal.
2: Nextnya
0: 9 hingga 12 malam Ayi.
1: Ada Ayi.
0: Ayi DJ baru kita lah.
1: Ya, kan? Betul. Okey, kami semua menemani anda 18 jam sehari menyampaikan informasi dan lagu-lagu yang terbaik tentunya di Terengganu FM. Okey.
0: Dan apapun, maaflah kalau ada salah silap, kalau ada rasa macam terkecil hati, besar hati, tak apa.
1: Maaf banyak.
0: Kita okey, kita gitu lah.
1: Nano-nano pun kita gitu lah.
0: Okay. Asalkan tidak nana.
1: Baik. Salam kemaafan daripada kami berdua jika ada keterlanjuran kata-kata dan bahasa sepanjang mengendalikan tugasan ceria pagi untuk edisi hari ini. Dengan itu, kami undur diri dulu. Saya AZRA Semangat Kentang.
0: Dan saya DJ Ila.
1: Kami tinggalkan anda dengan Sandarkan Pada Kenangan, Datuk Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah, Terengganu FM, mesra ceria.
0: Assalamualaikum, bye-bye.

hak milik kekal. Terengganu FM, Mesra Ceria. Bawa anda ke 10.07 minit pagi dah ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertemuan kita itu Isnin 11 Mei 2026 bersama dengan 23 Zulkaidah 1447 Hijrah. Hai, apa khabar anda semua? Salam Isnin dari saya untuk anda semua yang sedang berdara bersama kami menerusi Terengganu FM untuk slot Anggun Inspirasi Muda. Tak lupa juga buat rakan penyampai saya DJ Azra dan juga Ila dapat bersama anda seketika tadi untuk ceria pagi dan mengambil alih tugasan seperti biasa saya Aisyah kembali ke udara bersama anda untuk Anggun Inspirasi. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria Anggun Inspirasi.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu ketenangan.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Satu perkara yang perlu dititikberatkan semua pemandu di luar sana, mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan akal fikiran adalah penting. Peraturan lalu lintas disediakan untuk membantu melindungi anda dan orang lain semasa mengendalikan ketenteraan di jalan raya. Pastikan anda mengetahui peraturan tersebut dan anda menerapkannya pada pemanduan anda sendiri setiap hari. Memandulah dengan tenang sambil mendengarkan siaran Terengganu FM Mesra Ceria.
2: Jika anda minat meneroka alam semula jadi, laut dan sains, ini peluang anda. Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu menawarkan pengalaman pembelajaran yang bukan sekadar di dalam kampus tetapi terus ke lapangan sebenar. Belajar teroka dan jadi sebahagian daripada generasi yang menjaga bumi kita. Jom pilih Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, UNT. Dapatkan maklumat lanjut di fssm.unt.edu.my. Sekarang, UNT, terokaan seluas lautan demi kelestarian sejagat.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Jangan menunggu datangnya kebahagiaan untuk dapat tersenyum, tapi tersenyumlah agar anda berbahagia.

0: Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Fifi.
1: Baik, bijak guna media sosial. Media sosial ni baik sebenarnya. Sebab dengan media sosial ketika ini, dalam dunia ketika ini banyak maklumat yang boleh kita dapatkan. Isu-isu semasa. Dan jika kita salah menggunakan media sosial ini, ia boleh membawa keburukan dalam kehidupan kita, bahkan dalam masyarakat kita. Baiklah, seterusnya, komuniti madani perlu jadi mata dan juga telinga kerajaan pada peringkat akar umbi. Ini yang Minasha kongsikan bersama anda untuk pagi ini. Mana komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus ke golongan sasar pada peringkat akar umbi. Dan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di kawasan atau lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah dan difahami. Dan beliau juga berkata kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dan juga Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iktar bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Dan pada itu juga, antara aktiviti yang pertama diselaraskan adalah turun ke pasar dan gerai-gerai. Ini di antara aktiviti yang telah dilakukan oleh Yang Berhormat ketika Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan juga Selangor pada pagi ini. Baik, 10.26 minit pagi dan ketika ini insyaAllah akan ada lagi perkongsian dari Aisyah. Sila tunggu dan terus menunggu setia bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: What y'all want from me?
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. #pesanamesra ini daripada kami di Terengganu.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
2: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.

0: Islam itu menekankan keperluan menjaga kesehatan. Kami Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
1: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
2: Berapa paket gula
3: Sebulan saya ingat kalau 2 bulan 1 paket
4: gula untuk pagi lah, sarapan masa buat air, petang kita kena masak .
5: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman,
3: ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.

0: Saya Kak Nur Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM. Mara.

Tapi jangan kita lupa bahawa rupa itu hanyalah sementara sahaja, semata-mata. Yang perlu kita pertumpukan terus dalam kehidupan kita adalah mencari dan mengamalkan kebaikan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum 45 minit pagi dan ketika ini kembali bersiaran bersama Aisyah Mursi, temuan di Anggun Inspirasimu. Aisyah nak kongsikan satu lagi pun berkaitan dengan keadaan cuaca yang mana hujan lebat angin kencang di ramalan dan lima negeri sehingga 12 tengah hari ini, yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir. Hujan lebat dan juga angin kencang diramal melanda lima negeri sehingga jam 12 tengah hari ini. Dan Malaysia dalam kenyataan mengumumkan lima negeri itu membabitkan Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Di Selangor pula, kawasan dijangka mengalami cuaca berkenaan ialah Kuala Langat, Sepang, manakala Negeri Sembilan membabitkan Port Dickson dan juga seluruh Melaka. Dan bagi Johor pula, ia meliputi Tangkak, Muar dan Batu Pahat, sementara membabitkan Sri Aman, Sibu, Selangau dan Mukah serta Dalat untuk negeri Sarawak. Itu dia. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di lima negeri sehingga ke 12 tengah hari ini. Baik, 12.47 minit pagi dah ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang menyapa Aisyah Mursi WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Kak Aroh Dungun. Seperti biasa dengan mutiara katanya, sentiasa merasa pandai terkadang menunjukkan kebodohan yang ada pada diri sendiri. Terima kasih Kak Aroh Dungun. Bersiaran di radio suaranya pagi tadi ya, bersama dengan rakan-rakan penyampai saya Azra dan juga Ila. Wow. Kak Aroh Dungun steady. Okey, Zupaka juga yang turut menyapa Aisyah. Salam Anggun Inspirasimu, Zupaka hadir. Nak ucapkan selamat hari lahir buat Kak Ani, KB hari ini. Wah. Dengan ucapannya, moga panjang umur dan murah rezeki, dan tak lupa juga buat puteri Haimar. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah selalu. Selamat pagi buat kandaku Mekna, Bukit Diman, Kak Niksu, Kak Zupaka dan semualah yang mengenali. Moga ceria selalu. Terima kasih Kak Zupaka yang menyapa Mek Jaman ni. Comelnya apa tu? Mek Jaman ni buat apa tu? Lai. Oh, tengah buat tempahan customer. Penyu kait untuk RX member. Boleh lapan ni. Wah, comel ya. Lah. Katanya selamat pagi Aisyah. Dah sarapan pagi ke? Sudah. Nanti sakit perut pula. Kata, dah tadi dah Aisyah sarapan. Bolehlah Aisyah temankan meja hari ni. Kita sampai pukul 2 petang. Sambil tunggu meja siapkan tempahan customer. Untuk penyu kait ni. Untuk RX members pada bulan 8 nanti. Wah, comel gila. Pandainya dia buat. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki ya untuk meja mana. Kalau boleh nak jugalah satu ya. Berapa satu tu? Okey, sebelum 49 minit pagi dah ketika ini, dah terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria, Anggun Inspirasimu. Kita layan lagu seterusnya, Raja Benji.

0: teruskan pemanduan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemesraan pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.
2: Baik, Terengganu FM, Mesra Ceria. 10.54 minit pagi dah ketika ini. InsyaAllah di jam yang kedua, kita akan ada rancangan tajaan. Dan terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Cakapkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: ada pula.
1: Ai dah macam-macam dem buat kat kedai ni. Ha tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah aja tu. Eh tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu.
2: Kini kita cari wawet ke?

0: seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indah tak disecongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini.
4: Okey, tak cari bini eh. Kita nak cari Cik Kana dari Herbal Farm ni sebenarnya untuk pagi ini. Hello, selamat pagi Cik Kana.
5: Selamat pagi.
4: Ya, Cik Kana selaku jurucakap untuk Herbal Farm Tilam Herba untuk sebelah pagi ni. Sihat ke Cik Kana?
5: Sihat.
4: Ya, tapi dah mumpung masa kita teruskan dengan produk Herbal Farm. Silakan.
5: Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang setia bersama kami pada pagi ni. Ya, saya Kana dari Herbal Farm. Sebelum kita mulakan perkongsian hari ini, Kana minta izin untuk memperkenalkan syarikat kami terlebih dahulu. Uh-huh. Herbal Farm merupakan sebuah syarikat yang telah hampir 32 tahun bertapak dalam industri kesihatan, khususnya dalam menghasilkan produk berasaskan bahan semula jadi dan teknologi penjagaan tubuh badan. Jadi ramai juga yang bertanya, kenapa syarikat Herbal Farm keluarkan tilam herba? Jawapannya mudah, kerana hari ini terlalu ramai yang menghadapi masalah tidur. Ada yang bangun pagi badan masih letih, ada yang bangun dengan sakit belakang, ada juga yang tidur lama tetapi tetap rasa tak cukup rehat. Dan sebenarnya masalah ini bukan semata-mata faktor umur, tapi salah satu punca utama adalah tidak yang kita gunakan setiap hari sudah tidak lagi menyokong badan dengan baik. Herbal Farm tampil dengan tilam herba yang direka khas untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni bukan sekadar untuk tidur ya, tapi untuk membantu memberikan sokongan yang betul kepada tulang belakang, mengurangkan tekanan pada bahagian pinggan dan bahu, dan dalam masa yang sama membantu kita mendapatkan tidur yang lebih berkualiti. Bila tidur berkualiti, badan lebih segar, kurang sakit-sakit dan lebih bertenaga untuk menjalani aktiviti harian. Dan juga sebelum Kana nak masuk ke promosi pertama, Kana nak kongsikan sedikit tips juga. Ramai orang hari ni salah pilih tilam eh. Ada yang pilih tilam yang terlalu lembut, akhirnya badan tenggelam dan sakit belakang. Ada pula yang pilih tilam yang terlalu keras, akhirnya badan jadi tegang dan tak selesa. Cara yang betul untuk pilih tilam ialah pilih mengikut umur, pilih mengikut berat badan, dan paling penting, pilih mengikut keperluan tubuh badan kita sendiri. Tilam yang baik adalah tilam yang seimbang, tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras, tapi mampu menyokong badan dengan sempurna. Baik, sebelum saya terus dengan promosi pertama, apa kata ambil nombor tempahan simpan dulu, 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, promosi pertama adalah tilam herba afia. Tilam herba afia ni digabung dengan 3 jenis herba bersaiz queen ketebalan 8 inci, dibuat daripada compress foam, dan atas 1 inci kita lapis dengan memory foam supaya tilam ni boleh ikut bentuk badan kita dan rasa lebih selesa. Dan untuk ketebalan 8 inci bersaiz queen, harga asal RM1,399, tapi hari ni kami bagi trade-in juga. Ada tilam lama, tak kisah dengan tilam lama jenama apa yang abang kakak yang guna, boleh trade-in. Katakan nak trade-in tilam single, nak beli tilam queen pun dapat 300 potongan dan menjadi harga hanya RM1,099. Nak jimat lagi, buat tempahan hari ini, sebab khas untuk anda yang membuat tempahan hari ini, kami berikan diskaun bukan 100, bukan 200, RM300. Jadi harga yang perlu bayar hanyalah RM799 sahaja. Dan bukan itu sahaja, anda juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma pengantaran percuma terus ke rumah dan bayaran pula boleh dibuat secara COD. Ataupun yang mana nak cari ketebalan 7 inci, harga hanya perlu bayar RM699. Atau 6 inci, RM599. Untuk tempahan, anda hanya perlu hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita akan berhenti rehat seketiga. Jangan ke mana-mana, kerana selepas ni Kana akan sambung dengan dua lagi promosi dari Herbal Fin. Kekal bersama kami.
4: Jadi jangan ke mana-mana semua, kita akan bersama dengan Cik Kana seketika nanti. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ya, betul tu. Betul tak, Cik Kana?
2: Ya, betul.
1: Barang tempatan ni jangan kita pandang remeh tau sekarang ni. Sangat-sangat berkualiti juga ya, Cik Ana. Ya, seperti juga tilam Herbal Farm ni. Silakan, Cik Ana.
2: Baik, selamat kembali kepada semua berdengar. Anda masih bersama Kana dari Herbal Farm. Abang kakak, berapa lama anda sudah menggunakan tilam yang sekarang? 5 tahun, 8 tahun, mungkin anda yang lebih daripada 10 tahun kan? Sebenarnya, tilam yang terlalu lama digunakan akan mula hilang sokongan. Ia akan menjadi lembik, tidak stabil dan akhirnya memberi kesan pada badan kita. Itulah sebabnya ramai yang bangun pagi dengan sakit belakang, pinggang dan badan rasa berat. Jangan tunggu sehingga sakit itu menjadi semakin teruk ya. Lebih baik kita bertindak lebih awal dengan menukar tilam lama kepada tilam yang lebih berkualiti. Baik, kita terus dengan promosi kedua. Tilam Herbal Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci. Sangat sesuai untuk ibu bapa, pasangan suami isteri ataupun untuk kegunaan keluarga di rumah. Jadi untuk tilam ketebalan 8 inci bersaiz queen iaitu tilam herba Ayurvedic. Tilam ni digabung dengan 5 jenis herba terpilih. Harga asal RM1,600. Ada tilam lama, boleh track in dengan kita. Kita dapat potongan RM300 dan buat tempahan hari ini dapat diskaun tambahan RM300 lagi. Jadi maknanya harga akhir yang perlu dibayar hanyalah RM1,000 sahaja. Tilam premium herba Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM1,000 sahaja untuk pertempahan hari ini. Dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran pun percuma sampai rumah baru buat bayaran. Dan untuk pertempahan boleh call kami ataupun boleh WhatsApp je di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga. Hari ini Kana membawakan tilam super premium iaitu herba sabut. Yang ni diperbuat daripada 100% serat kelapa asli. Tilam sabut ni adalah ada pengudaraan yang sangat-sangat baik dan lebih kukuh dan tahan lama dan memberi sokongan yang sangat baik pada tulang belakang. Tilam ni sangat sesuai untuk warga emas juga, mereka yang mengalami sakit belakang, slip disc, sakit saraf dan juga untuk berat badan berlebihan. Tilam sabut ni boleh tampun tampung berat badan sebanyak 250 hingga 350 kg. Hari ini kerana memperkenalkan tilam super premium herba sabut bersaiz queen dengan ketebalan 6 inci, harga asal RM1,699. Selepas trade-in potongan RM300, harga menjadi RM1,399. Tak cukup lagi buat tempahan hari ini ya, dapat diskaun tambahan RM300 lagi menjadikan harga hanya RM1,099 sahaja dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma sampai rumah baru buat bayaran. Jadi abang kakak terus boleh call kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Yang mahu nak cari dengan tilam harga bajet, boleh mendapatkan tilam herba Afia ketebalan 8 inci. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM799 atau nak dapatkan ketebalan 7 inci RM699. Manakala untuk 6 inci RM599 untuk tilam herba Afia. Ini promosi pertama. Promosi kedua, tilam premium herba Ayurvedic ketebalan 8 inci. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. untuk tilam super premium herba sabut. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099 untuk ketebalan 6 inci bersaiz squid. Jangan lupa untuk mendapatkan diskaun tambahan bernilai RM300, anda perlu buat tempahan hari ini. Dan untuk semua pembelian akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma sampai rumah. Yeah. Baru buat bayaran, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Kerana ini mengingatkan bahawa tidur yang berkualiti adalah kunci kepada kesihatan yang baik. Dan tidur yang baik adalah pelaburan untuk keselesaan jangka panjang. Semoga anda semua sentiasa sehat, selesa dan menikmati tidur yang berkualiti setiap malam. Jangan lupa untuk bertempahan 019-414-4288 019-414-4288. Saya Kana dari Herba Fee mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda mendengar.
1: Baik, terima kasih kepada Cik Kana juga cakap Herbal Farm tilam herba untuk hari ini. Kita jumpa lagi ya Cik Kana.
2: Ya, jumpa lagi.
1: Ya. Baik, 17 minit pagi dah ketika ini dan insyaAllah bukan Cik Kana saja yang menjadi tetamu saya untuk hari ini. Seketika nanti kita akan ada satu lagi rancangan tajaan kita bersama dengan Universiti Malaysia Terengganu. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.
3: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
4: Masalah dia pula.
3: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
4: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Kini kaya tu. Oh, kini kita cari wabak ke?

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. Gigi OK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 buka dah. SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta. Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan. KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan. Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: 11.32 minit pagi dah ketika ini dan seperti yang telah Aisyah warkan, bukan seorang saja yang bersama dengan kita di talian tadi, Herbal Farm. Kita ada kedua lagi, satu lagi sebenarnya rancangan tajaan bersama kita untuk pagi ini dan meriah sebenarnya di konti Terengganu FM. Kita ada tiga tetamu, dua bunga dan seorang kumbang. Manih-manih belaka orangnya. Okey, kita bersama dengan siapa ni? Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Rasmah Basari yang merupakan Timbalan Dekan Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, dan juga Profesor Madya Dr. Hanis Muhammad Yusuf yang merupakan pensyarah Program Sarjana Muda Sains Kimia, dan juga kemis ya, Dr. Tuan Muhammad Fauzan Tuan Omar yang merupakan pensyarah Program Sarjana Muda Sains Marin Fakulti Sains dan juga Sekitaran Marin, yang untuk hari ini membawakan topik berkenaan dengan promosi Fakulti Sains dan Sekitaran Marin. Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay. Sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Tu kata manis orangnya, seorang kumbang dua bunga bersama Aisyah untuk pagi ini. Baik, tapi kita memang kita nak cerita berkenaan dengan yang kita bawakan, topik yang kita bawakan untuk pagi ini berkenaan dengan promosi Fakulti Sains dan juga Sekitaran Marin. Boleh tak kenalkan Fakulti Sains dan Sekitaran Marin? Kita mulakan dengan kumbang kita. Satu-satunya kumbang kita, silakan Dr. Fauzan.
2: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jadi Fakulti Sains Sekitaran Marin ini adalah gabungan daripada Pusat Pengajian Sains Marin dan, dan Sekitaran, dan juga Pusat Pengajian Sains Asas. So, jadi kita pada 2019 kita mergekan dua pusat ni untuk kita jenamakan balik sebagai Fakulti Sains dan Sekitaran Marin. Dan sampai sekarang lah masih dikenali sebagai FSSM lah. Ringkasnya kita panggil FSSM lah. So senang nak ingat lah kan. Jadi jadi untuk ni kita ada beberapa program lah di bawah fakulti ni. Satu adalah program Sarjana Muda Sains Geoscience Marin dengan kepujian. Program Sarjana Muda Sains Biologi Marin dengan kepujian. Program Sarjana Muda Sains Sains Marin dengan kepujian. Program Sarjana Muda Sains Gunaan Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversity dengan kepujian. Program Sarjana Muda Sains Sains Biologi dengan kepujian. Program Sarjana Muda Sains Kimia Analisis dan Persekitaran dengan kepujian. Program Sarjana Muda Sains Sains Kimia dengan kepujian. Dan akhir sekali kita ada program Sarjana Muda Sains Sains Nanophysics dengan kepujian. Jadi kita ada lebih kurang 8 program untuk ada graduate lah. Dan juga kita ada sarjana kerja khusus, okay? Sarjana Sains Forensik Alam Sekitar. Yang ini special sikit sebab kita tawarkan secara online distance learning. So kalau duduk jauh pun boleh apa ni, enroll untuk program ni lah, okay? Sarjana Sains Marin Tropika dan juga Sarjana Sains Biodiversity Tropika. Itu secara general lah pengenalan kepada fakulti FSSM lah.
0: FSSM dari Universiti Malaysia Terengganu, UMT. Baik, kita tanya kepada yang tengah ni. Siapa doktor apa ni? Dr. Hanis. Dr. Nur Rasmah. Okey, baik. Sudah. Okey, kita nak tanya berkenaan dengan apakah perbezaan antara program-program Marine Science di FSSM ni. Silakan.
3: Okey, program kami ni macam tadi yang Dr. Fauzan bagi tahulah, kami ada gabungan dua program yang besar. Satu ada program sains, yang mana di bawahnya ada 5 program lah, daripada bidang utamanya kimia, fizik dan juga biologi. Kemudian kita ada 3 program yang juga bidang sains tapi dia berfokus kepada marine. Yang tadi ada 3 tadi tu lah, sains marine, biologi marine dan juga geoscience marine. Okay, so yang bidang marine ni memang dia menjurus kepada marine sahaja, tetapi yang bidang-bidang sains yang sains tulen dan gunaan tadi, dia secara general lah, mereka belajar dalam bidang biologi, kimia dan juga fizik. Okay. Cuma yang menariknya di MT ni, program-program kami, especially program-program marine kami ni, sebab kita berdekatan dengan pantai. Jadi kita bawa pelajar terus ke lapangan. Nak tengok laut, ada laut je tepi universiti. Tepi hostel ada laut, boleh mudah healing. Ya, mudah. Sambil-sambil healing, boleh belajar tengok macam mana ombak berfungsi. macam mana bayu laut berfungsi. Biologi-biologi, hidupan-hidupan yang ada dekat laut. Boleh tengok terus daripada kampus.
0: Dia menarik kan sebenarnya.
3: Ya.
0: Baik, kita nak tanya juga berkenaan dengan apakah sebenarnya keunikan program-program di FSSM. Nak tanyakan kepada Dr. Anis pula. Macam mana tu?
4: Okay.
0: Keunikannya.
4: Terima kasih. So, sememangnya tidak dapat dinafikan. Memang unik. Ya. Okay, seperti yang telah diberitahu oleh Dr. Asma tadi, kita ada 8 program sarjana muda di Fakulti Sains dan Sekitaran Marine, yang mana istimewanya program ini merupakan sains asas serta aplikasi. Yang mana pelajar-pelajar belajar asas sains dan juga boleh diaplikasi ke dalam pelbagai bidang. Okay, yang unik seterusnya adalah kita punya penekanan terhadap kerja makmal dan juga teori. Maknanya pelajar belajar teori kemudian diaplikasi terus ke makmal. Okey, antara programnya kerja lapangan. Yeah. Kita ada pulau penyelidikan, pulau bidong. Kita ada juga cagar hutang. Yeah. Kalau pelajar nak tengok penyu, nak lihat anak penyu, boleh terus ke cagar hutang. Okey, kalau di pulau bidong, kita ada persampelan di sana. Jadi pelajar-pelajar marine terutamanya boleh terus ambil sampel di sana. Memang kerja lapangan mereka di pantai dan juga di pulau. Dan juga kita ada sains asas, boleh meneroka bahan nano, bahan hijau untuk kelestarian alam. Itu adalah antara uniknya. Dan juga setiap program ni ada program pelajar, kelab pelajar. Contoh kalau di sains kimia, Kesmia namanya. Kalau di program lain, apa lagi? Kita ada nanofis di fizik. Kalau di biodiversity, so jadi kelab-kelab ni memang selain aktiviti akademik, ada aktiviti bukan akademik yang akan membimbing ataupun membentuk keperibadian pelajar itu sendiri.
0: Baik. Dan nak tanya juga, ramai rasanya dah berminat ni. Syarat kemasukannya boleh tu macam mana tu?
3: Okay. Kalau secara generalnya lah untuk syarat kemasukan pelajar, mungkin sebelum ini kalau para mendengar, calon-calon pelajar ada melihat brosur kami, mungkin iaitu yang sebelum ini syarat kemasukan tu sepertinya muat band 3, tapi untuk kemasukan kali ini kita dah turunkan lah muat band 2. Dan kita juga sebenarnya menerima pelajar-pelajar DVM vocational untuk masuki program-program kami di Fakulti Sains dan Sekitaran Marine. Sebelum ini kita menerima pelajar lepasan diploma, matrikulasi dan juga STPM sahaja. Tapi kami buka lebih luas pada kali ini pelajar-pelajar DVM dengan jurusan-jurusan yang bersesuaian dengan bidang sains, boleh juga memohon. Selain pada itu, minimum requirement untuk pelajar-pelajar paling minimum adalah C lah. Contohnya kalau mereka nak meminati program sains kimia,
0: C untuk mata pelajar.

0: menyediakan sebarang bantuan untuk mereka.
1: Okey. So ini pentinglah saya rasa sebab setiap tahun apabila para pelajar telah mendapat surat tawaran tetapi ada juga yang mungkin rasa dia tak berkemampuan untuk menyambung pengajian, tak berkemampuan untuk datang dan berdaftar di universiti. Jadi di UMT ni kami ada bantuan-bantuan awal kepada para pelajar ni. Okey, sebab kita tak nak pelajar ini dia rasa bebanan kewangan tu adalah satu batu penghalang untuk dia menyambung pengajian. Jadi di UMT ni kita menyediakan bantuan yang dipanggil bantuan bingkas kasih. Ya, yang ini adalah bantuan paling awal sekali lah untuk pelajar. Dia dapat surat tawaran tapi rasa macam tak cukup kewangan untuk datang berdaftar. Boleh maklumkan kepada kami. Ada borang lah perlu diisi. Dan pelajar ni jika kita lihat dia layak untuk mendapat bantuan bingkas kasih.
0: Adakah ia perlu dibayar balik?
1: Tidak. Ini adalah bantuan.
0: Bantuan
1: one off kita bagi kepada para pelajar untuk dia datang mendaftar di UMT. Kemudian kita juga ada yang ini adalah inisiatif daripada KPT lah, iaitu program pembangunan siswa sulung. Bukan maksudnya pelajar tu mesti anak sulung, bukan. Dia anak nombor 2 pun boleh, 3 boleh, 4 pun boleh, tetapi dia yang pertama layak ke IPTA.
0: Jadi untuk satu keluarga, seoranglah
1: yang pertama. Kalaupun dia anak yang ketujuh tapi yang pertama menjejakkan kaki ke Menara Gading, dia layak untuk mendapat bantuan siswa sulung ni. Jadi yang ini special sebab yuran pengajian adalah percuma. Sehingga tamat.
0: Sehingga tamat.
2: Itulah istimewanya. Sambung belajar di UMT.
1: Kemudian ada lagi yayasan perkasa siswa contohnya, dan juga yayasan pelajaran MARA lah, yang para pelajar sebenarnya boleh memohon sebagai bantuan awal mereka untuk mereka masuk ke universiti dulu. Kemudian bila dah masuk jadi pelajar, kita ada lagi bantuan-bantuan lain yang disediakan oleh pihak universiti melalui HEPA lah. Jadi jangan, saya mohon kepada para pelajar, jika rasa macam tak ada kewangan, tak mencukupi, maklumkan kepada kami. Kontaklah universiti. InsyaAllah kami ada saluran-saluran yang tertentu yang mana kami boleh channelkan dan bantu pelajar sepanjang masa sehingga tamat pengajian. Ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh UMT lah. Kita ada dana siswa, dana zakat yang dibayar oleh staf-staf UMT, dan dana-dana ini kita beri semula kepada pelajar yang layak lah, terutamanya golongan B40.
0: Menarik sangat ni. Sudahlah diberi bantuan. Syarat kelayakan tu minima C ya.
1: Minima C.
0: Okey. Baik, kita nak berehat seketika. Kita nak putarkan lagu permintaan daripada satu-satunya kumar tadi, Dr. Fauzan. Nak dengar lagu dari kumpulan Exist katanya, Bunga. Untuk siapa tu? Bunga yang mana tu? Jom kita dengarkan seketika. Nanti kita bersambung seketika nanti.

antara paparan berita hari ini, operasi bersepadu Optiris 4.0 1433 pemeriksaan direkodkan di negeri ini dan usaha memartabatkan bahasa kebangsaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama Nur Azila Muhammad Sani dalam berita Terengganu FM.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yatba'u al-mayyit thalathatun fayarja'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarja'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu 'amaluhu. Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh imam berempat, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi dan Imam An-Nasa'i. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian. Hadis ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadislah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara akan menurut orang mati ke kuburnya. Tiga perkara yang orang yang miliki dia akan ikut dia pergi ke kubur ketika dia mati. Kemudian dua daripadanya akan kembali ke tempat masing-masing dan yang tinggal satu bersama-samanya, iaitu yang akan diturut oleh keluarganya itu hartanya, keluarganya dan amalannya. Kemudian keluarganya dan hartanya akan kembali semula ke tempat mereka, yang tinggal amalnya bersama-sama dengannya sahaja. Allahu Akbar. Sebagai manusia, kita mati, kita akan meninggalkan dunia ini sampai waktu dia nanti. Dan sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini, kita akan memiliki tiga perkara utama dalam hidup kita. Yang pertamanya keluarga. Sama ada dia berkahwin atau tidak berkahwin, dia tetap ada keluarga dia. Paling tidak dia ada mak dan ayah dia. Okey, mak dan ayah dia meninggal dunia, dia ada lagi waris-waris dia, keluarga, sanak saudara dia. Pertama. Yang kedua, harta. Sikit ke, banyak ke, mah perak, berkepuk-kepuk dan sebagainya ke. Kesemuanya ini adalah hak dia. Okey. Kemudian dan yang ketiganya ialah amal perbuatan dia, amal ibadah dia. Semua orang ada, daripada kecil sampai ke tua, sampai ke pencen kita ni, sampai ke matilah kalau kita kata. Orang ada amalan dia, paling kurang sembahyang lima waktu, paling kurang zakat dia, solat dia, puasa dia, tak? Orang ada duit sikit haji dia, dan ada amalan-amalan hal lain. Semua orang ada amalan dia. Dan ketiga-tiga ini, keluarga dia, amalan dia, harta benda yang dia kumpul ni tadi, akan mengikut dia ke kubur. Tak. Bila kita mati, siapa ikut kita? Paling utama anak kita akan gendong kena, apa nama ni, keranda kita. Tak. Orang anak ada anak jantan ramah, anak dia belaka pakai gendong. Tak. Tanda anak saudara, adik-beradik, cucu, semua orang tolong. Saudara-saudara, kawan-kawan tu tak sampai kira lah ni. Semua orang akan ikut dia ke kubur. Sama ada dia sedih, sama ada menangis, sama ada meratap pilu dan sebagainya, semua mereka akan ikut. Yang pertama, lelaki atau perempuan. Yang kedua, harta. Allahu Akbar. Oh, paling kurang kereta kita nak kita bawa lagi, kita mati. Kita mati hari ni, sekarang nak pergi kubur, siapa bawa kereta abah ni? Kita yang bawa mah. Anak ni bawa. Hak ni bawa kereta, hak ni bawa motor, hak ni bawa. Boleh bawa rumah, dia boleh bawa. Bawa habis. Kalau orang tak kekang, vengkang dia yang bawa belakang. Kedua-dua ni balik. Habis program sudah selera apa semua, balik. Isteri yang sedih meninggalkan kita tinggal, dia nangis. Anak-anak jebek, anak nopak-nopak dah tinggal belakang. Harta benda kita takkan bawa bersama-sama. Sebab kita bawa ialah kain kafan, harta yang sangat simple. Kain berwarna putih, lelaki digelar, perempuan lima lapis. Kain kafan, harta lah kita bawa. Maknanya tak ada dah, keluarga dah pergi, harta dah tinggal. Satu lagi, amalan kita. Banyak mana kita buat ibadah, banyak mana kita buat perbuatan-perbuatan yang baik, banyak mana benda-benda ni terlekat pada diri kita. Kalau banyaknya lekat, maka dia jadi kekal bersama kita dalam kubur. Dialah yang akan menemani kita, dia jugalah nanti yang akan melegakan kehidupan kita dalam kubur nanti. Wallahualam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Baik, Seleksi 90-an, saya nak tunaikan lagu permintaan dari Mok Wan, Pulau Berangan. Nora, Persimpangan Dilema. Puteri Haimar, Scan Kalut Di Fikiran. Dan juga Mama Saki, Pintu Sepi, Search. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mr.

Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang Maha mengetahui segala kehidupan yang gaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap. Masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Munak susuk guana-guana pun, benda hak kita tutup ke, benda hak kita cakap seluruh ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala kek gi. Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan tekan membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kembel lagu-lagu mandi dia nak kembel. Allah Ta'ala lah nak buka balik selah-selah ke dia pang ke mana. Allah Ta'ala lah buat lagu mana kita seluruh dia pada Allah Ta'ala. Kita tak berbincang tu nak bincang yang benda kita buat sehingga kan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan Allah Ta'ala tu apabila seorang itu dia masa menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut atas muka bumi, kita buat dalam yang mana tak? Ibadah pun tak apa-apa, aurat tak apa, nak jaga akhlak kita tak ada tak? Allah sebab urusan kita dengan manusia banyak benda yang tak sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau dia, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dia kata, oh ya Allah ya Tuhanku, dia kata, siapa nak setara ni buku ni, dia kata, buku surah amalan tu, ma li hadzal kitab, siapa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat sama ke bumi. La yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-sekecilnya sehinggalah sebesarnya tak tinggal lah apa nak aku illa ahsaha. Dia cerita belakang, maka itulah sikap penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu marilah tuan-tuan kita persiapkan diri kita, bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita, apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita dan rahmat Allah. Semoga kebaikan itu daripada itu. Wallahu a'lam.

Rasimu menghampiri ke penghujungnya 1.22 minit tengah hari dan ketika ini. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini, saya nak kongsikan berkenaan dengan Camp Bukit Kateri. Lokasi ketiga PLKN 3.0 semakan pengambilan pelatih bermula pada hari ini. Yang mana berita penuh yang saya nak kongsikan di sini, Camp Regiment 504 Askar Watanya AW Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan khidmat negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadual pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN dalam kenyataan hari ini memaklumkan penambahan itu menjadikan PLKN 3.0 melibatkan tiga lokasi utama tahun ini, termasuk Camp Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Camp Regiment 505 AW di Pekan Pahang. Dan menurut JLKN juga, bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN 3.0 bermula 3 petang ini. Dan bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran melalui sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Dan kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan kegagalan melaku diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Khidmat Negara menurut kenyataan itu. Mengenai Kem Bukit Kateri, JLKN juga memaklumkan Kem berkenaan dijangka siap sepenuhnya tahun ini dan mampu menampung hampir 500 pelatih pada satu-satu masa. Namun bagi sesi akan datang hanya menyediakan 120 tempat bagi pelatih wanita. Dan keberadaan ini juga tanya turut ditambah baik dengan konsep fasiliti moden yang merangkumi blok penginapan, infrastruktur asas dan juga kemudahan latihan yang selesa bagi memperkasakan PLKN 3.0 sebagai platform pembangunan jati diri serta patriotisme golongan belia. Dan sementara itu, bagi siri latihan PLKN 3.0 seterusnya, JLKN akan membuat pengumuman secara berperingkat. Dan bakal pelatih diingatkan supaya sentiasa peka terhadap hebahan rasmi serta membuat semakan melalui sistem EPLKN 3.0 secara berkala. Itu dia sedikit berkenaan dengan Camp Regiment 504 Askar Watanya AW Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan khidmat negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadual pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Yang mana menurut JLKN, Jabatan Latihan Khidmat Negara, bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN 3.0 bermula pada pukul 3 petang ini. Itu dia. Baik, 1.25 minit tengah hari dah ketika ini. Dan insyaAllah seketika nanti kita akan ikuti pula rancangan Hidayah. Untuk kali ini, rakaman ini akan menyebut berkenaan dengan Ramadan dan Raya kerana menyentuh hal-hal zakat fitrah. Rancangan Hidayah ini dirakamkan oleh kelas Tafakufidin dari Bilik Syarahan Bahagian Ukhuwah dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Haji Abdul Halim Awang atau Sulong yang merupakan pensyarah UNIZA. Untuk kali ini, terbitan rakan penyampai Nurhaniza Ma'iyah ataupun Cik Noh ke udara bersama anda seketika nanti. Dan sampai di sini saja, kita jumpa lagi di lain hari dan waktu ataupun di segmen yang lain. InsyaAllah kita bersua lagi. Jaga diri anda, sihat-sihat selalu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، jadi untuk hari ini kita baca 229. 229 hari ini. Itu perenggan yang akhir sekali, 229. Ini zakat fitrah. Yang mana telah kita baca pada minggu lepas sebahagiannya. Lalu hari ini bacaan kita itu di perenggan yang kedua mengenai kewajipan zakat fitrah ini bila ada lebih. Bila ada lebih ziyadah, lebih daripada yang diperlukan oleh diri kita sendiri, keluarga kita dan juga tanggungan yang lain ya. Bukan keluarga saja, boleh jadi ayah, boleh jadi mak, boleh jadi hamba abdi, boleh jadi binatang ternakan. Itu termasuk dalam tanggungan kita lah. Jadi wahai juzu min awal syahri dan harus bayar daripada awal bulan Ramadan. Wa yukrahu ta'khiruha ila akhir yaumil aid. Dah makruh melewatkan bayar dia sehinggalah akhir habis dah hari raya pertama. Hari raya Aidil Fitri je zakat fitrah ni. Hari-hari haji tak ada zakat fitrah. Jadi hari raya pertama habis-habislah raya, habislah zakat-zakat pun habislah. Hari kedua tak raya dah. Hari kedua tak zakat dah. Dan habis dah orang nak suruh kaya hari tu je hari raya je. Hari kedua tak raya dah, tak payah kaya lah hari tu. Oleh kerana tu kita suruh kayakan dia di hari pertama raya saja. Itu dipanggil hari orang suruh kayakan dia. Hari kedua sedekah lah kalau mu nak uri pula. Mu nak uri batu orang lain. Tapi atas nama zakat tak ada dah pada hari raya kedua. Itu panggil raya kedua. Kat lain tak ada raya dah. Kita seorang je raya sebulan ni. Lain tak ada dah. Hari kedua pergi jabat biasa dah. Hari kedua tak ada dah kat lain. Puasa Syawal dah dia. Tak ada dah. Jadi nebeng super kereta ni. Mula hari kedua sama naik lagi. Meriah hari kedua lagi. Waktu baik. Kesate dia tu. Dia benar. Dia tak ada dah. Dia puasa bulan raya se. Mana ada puasa bulan raya sebulan. Puasa bulan. Itu Tuhan arah puasa bulan. Raya Nabi arah sehari je. Nabi kata kayakan mereka pada hari ini je. Pernuhum anis su'al. Nabi kata kayakan mereka itu pada hari ini je. Bukan hanya esok lusa. Itu yang mana jelas daripada Nabi sendiri mengiktiraf sehari je. Daripadanya tengok tu hadis dia. Hadis yang diwayat oleh Daruqutni dan juga Baihaqi. Ughnuhum an su'al an ughnuhum an zaka anzul su'al fi hadzal yaum. Nabi kata fi hadzal yaum, pada hari ini. Bukan Nabi kata esok sampai ke sebulan. Ada raya ini adalah sehari saja. Ada apa bazir apa dosa lah. Ada dalam sempadaan yang masih kira ada lagi tak apa. Tapi makruh je kalau tak puasa. Mana puasa tu bukan wajib. Dia makruh lah. Tak puasa je. Ini sehari je puasa raya tu. Itu diiktiraf oleh Nabi.
Ada orang lain-lain tu jamu apa tu, jamu biasa, bukan raya. Ha, tak boleh panggil raya dalam istilah yang syar'i. Istilah cakap orang awam boleh nak panggil apa pun. Neng, kalau dok raya pun panggil pilihan raya. Dok raya pun pilihan raya, bala raya, jalan raya. Oh, raya lah kepakai atu pun raya cukup. Ha. Panggillah awak dia. Besar sikit kot raya lah. Dia barang tak ada hukum sarong pun situ. Dari segi cakap puan bahasa dah apa. Nak raya nak. Oh, ke dia. Dari segi bahasa, ha, dari segi hukum hakam syarak tak berlaku. Main-main raya, takbir raya apa tak ada. Dari segi cakap apa? Eh, ha, boleh lah. Nak maaf dari segi bahasa tu. Karena bukan yerek habis hukum-hukum syarak lagi situ. Dia tak yerek. Hanya sekadar makan sate dia tu je yereknya. Orang lain tau. Jadi kerana tu kita kata bahawa kita ni nebeng benar ni. Tak ada negara lain ni. Main bahas bulan ni tak ada. Arab pun tak ada, Perika pun tak ada. Orang putih pun tak ada. Ha? Tahu kata mananya wak ke dia. Dia ada sistem juga. Apa takbirat. Sistem takbirat. Jadi bila orang kita ni, orang Islam yang mentakbir ni kau. Oh, ini jabat buat raya pertama. Oh, ini jabat buat raya kedua. Oh, ini jabat buat raya ketiga. Jadi akhir pakai orang tiru juga. Kerana ramah berdoa kaki tangan beragama Islam. Oh, jadi orang ni buat ni, orang ni buat ni, orang ni panggil raya. Akhir pakai orang kampung pun buat. Gitu, eh. Jadi boleh hadir sistem pentadbiran. Bermula sit. Capung eh. Orang pula main nak tunggu raya. So. Oh, sikit-sikit nak raya. Jadi wa yukrahu ta'khiruha ila akhir yaumil aid, dan haram melewatkan, makruh melewatkannya sehinggalah petaan hari air raya. Wa yuhramu ta'khiruha anhu bila uzrin, dan haram melewatkan zakat ini daripada hari itu bila uzrin, tanpa ada uzur. Oh, tak ada uzur apa benda nyegi lewatkan dia pagari haram. Contoh uzur karai bati malih, petik harta dia belum ada di tempat itu. Harta ada tapi tak ada situ. Kalau miskin tu tak ada dah, tu tak wajib dah. Oh, ni harta ada tapi di padang pasir tengok baru balik kereta. Duk di modal dia, orang ada di kampung ni habis dah, ropok, angin, semua kali. Orang adanya orang atas huta, baru duk balik dengan jalan. Duk nanti-nanti, tak sampai hari raya. Lepas tu, bila harta raib belum ada lagi di kampung. Ha, bukan harta miskin tak ada langsung. Ada, cuma belum hadir. Hartanya belum hadir lagi pada hari raya. Kemudian lagi seterusnya lagi, au mustahiqin ataupun asnah tidak ada. Ada asnah banjir habis. Oh, duduk di pusat pemindahan. Nak uwi kita nak pergi tak boleh. Air raya kita nak pergi tak boleh. Banjir. Di mana asnah? Asnah anu atas bukit pusat pemindahan sekolah. Duduk di sini. Dah nak pergi zakat uang ni, main di sini. Ha, itu upah raya lah kita wih. Dan kita wih upah raya lah. Ha, dosa kedai, dosa warna ya, dia nak wih. Barang banjir. Kalau nak atas dengan warna kan. Ha, barang dalam air. Jadi, oleh kerana tadi, kita tunggu upah habis banjir baru keluar. Ya.

0: Eceh dia bagi dia. Ha, leng. Ala fuqara pada orang pakir-pakir yang ada di negeri itu. Wajib we kau orang pakir. Yang ada di kawasan itu. Leng, berikan eceh lah pada mereka eh. Ha, dia. Dia wala yajuzu naqluha li baladin akhar. Tidak boleh dialih we ke pakir miskin kawasan lain. Jadi mereka lebih berhak. Mereka hak tengok kita. Mereka tengok kita erat berah. Jadi memang mereka ni dah macam ada dengan berah kita. Ada kita pergi ke pakai tempat lain. Hak tak kena dengan kita. Jadi mereka yang lebih berhak. Ada bahagian itu dah dilihat oleh mereka. Jadi kawasan itu lebih berhak dapat zakat itu. Ini zaman dulu lah. Hari ni maidan je tak kira dah. Dia bagi rata je Terengganu ni. Dulu dah lah. Pagi tu orang kampung kita lah. Ya, orang kampung lain. Belain.
1: Air raya tapi nampak orang susuk. Ha. Tapi cara
0: dia
1: nampak
0: orang hidupan susuk. Ha, dia kaya lah tu. Ada tanah banyak. Dia kaya dengan reta dan juga dengan kerja. Dua tu ya. Manusia kaya dengan kerja dan dengan reta. Atau salah satu, reta ada, kerja tak ada. Kalau kerja ada, reta tak ada. Oh tu kaya lah tu. Ya lah banyak, tanah air banyak. Habis orang duduk susah, oh tu kaya. Haa, dia tak cairkan aset dia. Dia tak jual tanah dia. Dia nak duduk akak yang susah gitu. Itu dia kaya benarnya. Tanah dia banyak. Kebun dia banyak. Anaknya sini kaya dengan harta. Walaupun kerja tak ada. Jadi manusia kaya ini dengan kerja atau dengan harta. Kerja pula kerja yang munasabah. Kalau kerja tak munasabah, ia tak wajib kerja. Dua besar peceng. Dia nak jaga tanda. Itu bukan kerja. Ada kena dengan dia. Dia orang ambil besar. So jaga tanda. So orang masuk dalam patuk katuk di batu buruk. Nopak ke budak-budak. Dia besar. Tak boleh. Bukan kerja untuk dia. Kerja ada kerja yang layak. Kata ni body tegak lagi apa budak kerja. Hamba bukan tok wakil. Bukan nak jaga parking. Kata, ya apa betul lah you. Betul lah you. Kata asal halal sudah kerja lah. Tak. Kita tengok tarah juga. Tengok juga. Layak dapat dia. Kata dia tak ada. Kerja tak sesuai. Layak dia dapat. Dia kita ingat asal kerja halal sudah. Kita tengok juga tarah dia siapa. Dia teriman. Kita suruh dia masuk tanda. Tak boleh lah. Kerja memang kerja halal masuk tanda awang apa. Dia teriman tak boleh. Tak boleh kita paksa dia untuk jatuhkan tarah dia asal. Jadi itu makna dia tak kata atas dia, dia nak buat. Tapi untuk kita nak paksa dia mau kena kerja kita, tak. Kalau dia tak mau kerja pun dia layak dapat zakat. Aku tak boleh kerja, tanyukah tarah aku ni. Jadi zakat kalau ada buat hari lah. Mau kerja malah nak zakat, apa menang lek dia? Menang lek dia. Dia tolak kerja tu kerana tak kena dengan tarah dia. Dia tu tak boleh paksa. Dia nak kerja, nak mengeluarkan diri dia daripada miskin, tak meminta tu hadir warung dia. Adapun dia tak bekerja betul lagi. Kerana dia ni orang yang kelas tinggi dah. Belum tu, jatuh miskin, pakai banker apa. Tak boleh, kita jatuhkan maruah dia tu. Kalau dia tak kerja gitu, kata tak ada, dia berhak. Dapat zakat. Tu nak tengok juga. Kelas kerja tadi. Riwayat jibu an yakuna tafriqu.

0: على الفقهاء موجودين بالبلد ولا يجوز نقلها لبلد آخر. Tidak boleh alih zakat itu ke negeri lain, kawasan lain, bagi bahagian tu, bagi miskin situ ya. Atusrafu ilal asna fis samaniyatika zakat. Diberikan zakat terus pada asnah yang lapang. Serupa juga dengan zakat reta hak lain. Okay. Itu salah satu pendapat lah. Okay. Hak kita hari ni tehak ada pakai miskin je. Okay. Tapi boleh ambil pandangan yang dikemukakan di sini. Eh. Nah, pertama dia kata pandangan pertama beri lapang juga. Akak fitrah eceh pada lapang asna. Kalau tak ada amir jadi tujuh. Tu amir ada bagi lapang. Waktara ni pandangan dua. Waktara jama'atun min ashabi syafi'i kamni munziri warruyani wa syekhi abi ishaq al-syirazi. Jawaza sarfiha li salasatin min al-fuqara. Pandangan yang dipilih oleh sekumpulan ashab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i kita ni, berarti Imam Ibn Munzir dan juga Imam Ruyani dan juga Syekh Abi Ishaq Syirazi. Jadi mereka ini memilih jawaza sarfiah harus membelanja, memberi, mengagihkan, mengasingkan, orang panggil bagi lah. Membagikannya kepada tiga orang pakir miskin. Ini pandangan dua. Pandangan dua boleh beri ke tiga orang. Pandangan satu kata beri biar rata, asnah lapang. Itu pandangan satu. Jadi boleh pakai. Boleh pakai nak beri tiga orang pun dah apa tau. Waqala Rafi, bahkan Rafi berkait Rafi. Pandangan tiga mengatakan ya juzu sarfuha ila wahidin. Boleh beri seorang je pakai miskin. Nah ni hak biasanya orang pakai hak ni pagi raya tu puluh ya beri seorang je. Nah, nak beri ramah tiga orang, tiga ya-gaya dah sampai hati. Ini boleh beri seorang saja. Hak kita beri kepada seorang. Habisnya kalau asnah lapang. Kalau kita nak beri asnah lapang semua kali. Tok Amir pun boleh kok. Ser ni miskin aja. Ha, pakai budak apa? Miskin budak apa? Habis miskin dah apa dok? Masuk dok dalamnya. Ini pandangan Rafi, pandangan tiga. Dia itu boleh beri ke seorang saja. Dah ini hak banyak karolik hak ni lah. Di tanah harap pun hak ni lah. Dia cari seorang je. Mereka ni akan bergerak air raya tu. Dari pagi raya. Mereka akan bergerak tu pakai Allah. Ketuk pintu apa pakai Allah. Pada orang luar. Orang ulu. Orang ulu pagi raya jalan. Jalan rumah tu jalan rumah ni pakai Allah lah. Negara Arab gitu lah. Ada kalau di Mekah Madinah ya nanti dah pergi jalan Allah je. Ada tepi jalan tu Jadi wa alaihi al-amalu fil asari wal amsar. Kata Azra'i, ulama Syah, ulama Halak mengatakan bahawa inilah yang diamalkan di setiap zaman. Setiap zaman orang beri seorang je zakat terus ni. Orang beri ramah setiap zaman. Wal amsar dan di bandar-bandar besar Islam dulu gitulah yang diamalkan. Setiap zaman, setiap tempat orang buat beri seorang. Itu hak diamalkan. Pandangan tiga. Pandangan Rafi. Itu pandangan beri ke seorang. Tak apa tau. Kerana barang tak banyak segatang ni. Gatang ni barang tak banyak. Nak cari tiga pun bagus juga. Tapi tak banyak lah. Untuk tiga ya seorang. Jadi keadaan nampak pemberian tidak banyak mana. Jadi kalau zakat ada banyak, seorang. Kita, bini kita, anak kita, seorang-seorang jadi boleh lah kalau ada banyak. Ni kalau kita bujang seorang, seorang lah. kepada fakir miskin seorang. Jadi wal ahwatu daf'uha ila salasah. Yang lebih lega, yang lebih selamatnya, yang lebih berhati-hatinya ialah membayar kepada tiga orang. Dia ambil pandangan dua lah, Nahruyani dan Syirazi tadi. Itu pandangan yang mengatakan tiga orang lah. Dia lah barang banyak, tiga. Kalau lah sezakat seorang kita, seorang gitu lah. Jadi molek kita, tiga orang. Kita saja tujuh orang dah, umur kita. Umur kita ada tujuh orang dah. Kita lah tiga. Ada tujuh tadi. Tu kira banyak dah. Dua katang seorang, dua katang seorang. Dia kira sesuai dah pandangan tadi. Tu kira boleh dah. Itulah yang lebih ahwat. Yang lebih selamat, lebih berhati-hati, lebih ikhtiar. Kira dia lebih baik lah. Lebih ramah sikit mendapat. Pakil ke? Pakil pula ke? Pakil pula ke? Bukan asnah berbeza. Pandang satu je. Lapan asnah.
1: Atau pakil tiga orang.
0: Atau pakil tiga orang. Pakil
1: miskin.
0: Pakil miskin lah. Miskin. Budak apa pakil? Budak apa boleh pula ke? Pergi mari je dua tu. Tu boleh pergi je tu. Air raya. Boleh pergi. Dah. Okey tu. Zohirnya miskin lah tu, minta dengan orang. Dia ada nak tengok orang lalu, duduk, tengok kita apa, boleh beri lah tu. Kita miskin ni tengok ada luar orang je bahagian kita. Bagian siasat tu orang lain, orang kita tak ada siasat. Apa Zohir tak orang, boleh beri tu. Walau nipu lebar pun jadi tu. Kita tak payah minta suruh-suruh pun. Dah ayok. Amal kali subuh dulu nak zakat. Pas subuh rekod urut pula. Banyak benda mu dia kata negeri mana mari. Pas Mekah so rekod urut juga. Ada dah apa dah ha? Kita amanah ke dia? Ya. Boleh ya. Boleh ya. Kita beri amanah ke dia, orang kita percaya. Dia kalau orang kita percaya boleh beri. Dia tak mayang ni, selama mana tak murtad, selama itu boleh beri lagi. Boleh beri lagi, walau molek beri ke orang lain. Dari segi boleh beri, boleh tak. Dari segi pakar-pakar tak. Dia ada orang lain mayang molek. Boleh jadi nahi muka dia. Kalau monok juga memayang lah tengok aku uri ke orang ni. Jadi molek juga uri ke orang lain. Biar dia jadi istiqomah molek. Mau nampak dah ni. Zakat ada ni. Bila kan mu malah memayang, aku uri ke saleh lah. Dia kuat ke memayang dia saleh ada mong. Dia ada baluhu memayang tu. Tu gila ising gitu mukanya. Lebar sangat tu. Kata tu. Nak kabur bahawa. Boleh lah. Lama anggap nak ugut dia gitu. Jadi apabila kita ambil maidang untuk pakir dan miskin. Jadi kita kena segeralah. Kerana duit ada dah, kemudian asnah ada dah. Dia nak kena gerak segera apabila dua tu dah bertembung dah. Dia kalau ada duit lagi dah habis lagi, kena cari lagi lah. Kena cari lagi. Kerana kita dah jadi amanah dah untuk nak bagi sendiri. Dia kena cari ke mana. Fitrah je. Tak ada masuk. Makruh tak makruh je. Rata cari je. Kena bayar cari je. Dengan segera. Raya zakat fitrah barulah ada. Haram makruh. Haruh. Sunat. Kerana waktunya sangat-sangat terhad. Zakat harta dia waktunya lagi tak cuba kena cari ya. Kena bergerak lah untuk bagi. Jadi bagi orang yang pesan tak sedar ditidur kak. Bulan Ramadan pun tidur. Kemudian bulan Syawal pun tidur. Hidup ke dok orang ni? Haa, hidup kena ya, ia hidup dua masa. Haa, ia hidup je, ya, tak kira sedar, tak sedar. Eh, haa, ia kena bayar lah. Kalau baby pun. Baby pun, haa, kena bayar lah. Di situ ia kira zakat body. Ia kira zakat body, body ada dua bulan tu. Dia kena lah. Ha? Mayang tak kena dah, tak mukalah. Zakat ia kira body, bukan kira akar. Ia kira body. Asal body ada dua waktu tu, kena bayar lah. Piti ada lah. Piti tak ada pun, body gagah pun, piti tak ada, tak kena juga. Mayang ia nak orang yang sedar. Tak pesan, mukalah. Salah balik berakar. Dan ni tak berakar. Nak kena mayang mana? Habis gitu lah. Tidur puluh hari tu. Tak kena mayang dia. Tak kena kotor tu. Habis tu. Dia angkat daripada dia taklif. Tanggungjawab. Mengerjakan. Omak waktu dulu. Omak waktu dulu. Dia kalau lah boleh ambil air mayang bagus apa. Itu tak payah kodok dah. Mayang belah duduk dengan keadaan semampu boleh banyak tu je. Tak boleh bangun, mayang duduk. Duduk ngiring. Dah ya boleh duduk gitu. Ambil air mayang, mayang. Ngadak ke belah. Tak buat kodok. Dia kodok lah kalau tak buat. Kalau mati, mati. Mati minta apung. Untuk dia. Pandangan orang kuat. Awak kodok ke dia pun ada. Awak bayar video ke dia pun ada. Tapi awak kuatnya minta apung lah ke dia. Kalau dia mati, meninggalkan mayang yang belum dikodok. Bila kita mari mayang rakaat tiga dah Zuhur, kita baca Fatihah. Ada masa kita wiku Allah. Ada masa, tak ada masa, kita rokok lah. Kapak pun gitu juga. Ada masa, kita wikul ahun. Ada masa, kita wilah. Mana-mana suruh pun. Tak ada, kita rokok juga. Terima wisalah, kapak. Kita masbuk, naik, bayar dua lagi. Bolehlah disunatkan situ, kita wisurok. Mana kita dah dang satu dua takde. Dia sunat juga baca surah pada Fatihah nombor 3 dan nombor 4. Dia biar mayang kita tu ada juga surahnya, biar ada juga. Biar ada juga surah. Jadi orang lelaki tepat berjemaah itu lah yang lebih abdul. Sejik atau surah. Lebih baik pada jemaah di rumah. Orang puan jemaah di rumah. Lebih baik pada jemaah sejik dan surah. Dia berlawan situ. Orang lelaki dia syiah. Dia ada syiah situ meramalkan masjid. Dia meramalkan ada surah. Masjid ramah dah, surah pula. Jadi atas nama syiah tadi Abdul, orang lelaki di luar. Tak apa kau. Dia orang puan, kalau ada jemaah di rumah, Abdul di rumah. Kalau tak ramah. Tak ada jemaah di rumah, baru Abdul di sejik. Orang puan. Itu kedudukan dia begitu. Kalau hebat isteri tak ada jemaah, tok laki girina dia tak ada jemaah. Apa yang mayang dia ni, balik mayang pula kali lagi. Domo kali lagi pula. Mayang paru tu? Dua kali? Sunat lah tu. Ha, mayang dengan bini dia pula. Ha, tak main tak apa dah. Mayang kerek-kerek ingat malah. Ha, gitu. Makan, ha, tak apa.
1: Kalau bini ni tu pandai, contohlah. Ha. Itu kurang pandai.
0: Ha.
1: Boleh tak bini tu beriman?
0: Pandai tak pandai tengok ada kori ke tak? Kalau kori cukup lekat, kalau ada anda pun boleh tak? Eh, alalah ummi baru tak boleh. Eh, kena tengok adakah dak pandai tu siapa ke urut tokoh. Eh, ha Fatihah dak kena. Ha tu kalau siapa tahap tu dak boleh ah. Fatihah je. Tahiyat apa sama ah. ASB. ASB setiap tahun dia umumkan kena zakat ah. Ha, umur dia bidang dia berapa tadi? Kadar kita dengan hak kita sipak. Sekali. Sekali. Ha. Laburan dengan hutung sekali lah kira 2.5. Ha, wihat tu lah. Ha, tiap ayat tahu. Tahu je boleh keluar dah.
2: Lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang Melaka, sayang-sayang sahabat kita pada pendengar setia Terengganu FM. Terima kasih banyak sebab kekal di siaran kami. Kalau di sekitar Kuala Terengganu, di sekitar Marang, di sekitar Hulu Terengganu, dah juga Kuala Terengganu dah 88.7. Terima kasih banyak Amda tu. Sungguh baik ke tu? Terima kasih banyaklah tadi DJ Aisyah telah pun tamat tugasan pada pukul 2 petang saat ni dalam anggun inspirasimu. Hari kita mari semula lah. Hari ni hari Isnin tau. Hari ni dah pun 11 Mei 2026. Dan hari ni pun dah pun 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jadi agaknya sayang-sayang kita hari ni berada dalam keadaan sihat walafiat. Semoga berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Semoga dapat melakukan ibadah dengan kaedah yang paling baik lah, dan situasi yang paling cemerlang ataupun optimum. Yang demam bertambah baik, yang batuk bertambah baik dah. Sakit pinggan, sakit orang tu dah lari dah pasal dia dah faktor-faktor ni. Tapi alhamdulillah hari ni dapat beribadah dengan baik. Alhamdulillah. Ucap hak tu mula-mula sekali dah. Hari ni suara yang ke udara hari ni seorang jelah nak wayawi dah. Seorang sajalah. Pasal apa? Partner Cik Heng berkerusuh hari ni. Berkerusuh gitu. Tapi tak apalah, seorang pun tak ada masalah. Loh, jadi mana seorang duk jadi ke apa orang panggil, duk jadi ke seorang pun pasal apa. Cik Heng kan dengan ramai-ramai, dengan awak sekema lah, pendengar-pendengar setia Terengganu FM ke guana siap-siap awak. Dan agak semua baik lah kelah. Dan juga ada yang baru nak makan ke tu? Baru nak makan, selamat menjamu selera, makan kenyang-kenyang. Ada yang baru balik ambil anak sekolah, alhamdulillah selamat berehat. Minta anak-anak berehat sekejap depan kipas, lepas tu suruh dia mandi lepas ni deh. Supaya dapat mengelokkan atau dapat mengurangkan kepanasan badan masing-masing. Pastikan badan kita lembab seumur, kita elokkan, kita mudah terdedah dengan stroke haba. Dan juga learning cuaca tak menentu sebenarnya. Cukup-cukup tak menentu lah. Kalau dia mari hujan, dia mari dengan selebat-lebatnya. Kalau dia, apa tu orang panggil? Kalau dia mari panas-panas, sepanas-panasnya. Gitu. Okay, right? Dan insyaAllah lah. Jadi, pagi kita bersama-sama dengan Cik Heng sampai ke pukul 6 petang. Dalam anggur lah, jijik. Okay, gua negamok orang kita. Teruskan layang Terengganu FM.
1: Jika anda minat meneroka alam semula jadi, laut dan sains, ini peluang anda. Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu menawarkan pengalaman pembelajaran yang bukan sekadar di dalam kampus tetapi terus ke lapangan sebenar. Belajar teroka dan jadi sebahagian daripada generasi yang menjaga bumi kita. Jom pilih Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, UNT. Dapatkan maklumat lanjut di fssm.unt.edu.my. Sekarang, UNT, terokaan seluas lautan demi kelestarian sejagat. Satu hari, satu peribahasa.
2: Bertanam tebu di tepi bibir, maksudnya melafazkan kata-kata manis. Contoh ayat, dia bertanam tebu di tepi bibir sahaja untuk menyembunyikan niat jahatnya.
1: Satu hari, satu peribahasa.

0: Ayah aku mari rumah kena marah di bining, mari jabak kena marah di boh. Eh, kak aku bakut jabak ni kang.
1: Eh, sabar bang, sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami.

Hai, saya Muhammad Zukri bin Khalid dari Polis Kesihatan Awam Batu Rakit. Pakat-pakat dengarlah Terengganu FM. Dalam GGOK, buat negamuk orang kita. Setiap hari, beres bah.

Aduh, bergelak ketawa petang-petang gini dah. Apa kau 2:29 minit petang. Jadi hari ni nak cakap pasal benda. Sebenarnya hari ni saya nak mengajak sayang-sayang kita. Yelah, kita tau, semakin hari kita semakin meningkat usia kita. Semakin hari semakin kita tinggalkan kenangan-kenangan yang lama kita. Tapi seandainya kita diberi peluang untuk kembali ke masa lalu, ataupun kita diberi peluang untuk mencari balik kenangan-kenangan yang lalu, hari ni saya sebenarnya kadang-kadang kita aja dengar orang kata gini, Allah, siapa dah ingat dah kita, ha? Betul tak? Ayat mudah, pelagak dah ingat dah kita, ha? Okay, nampak tak? Ayat dia pendek saja, tetapi kadang-kadang memberi seribu satu kesan kepada orang lain dan juga diri kita lah. Jadi seandainya lah kita diberi peluang untuk mencari kenangan lalu, nak dapatkan balik ataupun nak kembali memang tak boleh. Betul tak? Nak kembali tak boleh. Cuma diberi peluang untuk mencari kembali memori lama yang lalu. Okey, saya bagi satu sahaja dia punya aspek supaya mudah set-set kita nak sembang. Okey. Siapa yang kita nak cari? Siapa kita nak cari dan sebab apa kita nak cari dia? Begitu boleh. Seandainya kita ni diberi peluang untuk mencari kenangan yang lalu, siapa yang kita nak cari? Gitu. Dai, untuk sayang-sayang kita, boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Dai, terima kasih banyaklah. Kita buat live TikTok juga ni. Baru lagi kita buat live TikTok. Kita ada Miss Sama, kita ada Farahli, ada Zaharah Lanung Darat. Assalamualaikum, selamat petang. Okey, kemudian kita ada Sangro Api. Kemah bos, terima kasih. Madu Lebah pun ada. Sepun Nizam, gitulah nak guna. Adi Rusila pun ada. Kita ada Pak Ia Kuala Berang. Lepas tu Pak Mak Ruza ada. Zaini BJ, Miss Samak. Lagi siapa ada lagi? Ramai komen-komen ni. Boleh pakat masuk ramai-ramai. Tuan Kori. Okey, kemudian kata ada kata Cik Hing hari ni macam gawar dah. Kawan dia tu, ha? Okey. Kemudian ada Abang Azam drama kita. Selamat petang belaka. Baik, yang tengah mandu, tengah bawa kereta tu, boleh sama-sama layan lah di dalam kenderaan masing-masing. Hati-hati memandu, bawa kereta molek-molek. Macam ke Sipun Nizam kata, kalau boleh saya nak ulang kes air sirap nak tukar kepada air coklat. Bijak. Isa Dungu pun ada. Terima kasih Kak Zu Paka, Kak Noh, Kak Long Besuk pun ada. Terima kasih banyak sudi hadir. Baik, jadi seandainya kita diberi peluang untuk mencari kenangan yang lalu, kita nak cari siapa? Jadi kita fokuskan kepada orang. Jangan kata seandainya saya diberikan peluang saya untuk mencari kenangan lalu, saya nak mencari motor saya lama dah saya jual, 30 tahun dah saya jual. Itu barang. Okey. Yang ni sebagai contoh, sebagai contoh dia, seandainya saya diberi peluang untuk mencari kenangan yang lalu, saya nak jumpa Mama bin Abu. Contoh gitu. Pasal apa? Sebab gitu gini. Mudah eh? 6235-330 boleh telefon juga. 6238-330. Terima kasih Fairuz. Jadi teruskan mendengar JJ OK Guana Gamo, orang kita.

0: Guana gamak tu. Amba Kak Cik.
1: Saya Awang.
0: Hei, Katih Nai ada juga.
2: Hei, Cik Hemo ni pun ada juga.
3: Jangan lupa dengarkan kami
4: setiap hari, hari Ahad sampai hari Sabtu, 2 sampai 6 petang.
2: Dalam Gigi OK,
5: Guana gamak orang kita.
6: Baik, Jijok Kek Guna Gamak orang kita dah untuk petang ni bertemankan Cik Heng. Sorang-sorang je gamak tanya ni apa sorang hari ni. Yelah, Kak Teh Mukusuf hari ni. Kalau dah Kak Teh ada dah. Dah, terima kasih lah Pak Cik Perang. Sambil-sambil dengar Pak Cik Perang ada. Lepas tu, okay, hari ni ceritanya beginilah. Ceritanya kalau kata kita diberi peluang untuk mencari balik kenangan ataupun memori yang lama ni. Siapa? Persoalan dia siapa yang kita nak cari. Saya ambil satu aspek saja, siapa iaitu orang. Nah, macam ke Ma Pencorotan kata, seandainya diberi peluang saya nak cari kawan yang dah bertahun tak jumpa kenangan hamba dah. Kenangan hamba dengan dia masa kerja kat Johor dulu. Ma

0: Siapa di talian ni? Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, Cik Him, Abang Leh.
0: Ya, Abang Leh kita siap ke tu?
1: Batuk-batuk sikit hari ni, Abang Leh.
0: Batuk dah.
1: Okey. Okey, ditarik ni kita.
0: Oh, nak buat mana? Ni musim-musim panas gini ni.
1: No. Musim panas gitu, Abang Leh. Kata apa Cik Him? Cik Him,
0: seorang ni hari ni? Seorang hari ni. Okeylah, Abang Leh. Abang tanya sikit Abang Leh tau. Abang Leh ni okeynya orang-orang lama lah, pekat-pekat ayuh-ayuh kita, abang-abang kita, yeah. Kalau kata dia beri peluang, okay, nak cari memori lama, siapa dia Abang Leh nak cari?
1: Okey, Abang Leh jatuh macam patang ayuh lah kat masa tahun depan 60.
0: Ya, ya, ya.
1: Terlebih pada tu, Cik, Abang Leh tertarik tadi perkataan mengenai makan sekelak tau. Sekelak benda sekelak tau. Kita tersilap. Kalau boleh, semua peniaga, warung, kedai makan dan sebagainya minta tolong sangat. Kalau melu, katakan melu. Kalau sekelat, katakan sekelat. Jangan bila kita meniaga, kita jual ke orang. Okey, ada kedai dia boycott, dia kata dia tak mau jual apa ni, melu. Dia nak jual coklat kan. Tapi kau boleh ambil harga coklat, jangan ambil harga melu. Pasal jenis yang jujur juga, dia kata dia capu kan, melu coklat. Tapi tak apalah, ni pesanan je lah. Kalau boleh, pasal kita nak boycott, ialah kita nak boycott, kena dapat apa-apa, lebih dapat dosa pula. Tolonglah wahai semua peniaga yang boleh hormati dan sayangi.
0: Baik. Jujur dalam peniaga.
1: Sekelak lain. Sekelak dia murah sikit pada melo lah. Okey, berbalik pada Abang ni. Abang Leh ingat tahun 80 lebih, 86 dulu tu maknanya. Kawan Abang Leh nama Sukri bin Ismail. Masa tu dia macam di pandai buat kecana, ada kedai-kedai.
0: Sukri Ismail?
1: Sukri Ismail.
0: Sama macam DJ kita, DJ Hari kita ni.
1: Sama
0: eh. Sukri Ismail.
1: Masya Allah. Pasal lagi apa kawan Abang Leh nama gaman, nama Sukri. Sukri Ismail tu masa tu umur dia dalam 25. Masa tu Abang Leh pun 20-an juga masa tu, kerja dekat Pemjaya sendiri. Dia pandai buat kecana. Pandai buat kecana apa ni. Tapi terputus hubungan. Dipahamkan dia telah masuk Angkatan Tentera Malaysia, kagat kor agama Angkatan Tentera. Jadi Abang Leh setiap kali malu ingatnya ke dia dipahamkan hidup di Kampung Pujuk, baru dapat trace di Kampung Pujuk Mane. Jadi Abang Leh kata Allah, ingatnya ke dia memang baik. Mana dia pun jadi dia pun dia baik, berjadi imam surga apa gitu ni, dia budak baik lah. Sama dia masuk dalam kor agama Angkatan Tentera pun. Ingat sangat ke dia? Sukri bin Ismail di Kampung Pujuk. Mana?
0: Orang Pujuk.
1: Orang Pujuk. Abang Leh ingatnya. Siapa Lin rasa? Ya Allah. Tengah cakap pun sebenarnya ingat kebaikan dia tu. Selain ni pun rasa Allah rasa mungkin dia pun dah besar juga, rasa lebih kurang. Allah pun dia pun macam ke Abang Leh. Tapi ke mana pun Abang Leh nak ambil masa satu hari nanti nak pergi cari juga dah kapung di Pujuk mana.
0: Agak jumpa lah di Pujuk dah. Ada ke orang Pujuk orang kenal tu?
1: Rindunya berasa ke dia tu, kata,
0: Kenangan besar tu.
1: Kenangan besar tu. Baik sangat lah.
0: Baik-baik, insyaAllah nanti kita tanya orang-orang Pujuk. Kalau kata kenal lah orang yang bernama Sukri Ismail. Kalau kata sihat hidup lagi, kita minta lah maklum kepada kita pun boleh.
1: Mungkin pesan dia tentera tu, insyaAllah.
0: Ya, insyaAllah ni.
1: Kor agama. Terima kasih banyak, Cik. Terima kasih banyak.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih banyak, Abang Leh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia deh. Sebab kita pun ada juga pemanggil kita ataupun orang panggil pendengar-pendengar kita dari Kampung Pujuk. Ada yang mengenali yang bernama Sukri Ismail ni. Katanya Abang Leh tadi, pesara Angkatan Tentera, kor agama. Bolehlah atau ke WhatsApp di 0103446632 dan juga mungkin kita boleh menghubung kembali tautang hati, tautang persahabatan sahabat kita. Mana tahu hari ni menjadi satu kisah yang menarik. Asbab cakap gini je, tapi kita sama-sama boleh pahala. Betul ke tak? Deh. Macam ke apa nama panggil? Siapa dia ni? Fidaus Zulkifli kata, assalamualaikum. Katanya ni nak ucapkan selamat hari birthday mak dan ayah hari ni. Dua-dua sama dengan tanggal lahir. Tak lupa juga pekerja Malesino Teluk Kalung. Baik, insyaAllah. Kata DJ putar lagu lama Cicing Mah. Saya cuba cari. Terima kasih Fidaus. Kemudian kita ada kiriman WhatsApp daripada Mena. Kalau

dia beri peluang lah kata untuk cari memori lama lah. Maknanya nak jumpa sangat kawan lama, sama-sama duduk Kuala Lumpur, baik sangat dia. Nama dia Saudah binti Jaafar. Dia duduk Gombok Batu Nang. Duduk Gombok Batu Nang ni, Kuala Lumpur ni. Ada duduk lagi ke dia tu? Banyak kenangan dengan dia sebenarnya. Dia tu madu makna. Duduk nawak sikit ni. Oh, gitu pula. Kita harap benda yang molek, benda yang menghubungkaitkan kita semua ni, kita boleh sama-sama kongsi. Begitulah dia. Lagi untuk kawan-kawan kita nak komen, boleh komen, tak ada masalah. Terima kasih banyak dah. Ada yang atur kiriman komen dekat live TikTok. Terima kasih lagi si Cactus dan juga topik ni kena dengan Pak Mak dengan Pak Isa. Baru-baru ni jumpa rupa-rupanya kawan sekapung. Oh, nama Pak Isa Dungung dengan Pak Mak Ruza. Siapa dok kenal? Gitu. Okey, boleh atur WhatsApp lagi di 0103446632. Pak Cik Perang, terima kasih banyak. Ada Hakim, Kak Niksu, lagi siapa lagi yang baru masuk? Yusri, Semak Jetak tu. Zalina, Tokmi, Gemilang. Boleh cerita lagi yang kata anda kata diberi peluang untuk mencari balik memori lama. Siapa yang kita nak jumpa? Okey, macam Cik Pelagu saya kata, teringin sangat nak jumpa Abang Wang, seorang anggota bomba yang tolong kami semasa banjir tahun 1983. Tahun 1983, dulu tugas di Wakatapa. Lelih dah tahu mana. Okey, insyaAllah. Lepas ni kita cerita lagi, boleh telefon 6235-330-6238-330.

Assalamualaikum, hai saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua.

0: Anda kita dah beri peluang untuk untuk mencari balik lah, mencari balik memori-memori lama siapa yang kita nak cari. 6235-330-6238-330. Siapa di talian boleh telefon kita pada waktu ni. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum
0: Cik Hei. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pergi tak?
1: Kak
0: Ani, sihat ke?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Kak Ani, kalau diberi peluang.
1: Kak Ani cerita gini, masa Kak Ani kerja di SNZ lah. Kak Ani kerja radikal. Lepas tu, sister nak utama baik-baiknya. Kata sister Nuraini nama dia. You duduk Bukit Rayung tu. Tiap petang kalau bulan puasa kau, ya we ke Kak Ani kuih, dia beli kuih, we Kak Ani nak mau. Lepas tu, baru-baru Kak Ani nak bercerita tu, dia kata, kan Kak Ani, dia kata, Kak Ani minta maaf banyak deh, saya nak bagi ni sikit. Dia bagi baju, baju kain, bahan kain nak raya, dua pasang dia bagi dia. Allah, ingat pasang, kenangan dia. Ingat kenangan dia, Kak Ani buat baju dia. Dia pakai semua baju Kak Ani buat dia. Dia pakai kadang-kadang, tiap-tiap minggu dia pakai semua. Tu Kak Ani rasa gedor hati. Dia cakap Kak Ani tu berair. Masih sama minta maaf sama orang Kak Ani. Lahulah dia tu ada tak lagi walau ma'alam. Jadi telefon pun tak tahu dah mana-mana nombor.
0: Ya.
1: Seorang lagi tu Yasin nama tu fikir. Allah bahagia sangat dengan Kak Ani. Ya Allah ya Tuhan aku. Macam icing aku. Tapi lain ni tak tahu dah nombor saya pun tak ada dah. Kenangan tu. Mana oh, kita ingat semua dah dia tu. Tahulah dia ada ke tak lagi walau ma'alam.
0: Ya. Agak-agak kata ada dan cukup sihat lah deh.
1: Macam awak cakap Kak Ani, Kak Ani ni akan berwujud. Tapi dia tak kenal pun. Awak cakap Kak Ani, kan dia cakap Ani. Tu cakap Ani ke Kak Ani akan berwujud lah ni.
0: Yelah.
1: Kak Ani tak kenal orang tu. Tapi ada orang askor ke ada. Tapi tak tahu orang tu.
0: Tak apa. Kalau Kak Ani kena kenal-kenal, kalau ada kenal-kenal tu, boleh lah tanya-tanya pergi kau kenal kau. Hot pecing askor.
1: Nama pun dia kata?
0: Sukri Ismail kata tadi.
1: Sukri Ismail.
0: Ada askor pecing kau?
1: Iyalah kalau ada pecing dah.
0: Iyalah.
1: Tapi tu askor tu seorang tu, dia pun dia nama Sukri, nama lain. Dia nama Fauzi.
0: Fauzi pula pecing askor lah.
1: Untuk berkasa lah. Ya Sabah dulu. Jadi askor Sabah.
0: Pecing askor ke? Tahu dah tu berkasa.
1: Pecing askor lah. Pecing askor lah.
0: Kau boleh tanya dia?
1: InsyaAllah.
0: Kalau kena
1: nama-nama pun anda tengok duduk lah.
0: Sukri Ismail kan? Katanya Sukri Ismail.
1: Sukri Ismail. InsyaAllah.
0: Baik-baik. Terima kasih banyak tu Kak Ani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia dah bodoh Ya, mudah je. Pasal kita mikir, kalau kita mikir hari ni, kita mikir akan datang. Kita mikir akan datang. Pasal apa? Akad dia yang jadi, apa tu kau panggil? Jadi ke perancangan masa depan sebenarnya. Seandainya kita jadi orang baik, orang akan ingat kita. Jangan orang ingat kita kerana sikap kita yang tak baik. Bila orang yang baik-baik sangat-sangat dikenang, kemudian apa tu orang panggil, sangat-sangat diingati oleh orang. Ini yang kita nak sebenarnya. Alhamdulillah semuanya orang baik-baik belaka kan. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Heng.
0: Ya, Kak Roh.
2: Yang handsome tu.
0: Handsome ke masih?
2: Ya. Memang handsome DJ kita tu.
0: Padang tu lah. Terima kasih banyak lah. Makan nasi dah.
2: Makan
0: nasi dah.
2: Makan dah.
0: Alhamdulillah. Okeylah Kak Roh, seandainya diberi peluang nak cari memori lama, siapa yang Kak Roh nak cari?
2: Ni memang betul Kak Roh nak cari, tapi tak jumpa lagi Cik Heng.
0: Ya.
2: Nama dia, Kak Roh panggil dia Kak Mo. Dia tu kerja di hospital dekat Perak, di hospital Kuala Kasar. Masa Kak Roh muda-muda dulu, Kak Roh mengandung anak sulung. Yelah urus Kak Roh. Sebab Kak Roh tak ada keluarga situ, jadi Kak Roh buat dia ni mak akak. Jadi Kak Roh dalam umur 20 lebih tu, Kak Roh balik duduk dung tu. Jok jumpa pas hari ni dia Kak Mo tu. Tak tahu ada ke lagi kedok lagi, tak tahu. Tapi suami dia tu OCD di Kuala Kasar, tapi dia meninggal dah orang kedok. Tapi Kak Moh ni dia asal orang Terengganu. Tapi siapa kali ni Kak Roh
0: tak jumpa
2: pas hari ni. Anak-anak dia tu masa tu Kak Roh tinggal, anak dara belah tu mungkin dia tu boleh sikit-sikit. Kak Roh tak tahu dah.
0: Tak tahu
2: Kak Roh nak cari dok dia. Sebab masa bulan 9 tahun lepas tu Kak Roh pergi Kuala Kangsar. Orang kata tak tahu dia ni balik mana-mana tak tahu. Tapi arwah suami dia tu memang meninggal dah OCD di Kuala Kangsar tu.
0: Dah kali-kali tak akhir Kak Roh tahu hidup mana?
2: Kali kita akhir tu masa tu dia duduk pesing lagi.
0: Oh, duduk pesing
2: lagi? Arwah tu duduk pesing lagi. Masa tu anak Kak Roh dalam umur 4 tahun dengan 2 tahun. Balik dulu.
0: Ya.
2: Lepas tu duduk jumpa pas tu dah. Tapi gambar dia tu dengan Kak Roh ada lagi masa muda-muda tu.
0: Ada lagi lah.
2: Oh, Kak Roh simpang.
0: Kenangan tu.
2: Macam Kak Moh ni, macam Kak Roh anak sulung. Dengan anak kita tak tahu jauh daripada keluarga. Lepas tu dia ender belakang Kak Roh apa-apa. Jadi Kak Roh anggap dia macam muakkat lah Kak Moh punya.
0: Betul dah.
2: Masa tu dia muda lagi cik Eng.
0: Yelah,
2: Kak Roh pun muda lagi masa tu.
0: Masa tu orang kata masa diburu ramai.
2: Masa tu Kak Roh umur 18.
0: Aduh. Masa tu tengah-tengah pakat berebuk ni.
2: Oh, cating-cating lagi.
0: Oh, cating-cating. Aduh.
2: Masa duduk perut tu, orang kata bini polis. Orang kata anak polis. Dah kecil-kecil lagi masa tu.
0: Oh, betul dah. No.
2: Orang kata anak polis. Bukan anak polis, bini polis dah.
0: Ya, betul lah. No, aku ni insyaAllah lah. Ada rezeki, moga dipertemukan. Ya.
2: Kalau cari kot dia ni, memang Kak Roh nak cari Kak Moh ni.
0: Ya, semoga dipermudahkan urusan Kak Roh ni.
2: Amin.
0: InsyaAllah. Baik.
2: Sama-sama.
0: Bye-bye. Itu dia Kak Roh deh. Nampak dia bila orang dah berlaku baik pada diri kita, dah membuat kita seperti keluarga sendiri. Gitulah. Begitulah deh. Dan juga untuk yang mana sedang mendengar di dalam kereta, terima kasih dekat live TikTok ramai. Kita ada Abun, kita ada Ika Rosa, lagi DJ Tok pun ada. Kemudian siapa lagi ni? Ada KQT Official, Abdul Wahab Mahmud. Siapa lagi ni? Terima kasih banyak sudi hadir. Okey, siapa-siapa yang nak tahu WhatsApp, boleh tahu WhatsApp di 0103446632 kan. Okey, kita ada dekat WhatsApp, kita baca 1-2 WhatsApp lepas tu kita dengar lagu. Okey, kita ada Rahimi Arif Kemamang. Katanya Assalamualaikum Cik Imam. Salam. Kalau saya nak jumpa dengan Cik Ngoh ataupun Jaja, nak jumpa sangat-sangat dengan dia, marilah ke Terengganu FM. Ada je, tak ada masalah, Cik Ngoh ada. Okey, kemudian kita ada Kimi Batu Rakik. Kimi Batu Rakik, salam Cik Ngoh, selamat petang. Untuk tajuk petang ni, ambil cari motor lama ambil. Motor EX5 kata, saya motor tu kenangan dari zaman sekolah. Lepas tu masuk rekrut TLDN. Arwah Mok jual motor tu, sampai sekarang dah jumpa-jumpa lagi siapa owner. Arwah Mok kata jual ke orang sebelah-sebelah kampung je. Apa pun TS389 tetap dalam ingatan. Zaman berambat malam merdeka, megang depan semua. Sohan ke dok? Okay, baik. Kita layan semua lagu daripada SBDC. Aku masih di sini.

0: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
1: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya microsleep tadi.
0: Dandan awak nak microsleep masa ni.
1: Saya kan apa masa dalam mimpi?
2: Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.

0: Cici, okey, kau dengar mak kita pukul 3.17 minit petang dari sayang-sayang kita. Ha, ceritanya kalau kita diberi peluang, kita diberi peluang untuk kita diberi peluang untuk mencari balik memori lama, mencari balik memori lama, dan juga siapa yang kita nak cari sebenarnya. Okey. Baik. Jadi kita ada daripada Pak Mak, Pak Mak ni dah kata terima kasih banyaklah dengan Nur FM. No, sebab dengan Nur FM Pak Mak bertemu kembali dengan Isa Rungung. Skorer Pak Mak main bola padang, bola Bega aku bogong pasir. Player bola sepak. Tapi betul lah, saya memang kadang-kadang saya ramah kena orang yang kecil-kecil ni kaki laju. Betul tak? Orang kecil-kecil ni kaki laju. Okey, yang nak cerita hari ni dekat ruang WhatsApp kita ada Sah Kemamang. Assalamualaikum, salam Jejok Ki Wachik Hing, salam dikonti, selamat dikonti, selamat berkonti. Kalau diberi peluang lah deh, nak berjumpa dengan kawan sekolah rendah Okak pada tahun 1980 di Sekolah Kebangsaan Kampung Raja Besuk. Nama kawan Kak tu Ismaniza binti Ismail. Kalau dia ada yang mendengar radio, boleh menghubungi telefon Kak Sah atau nama Salmiah binti Ahmad. Nah, Kak Sah kemamang kita. Tak apa. Untuk kawan-kawan yang mungkin mengenali lah ni, mengenali yang bernama Ismaniza binti Ismail, boleh cuba hubungi talian FM, kita cuba hubungkan di antara kedua-duanya. Mana tahu kan? Mana tahu kok-kok lah disabitkan cerita hari ni, dapat lagi pahala. Okey. Dan juga kita ada Kak Nisa Kabunyo. Selamat petang, Cik. Selamat petang. Nak cari kawan lama Pulau Duyung, Zaimah. Zaimah. Sesama pergi kursus Petak. Azizah, Aisyah Mamak, Kak Teranu. Oh, yelah, orang-orang belah pakai dengung, dia panggil Kuala Teranu. Kuala Teranu ni Teranu. Okey, kursus ke Pipinang, ramah terlupa nama. Jika ada, hubungilah Sah, kawan-kawan lama yang terpisah ingin menyambung kembali silaturahim. Semua dapat usia, alhamdulillah. Okey, 6235-330-6238-330. Hello.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa dia tu?
1: Awak tanya, awak dah kenal suara.
0: Ha?
1: Ni
0: buat
1: macam kenal
0: suara. Ha, padan tu lah. Kenal. Kadang-kadang kita saja je tanya. Nak tengok.
1: Saja lah
0: tu.
1: Ya Allah.
0: Allahu Rabbi la ilah Allah. Okey lah, kalau dia beri peluang tau. Dia beri peluang. Kalau kata nak cari memori lama tau. Gambar-gambar siapa kita cari tu?
1: Maknanya cari lama, cari memori lama, cari lama.
0: Maksudnya nak cari orang, maksudnya lah kalau kita diberi peluang untuk cari orang yang pernah berbuat baik dengan kita. Tau. Hotel terpisah jauh dah. Kita kadang-kadang tak tahu duduk mana.
1: Betul dah tu,
0: hey. Oh, kan.
1: Mana kadang-kadang kalau kita katakanlah kita ada kawan baik, dulu katakan tau. Mana jumpa semua siang malang, tiba-tiba dia berpisah dengan kita ataupun dia pindah duduk lain. Jadi kita nak cari.
0: Betul?
1: Pasal ini.
0: Ya. Yeah.
1: Macam apa pun ada juga sesuai dulu hak baik 2-3 orang, tapi mana tak tahulah ni duduk mana. Jadi nak, kita nak berhubung jadi payah, tak ada nombor telefon, kadang-kadang nombor telefon toko.
0: Makna saat ni kadang-kadang kalau kita ikut kira mi tau, kenapa ni orang panggil, kadang-kadang bila dia terpisah jauh, tukar nombor telefon.
1: Ya, betul dah.
0: Nak gagal dana.
1: Tak, tu lah kata nak cari mana. Mana kalau lah kenapa macam kata dia. Mana nak berhubung, nak katakan nak kita dah telefon, nombor telefon kadang-kadang masing-masing ada yang tukar baru, ada yang
0: betul?
1: Susah lah.
0: Tapi orang dan kata boleh tu, alhamdulillah. Paling tidak ada lah.
1: Mana kalau ada hak yang dengar, macam contoh macam hari ni radio tiap-tiap buat ada dengar cara gini. Mana tahu takut ada betul lah dia dengar dia cang suara kita dah.
0: Gitu. Mana tahu rezeki. Rezeki semua Allah Taala tertulah ke dah tu.
1: Betul dah.
0: InsyaAllah. Baik. Terima kasih banyak mitok kita. Tengok
1: buat kereta ni.
0: Lah, buat kereta mulai.
1: Nak pergi cari nasi ya.
0: Lewat makan.
1: Lewat kat kompar. Pegawai gini lah.
0: Rasa dia. Dia makan. Rasa dia dah buat kerja tau.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah macam ke minta kata. Dia kata nak kata nak berhubung dengan siapa-siapa. Kadang-kadang dia mari. Bila orang dah berpindah ganda, kita pun sebenarnya kita dok lama harapkan dia kabur ke kita. Selagi nombor telefon atau perhubungan yang sama ada tu mudah. Tapi jikalau lah dia tukar nombor telefon, kadang-kadang bila tukar nombor telefon, dia nak cari nombor kita pun tak jumpa juga. Ha, dengan dia pun rasa Allah lamanya tak jumpa, nak hubung mana lah. Ha, begitu. Okey. Kamal Besu kata kita rindu ke DJ lama kita Mahanin Duk dan Asnani Rasik. Teringat sihat ke dia orang di sana, gini nak jumpa. Cik Isu dengan Kak Long kita, alhamdulillah insyaAllah semuanya sihat-sihat belaka. Macam dah tadi kata dalam perjalanan nak menuju ke Kota Baru tu, nak pergi ke Kelantan dia, dari Terengganu. Sambil-sambil layang jejak okey lah kereta. Bawa kereta molek lah. Kalau ngata mata berhenti minum air dulu. Lagi seorang lagi panggilan untuk pada petang ni. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Mak ni.
0: Ya, sihat ke Pak Mak?
2: Ni.
0: Yo.
2: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat seadanya Pak Mak.
2: Alhamdulillah.
0: Gitulah. Oh, okey Pak Mak, kalau dia beri peluang Pak Mak nak cari orang pengalaman apa? Memori lama yang siapa dia Pak Mak nak cari?
2: Saya nak carinya. Iaitu dia tu anak kat saya.
0: Yo.
2: Dia tinggal di Sungai Sadua, faham?
0: Ya.
2: Kalau dia dengar lah ni, supaya dia hadu lah kau saya ni. Kau tak dengar nak buat mana, dia harap dia dengar. Gitulah.
0: Ya.
2: Jadi lama lah terpisah dengan dia.
0: Ya.
2: Tahun 97 lagi.
0: Betul-betul. Jadi kalau ada, Kalau betul lah.
2: Sebab kau hari ni tak pernah berhubung dengan dia. Jadi saya tahu cerita dia lagu mana. Cerita dia tu.
0: Kalau kata dia dengar ni, boleh kata telefon. Telefon Pak Mal
2: kena dengar.
0: Ya, yeah.
2: Dengar pun orang mana gitu lah.
0: InsyaAllah. Ada orang kisah lain ke Pak Mal?
2: Ya.
0: Miss Samad kata nak berhubung ke mana dengan Pak Mal lah. Dia kata
2: berhubung ke
0: mana? Adalah pendengar kita nak mengenali Pak Mal.
2: Nombor telefon saya boleh bagi kau?
0: Boleh, tak ada masalah.
2: Ni lah 013 95 83 5 7.
0: Baik. Beres Pak Mak.
2: Okey.
0: Dah pun kita bagi dia tak apa.
2: Okey.
0: Baik.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia Pak Mak besok deh. Dia kadang-kadang dok saya jadi satu panggil deh. Sebok. Bila orang nak nada kata oh kalau ada masa, kalau mendengar, kalau rasa teringat tu, hubung lah kita. Ya, bunyi dalam tekuk tu. Gitulah untuk sayang-sayang kita. Baik, kita nak dengar lagu dulu ni. Lepas tu kita kopi kejap deh. Untuk sayang-sayang kita dalam jijik okey guna gamo orang kita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh,
1: ni ada. Apa dah?
2: Bukan lagi tu.
1: Mak dabang dengan Allah. Sam.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Boleh kecek ganu dah sikit-sikit ni.
2: Oh, baru mari sangi kecek ganu.
1: Boleh dah.
4: Gelak.
2: Komputer kau tadi sikit betul je. Mana adik-adik? Kan main adik-adik kan?
1: Dia pergi shopping. Aloh, orang puan amat jaga biasa dia cari-cari batik.
2: Kerek dia mai kedai.
1: Saya tugas apa? Panas. Jadi saya macam pergilah shopping, saya nak minum-minum lah, lapar.
0: Orang lelaki healing dia lain.
1: Ginilah saya duduk sini lah.
2: Sila.
1: Tadi nampak sembar rancak, tak apa, saya tak nak ganggu lah.
3: Eh, tak ada.
0: Mari apa, boleh je.
1: Tak apa. Mac, nak air
2: dia, I love you kan dia.
3: Abang air
2: aku boleh baca dah. Saya
0: abang tak ada ikut nak lah.
2: Aku kan pandai bergurau sendiri.
1: Ini air hop paling sedap sekali lah.
2: Air hop paling sedap sekali air beri.
1: Tak sih.
2: Tambuh.
1: Tak sih pun.
2: Tak sih pun. Halo.
1: Tadi jumpa Kelantan.
2: Oh,
1: gini. Saya tak apalah. Air apa-apa yang Mac buat pun saya okey je.
3: Kita nak
1: teh ais limau.
2: Teh ais lima-lima ni.
1: Dia ada manis, dia ada sejuk-sejuk, dia ada masam-masam sikit. Macam Mac Jaya.
0: Ais orang sejuk kita nak sampai hari.
3: Ais dua straw
1: Kalau boleh kalau boleh dua straw pun okey juga.
2: Dua straw lah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Saya nak tumpang tanya boleh? Tumpang tanya tak apa, jangan nak tumpang cik Mac Jaga saya.
0: Tak. Sebenarnya saya nak cari masjid ni. Masjid saya baru kat Terengganu ni. Jadi saya tak tahu masjid tu ada kat mana. Saya nak pergi masjid.
2: Nak pergi masjid.
3: Kampung kita ada.
2: Sejik banyak. Kita sejik ada surah ada kita.
0: Bukan sejik. Masjid.
2: Bukan sejik.
0: Masjid. Betul lah. Dekat Terengganu kami pendekkan jadi sejik je.
2: Sejik. Kita sini banyak sini. Kalau kau dekat sini, kita ada ni masjid kampung ibu. Ni masjid terkapung dekat Kuala Lebar. Bawah tu dia ada air.
0: Masjid putih yang semua orang dekat Kelenda tu kan. Ada kan
2: masjid
0: nama masjid tu.
2: Masjid Abidin. Kau dia tak pasal
0: dekat je ni.
1: Orang ini Burili.
0: Tak, saya nak cari masjid. Saya nak solat.
2: Tapi tak suruh lagi ni.
0: Kalau terapung macam mana saya nak solat?
2: Dia terapung bawah je. Dalam masjid dia terapung. Kita panggil masjid terapung je. Tengkung dia tinggal Zahra
0: kan. Lain masjid.
2: Masjid Kristian kan jauh buluk nak masjid Kristian tu.
0: Masjid Haji macam tu.
2: Masjid Haji.
0: Bawa ni kita ni. Banyak ni colerai ni.
3: Apa? Macam kamu je paham.
1: Air saya tu macam mana?
2: Dia ingat ni.
0: Ya, air macam tu. Dah pun lah.
3: Kami bekat. Cuma bekat lah air ni.
0: Okay. Nak solat. Nak solat. Kita cari buat masjid yang boleh ni lah. Boleh buat siap-siap diri lah.
3: Cakap kita lah duk.
0: Dekat sekali masjid terapung tu dah. Ada tempat mandi. Boleh solat. Tempat rehat ada.
3: Dia tak terapung macam buat. Jangan risau. Tadi tak ada. Dia tak terapung macam buat.
2: Air straw 2 5 kita pun ambil masam sikit
0: Buluk. Mentang-mentang ada orang lain dah tiba-tiba lebih masam.
2: Bukan dia. Masam manis kehidupan kan.
1: Amin. Tak apalah. Ginilah, saya bungkus. Yang ini saya bungkus. Buat lagi satu untuk abang kita ni. Saya pun nak pergi masjid. Saya pun tak boleh pergi lewat-lewat masjid ni.
2: Tiba-tiba
1: saya itikaf.
0: Awak nak pergi masjid.
1: Saya tak nak nak sebutkan. Tapi saya memang macam tu. Sebelum Zohor saya dah pergi.
0: Padahlah. Abang pun dah pergi .
1: Memang saya nak pergi. Tadi saya singgah kejap je.
0: Bolehlah saya ikut sekali.
1: Masalahnya saya pun datang dengan tumpang orang tadi.
0: Oh iya ke?
1: Tapi tak apa. Ni apa abang kita ni Mat Dabang.
2: Mat Dabang.
1: Dia
2: boleh bawa.
1: Dia rajin bawa.
0: Boleh.
2: Tapi sejik kita masjid di Terengganu ni banyak.
0: Dabang itu filem Hindustan. Itu filem. Ni nama pendek saya Mat jelah. Mat.
2: Sini masjid kita memang lengkap lah dengan ekornya, kapeknya, selesa orang nak solat, nak sembahyang. Alhamdulillah mudah banyak.
1: Datang dari mana?
0: saya daripada Kuala Lumpur.
1: Oh, sama. Saya pun daripada Kuala Lumpur. Saya pun memang singgah-singgah masjid
2: suka juga. Main Terengganu deh. Suka.
0: Kali pertama lah saya datang.
2: Banyak. Kena jaga molek image kita orang Terengganu
4: ni. Tapi mari Terengganu macam gaya abang kita, mari melancong. Cik nak mari Terengganu ni buat benda?
0: Saya pun datang melancong. Tapi saya first time. Saya datang seorang ke Terengganu ni. Baru je kejap tadi sampai kan.
3: Boleh bawa masjid.
2: Bagusnya orang luar Terengganu. Mari-mari siapa cari sejik lalu. Ni kita kot mari-mari cari tempat shopping komplek lalu kita.
4: Oh, kita Mai Jumaat tak pergi.
3: Pada masjid kita banyak.
2: Masjid kita banyak. Masjid kita banyak. Comel maknanya bersih alhamdulillah. Kena bawa
4: Boleh. Gina kita bawa sejik yang agak-agak lebih selesa lah. Hamba bawa pergi masjid ladang boleh.
3: Aku ikut.
2: Masjid ladang okey.
4: Boleh sayang. Masjid ladang ni dia ada tempat solat ada lah. Lepas tu ada tempat berehat.
2: Tempat makan pun ada.
4: Tempat makan pun dekat sekitar-sekitar tu.
3: Mana apa cantik.
2: Dekat patah batu buruk.
4: Baik. Boleh naik boleh ikut naik?
0: Boleh. Terima kasih.
1: Ni, Mek. Ya. Kuih-kuih ada ni buku belakang, Mek.
2: Buku.
1: Lepas tu air pun.
2: Nak jamu mana?
1: Ala-ala kita nak ke masjid tu kita
2: nak semayang ke nak makan?
1: Kita sedekah lah sikit.
2: Sedekah.
1: Sebab kata tadi Mak Dabang kata ada tempat-tempat rehat. Kita bagilah
4: betul-betul.
1: Mana tahu ada musafir kan. Buku lah ada tu. Lepas tu kalau boleh free lagi bagus.
3: Badan lagi
1: Menjaga buku. Nanti kita QR kan, boleh QR kan?
2: Boleh.
1: Saya QR. Dah sampai dah.
5: Abang Murad kat sini rupanya.
1: Ada habislah shopping.
4: Adik Iman.
2: Shopping mana? Pasar Payang ke mana?
5: Jom balik.
1: Kita nak pergi masjid.
5: Mak Jaro. Nanti kita jumpa lagi
2: ya. Ya.
1: Kita pergi masjid.
5: Abang balik.
1: Kita pergi masjid.
2: Biasa dengan mari mula esok.
5: Keluarga Ustaz Angkil.
6: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
5: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.

0: Ya, okay, korang dengar orang kita dah pukul 3.41 minit petang. Berkisahkan hari ni kita sembang pasal apa? Kita sembang pasal kalau kita diberi peluang untuk kalau kita diberi peluang untuk mencari balik memori lama. Nak kembali balik tak boleh, tapi nak cari balik tu insyaAllah boleh, dengan melalui orang yang bersama-sama kita. Nak cari siapa sebenarnya? 6235-330-6238 330. Okay, hello.
1: Hello.
0: Hello, siapa tu?
1: Hello. Hello.
0: Hello, siapa tu?
1: Ya, Ayah Long Liga.
0: Ayah Long, ya Ayah Long, sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey Ayah Long, kalau dia beri peluang lah untuk kata nak cari balik memori lama, siapa Ayah Long nak cari?
1: Ayah Long balik dengan Nung cari. Tanya kawan-kawan baik saya tu, dia tanya kan, saya sayang tu. Namanya Zaki Alia.
0: Zaki Alia.
1: Zaki Alia ni dia duduk dekat sekolah rendah Subang Takir ya. Masa tu saya sekolah rendah Subang Takir lah masa tu. Dia dah mari ke di Kemamang ni dah berapa puluh tahun lah, tak jumpa. Zaki Alia ni memang baik sangat lah dengan kita. Dengar ceritanya dia jual ikan di pasar Kedah Payang.
0: Jual ikan eh?
1: Dulu dia jual ikan pasar Kedah Payang.
0: Lain ni agak-agak.
1: Saya pergi pasar Kedah Payang, orang kata dia balik dah. Rumah dia tu pula kita tak ingat dah dekat mana.
0: Tak ingat kat mana dah.
1: Dah lah masa kecil-kecil dulu masa. Dah cepat gitu lebih kurang.
0: Dah dia panggil Ayah Long kenapa?
1: Kita nama kita masih dalam sekolah.

0: Mm-hmm. Kita ingat kita kalau balik ni nak cari lah juga. Kalau ada, jumpa-jumpa pula.
1: Kalau ada, kang.
0: Al-Fatihah lah, nak mana lah. Yalah.
1: Kalau ada, kita galakkan cari balik kan? Betul tak?
0: Baiklah, jumpa lah. Mm-hmm. Kawan baik sangat lah tu. Masuk sekolah dulu. Jadi,
1: kalau kata mendengar,
0: kalau dia ni dengar saya dalam radio ni, tolonglah apa ni, nombor telefon saya ada.
1: Nah.
0: Telefon lah. Boleh tak?
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Kalau dia dengar nombor telefon saya 017-975-2322. Nombor telefon saya.
1: InsyaAllah lah.
0: Dan saya lagi lah 017-975-2322.
1: Nampak dah eh. InsyaAllah lah kita harap. Kita harap lah. Kita harap hari ni rezeki dia sedang mendengar, mana tahu. No. Baik-baik. InsyaAllah baik. Terima kasih banyak ya, Long.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya jadi satu rasa, macam satu rasa sebok sikit. Sebok. Sebab bila terpisah dan dia, kita rasa macam ke benda orang panggil, kita rasa macam ke kita tak tahu. Ayat mudah ni, minta maaf banyak. Ayat mudah. Tak tahu hidup ke mati. Tak tahu hidup ke mati. Yang ni yang jadikan membuatkan saya rasa terdetik. Rasa macam ke nak cari satu pahala di mana kita temukan kembali kepada orang hilang. Di mana di sebalik orang yang kita cari tu ada kenangan-kenangan yang kita rasa nak kenang. Betul tak? Ada kenangan-kenangan yang kita rasa nak kenang. Baik. Yang terima kasih untuk siapa dia ni. Ati dia kata ada juga lah kenangan dengan seseorang. Itulah bila dah tua baru teringat kat si dia. Sahulah dia kalau duduk gong pasir, nama dia Wang Azmi. Dengan ucapan moga sihat selalu. Baik-baik. Lagi kita ada Kaabah. Kaabah kata panas-panas mentari, panas-panas juga rasa hati. Sudah. Gitu lah. Kaabah nak cari sahabat yang paling lama lah. Paling lama kawan 70-80-an. 70-an, 80-an. Mandi sungai sama-sama, pergi sekolah sama-sama. Moga dia dengar lah isi hatiku ni, Cik Hing. Weh, aduh. Kak Bawi patung saya. Adik lari, adik main berlari dengan Kak Norma. Salah sepak, batu, kaki luka. Bila rindu, ku ingat teman lama. Air mata mengalir, tak seka-seka. Kan, dia cerita yang sporting satu. Sudah dah lah. Saya dah tahu, saya nak suka ke? Saya nak jerit. Tapi apa? InsyaAllah yang mana mengharapkan satu pertemuan tu hadir, saya doakan. Saya disebut sebenarnya nak cakap muka dah ada mati ingat pasal kita ada kenangan-kenangan macam tu kan. Okey, boleh cuba lagi lepas ni. Sikit lagi saya ambil sikit lagi. Saya cuba dapatkan di talian. Okey, hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa dia tu?
2: Tok Ma.
1: Ya, Tok Ma. Tok Ma. Baik, ada Tok Ma.
2: Tak pernah nak gini. Tak pernah lagi kawan. Tak pernah nak jahit hari tu. Sama-sama jahit. 2006.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: 2006. Kalau dengar, kalau senang ni tak pernah. Fadiyah Ahmad. Nama kawan tak pernah tak ingat. Kalau ingat berapa orang je lah. Nama Nawiyah. Nama Wabiyah. Wazita. Wahana.
1: Berapa
2: orang yang tak ingat. Dah lama dah 2006 itu.
1: 2006 jahit itu.
2: Lotong, eh? Jahit lotong kan. Belajar jahit 16 orang semua itu.
1: 16 orang masa belajar jahit tu?
2: Haa, 16 orang kan. Tok Mai tak ingat nama.
1: Agak ada lah dah dengar seorang dua ke?
2: Haa, seorang dua berbuang Tok Mai lama. Tak ingat juga lah nama muda-muda itu.
1: InsyaAllah, moga dia pun berkat urusan tu.
2: Kenal Tok Mai nama Baji Ahmad.
1: Betul.
2: Kenal, kan? Kenal kat belotong tu jahit sama jahit rumah Kak Ani, eh? Kak Ani lotong,
1: gitu lah. Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Moga yang mendengar tu, yang ingat Tok Ma tu, tolonglah. Carilah sayang lama ni. Sebab orang tu, sayang-sayang kita sedang mencari demo-demo semua ni. Baik, pukul mana pun, dalam ruangan hari ni, insyaAllah pada pukul 4 kita ada pegang capong. Bolehlah yang nak hantarkan kiriman kereta-kereta lagu. Nyanyi lagu kegemaran masing-masing. Seorang satu minit, boleh? Seorang satu minit sahaja. Untuk pegang copang pada petang ni. Jijik okey, warna gamuk orang kita ini.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Bibimu.
1: Puas sang petang-petang hari? Nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, buah negama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidak akan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.
3: Okay, kita berdua pukul 4 dah ni. Kita ada ruangan pegang copong pada waktu ini. Sayang-sayang kita yang nak telefon boleh telefon 6235-330-6238-330. Jadi yang nak atas WhatsApp boleh atas WhatsApp di 010-344-6632. Di mana hari ni siapa-siapa nak nyanyi lagu kegemaran masing-masing. Jadi sementara saya bagi peluang dan juga ruang kepada saing-saing kita yang apa tu kau panggil? Yang nak buat cubaan nak dendangkan lagu yang digemari tu. Okey, boleh atas WhatsApp di 010-344-6632. Okey, 1 minit seorang boleh ataupun 6235-330-6238-330. Okey, kita nak tengok siapa yang dah bermula hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp di 010-344-6632 ni. Jeng-jeng-jeng. Okay, kita nak mulakan daripada siapa? Kita nak mulakan daripada Ika Rosa. Nanya lagu ibu katanya. Lagu ibu Ika Rosa. Kita dengar.

Ui, terbaik, terbaik. Terima kasih Kak Rosa. Okey, kalau kata lagu ni, siapa dia perasang? Bila nyanyi lagu Ibu, Ibu, engkaulah ratu hatiku. Ingat dulu, ada satu iklan susu. Dulu ada iklan susu dulu. Okey, lagi. Siapa lagi ni? Malam Tak Bergema, Allah Ya Rahmah, Bidu Wanita Saloma. Lagu Menteri Pasola Kuru Puteri Dalam Gua. Baik. Penuh ke? Kita ambil seminit je, you eh? Kita ambil satu minit sahaja. Satu minit sahaja. Okey, bagi terdengar. Daripada Ayu Kolibar.

Nasib si rantau orang, hidupku kesepian. Dikau tak kunjung datang,

0: tu je. Kita boleh mainkan satu minit sahaja. Ha, tu satu minit setengah. Pasal apa? Kita bagi peluang untuk apa tu, dihabiskan rangkak tu. Ha. Satu minit sahaja. Ambil satu minit. Pasal apa? Mudah sikit. Bagi kita dekat dengan Asor. Okey. Yang nak telefon 235-330-6238-330 eh. Boleh, tak ada masalah. Okey. Terima kasih. Ini kita ada Tuan Adi. Macam lagu dan cerita Najah Hanang je. Dok. Ini yang ada Menteri Pasola. Apa benda nama tu? Laksamana Doremi kan? Laksamana Doremi kan? Yang muka gayuk-gayuk tu. Gitu. Pasti berdengung. Okey, untuk ruangan pada petang ni. Siapa di talian ni? Okey. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Abajo.
0: Abajo.
1: Yes,
0: okay. Abang Jo. Abang Jo ada semenit. Lagu benda Abang Jo. Silakan Abang Jo.
1: Okay. Ayah dan ibu Sulaiman.
0: Ayah dan ibu eh.
1: Okay.
0: Baik.
1: Okay.

0: Aduh, terima kasih ya Pak Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abang Jo kita dah. Sebab saya dengar dia macam duk di biar jalan nampak dia tok tak. Terima kasih Abang Jo. Okey, lagi, saya lagi. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Kak Linda dari Sarawak ni.
0: Oh, Kak Linda. Okay. Oh, orang Sarawak ni. Kak Linda nak lagu apa, Kak?
1: Lagu anak orang kampung sajalah.
0: Anak orang kampung ah?
1: Lagu Jini Pelikap.
0: Boleh. Silakan Kak Linda kita. Satu, dua, tiga.
1: Aku anak kampung, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran, tulis-tulis sahaja, memang tidak padan. Cantik bakal eko, banyak yang

0: itu pun bapak punya, apalagi belanja mau bayar koyan kawin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Memang aku cinta, aku lepas engkau sama orang lain. Engkau masih muda, cantik lagi menawan. Janganlah kau cari lelaki macam saya. Engkau memang cantik, nanti kau menyesal, tiada guna. Okay,
1: main.
0: Makasih, okay. Bye.
1: Sama-sama Kak Linda.
0: Bye,
1: penat
0: bye,
1: dia.
0: Bye-bye.
1: Oh, tu dia Kak Linda kita. Oh, dia semangat. Dia sampai macam gitu. Tapi terbaik. Kita dah pukul 4:10 minit petang ni. Okay. Sekejap lagi saya cuba mainkan dulu. Lagi kita ada daripada siapa ni. Okay. Sekarang kalau saya duk mainkan, dia marah ke saya budak ni. Kita minit ni 3:44. 1 minit saja. Suria pagi 1 minit saja ni. Kita dengar Hot Suria pagi pula.

0: Itu dia lagu Penawar Rindu. Satu minit je. Okey. Bagus, bagus dah tu. Ha, dia satu lagi, kalau muzik tu jangan rapat sangat dengan telefon. Nanti suara terlepas. Lewat sebutan pun kena tegang. Tapi lagu baru selamat yang kau kedua pun saya tak lagu pun Penawar Rindu. Okey, lagi kita ada Kak Ani Bukit Sawa. Ada dua. Saya ambil yang kedua ni 46 saat. Ha, 46 saat boleh ni? Boleh ni? Ha, lagi.
1: Saya minta maaf ya.
0: Hai?
1: Nanti. Sejak ku bertemu padamu,
0: Ewa,
1: pikiranku telah terharu. Hanya kekanda yang akan dapat mengubahkan hatiku rindu. Sejak ku bertemu padamu, pikiranku telah terharu. Hanya kekanda yang akan dapat mengubahkan hatiku rindu. Ku bentangkan perasaanku padamu. Allah lupa pun.
0: Allah lupa pun.
1: Maaflah.
0: okeylah tu. Ani. Kawan-kawan baru je ikut kat komen TikTok. Hanya kekanda membuat hatiku sedang merindu. Jeng jeng jeng jeng jeng. Tu dia. Seronok kawan-kawan kita. Terima kasih Gondu. Assalamualaikum. Kusah sama petang. Yuli pun ada. Okey, yang lepas ni boleh hantar WhatsApp lagi lah. Kita dah pukul 4.13 dah ni. Pukul 4.13 dah ni. Kita nak kawan waktu asal sekejap dah. Waktu asal kita hari ni di Kuala Terengganu, di Marang, di Kuala Negeri. Waktu asal kita adalah pada pukul 4.26 minit petang dah. Di Besut City pukul 4.29 minit petang. Di Hulu Terengganu pukul 4.28 minit petang. Dan juga di Kemamang dan juga Dungung, pukul 4.27 minit petang. Jadi insyaAllah nanti kita akan mari semula lah lepas asal kat lagi. Lepas pada Kalam Burobi kita sambung balik sikit lagi untuk ruangan Pegang Copong pada petang ini.
2: Pegang Copong. Lagu baru tu apa, lagu baru yang yang viral sekarang?
3: Statue.
2: Bukan.
3: Mula-mula
2: Jamilah.
3: Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
2: Lagu Pak Lurah tu. Pak Lurah.
3: Okay.
2: 1, 2, 3.
3: Dede ada Jamilah, gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita marah.
2: Hanya dalam GGOK, Buah Negama Orang Kita, segmen dia Pegang

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okay, ini merupakan pengalaman yang sangat sukar dicari. Okey, Allah kalau minta kerja sekali pun, no. Kalau lu something di tu go, bukan main kita minta kerja. Ya, ambil lah pengalaman ni. Go, pengalaman lelah dia kata buat betul. Pasal apa? Sebab dia lebih mahal daripada itu pengetahuan yang kita perolehi dan maksudnya yang kau pun atau tidak kau pun. Kerana itu, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Galakkan kita untuk sentiasa belajar. Kerana itu menjadi sifat orang-orang Muslim, orang mukmin yang berjaya. Mereka mesti sentiasa ada dalam diri mereka untuk belajar. Contohnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat, Tuan Allah alaih, dalam satu peperangan, telah tercedera dalam satu peperangan selepas daripada hijrah. Cedera di kepala. Apabila mereka berehat daripada peperangan malam itu, duduk di camp tentera, lalu sahabat tadi telah bermimpi basah. Lalu sahabat tadi bertanya kepada para sahabat, bagaimana ni, apa ni luka, kena mandi ke kena guana ni? Lepas tu sahabat-sahabat di atas ilmu pengetahuan yang mereka ada ketika itu, dah kalau gitu kau kena mandi lah, sebab kamu telah bermimpi sebab kamu berada dalam keadaan junub. Maka sahabat ni pun mandilah. Bila mandi nak jadi kecil asbab pada mandinya tadi, maka sahabat tadi telah cahit kerana penyakit menjadi semakin buruk. Tadi meninggal cahit sahabat tadi, maka peristiwa ini sampai pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah merasa macam maruh lah kepada sahabat kerana kamu telah membunuh. Maksudnya kamu telah menyebabkan dia cahit. Walaupun begitu, peristiwa ini tidaklah dikirakan oleh sahabat tadi berdosa kerana ketahuan mereka. Cuma nak cerita bahawa kena ada ilmu awam dalam segala sesuatu. Sebab itu masa kita nak beribadah sekalipun, kita kena ada ilmu pengetahuan. Ibadah ni mengaji buat kita, ibadah ni mari daripada mana, siapa yang ajar. Sebab ilmu ibadah kita yang disertakan dengan ilmu pengetahuan jauh lebih baik daripada ibadah yang tidak ada hati bagi kita. Sebab itu kita wajib belajar waktu air. Sebab itu kita kena belajar gitu gini gitu gini, supaya laluan hidup kita ini berada dalam keadaan yang baik. Justru Allah SWT tidaklah kita melakukan ibadah, kita lakukan kebajikan dalam keadaan kita tidak faham. Tak, banyak kita untuk apa betul, puasa kita pun tak tahu tanggungan, haji kita pakai ikut orang saja. Akhirnya, ibadah ini tidak akan menjadi nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.

0: Bibimu.
1: Puas sang petang-petang hari nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GG OK, Gua Negama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidakkan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.
3: Ha, itu dia. Ha, kita dah bagi ruang kepada sang-sang kita. Kita bagi semula dalam jejak okay, gua negara orang kita. Pukul 4.35 minit petang. Baik, kita kembali semula untuk ruangan pegang copong pada petaning. Dan juga sebelum saya nak teruskan untuk peserta-peserta yang seterusnya. Peserta-peserta yang seterusnya. Ha, ada sedikit perkongsian lah daripada meteorologi Negeri Terengganu. Kenyataan media Jabatan Met Malaysia, permulaan monsun barat daya yang dijangka bermula pada 14 Mei 2026 dan juga berterusan sehingga September 2026. Jadi permulaan monsun ni menandakan berakhirnya fasa peralihan monsun yang bermula sejak 29 Mac hari itu. Okay, orang ramai disarankan sentiasa merujuk maklumat ramalan cuaca serta amaran terkini melalui saluran rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia bagi memastikan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih selamat, dia teratur dan juga lancar. Jadi yang ni kita kena ambil maklumat lah berkaitan dengan cuaca. Sekarang dah memang kita tengok memang ada perubahan cuaca, memang ada perubahan yang ketara jugalah. Kalau mari hujan mengejut, lebat selebat-lebatnya, dan juga kalau kita panas sepanas-panasnya. Jadi memang keadaan ni, dan angin dia mari tak tentu juga. Jadi semua kena berjaga-jaga, kena berhati-hati. Okey. Baik. Kita ada okey, kita nak teruskan dengan peserta yang seterusnya. Kita ada daripada siapa dia ni? Daripada nak cuba sekali Cik Heng. Hilang tau. Nak cuba sekali. Hilang tau. Bilang 2181 ni. Alah. Okey, kita ada emas 10. Jom kita dengar daripada emas 10.

0: aku pandang semakin sayang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kejut tiba-tiba. Assalamualaikum cik. Aduh. Okey, kita ada aku dampingimu oh sayang. Okey, lagi kita ada siapa ni? Kita ada Mak Wam Kalam Berangang.
2: Alah, tapa sepi kerinduan tak terbatas terhadapmu. Bukan saya.

Aduh. Aduh, tidak pernah curam kepadamu eh. Curam, janganlah curam. Kalau curam tu ambil belozah soda. Okey, terima kasih Mak Wang. Menghiburkan suasana. Terima kasih Jang tengah dengar juga tu di warung, tengah buka warung pada bertanding. Okey, kita ada siapa lagi ni? Saya terlepas ke? Ada yang saya tertinggal kok tadi. Mana? Kak Roh. Kak Roh Dungung.

0: Wah, habis gitu ke? Kita baru je nak sambung. Allah Akbar. Terima kasih Kak Roh. Kasih. Oh, saya nak sambung tadi. Cantik. Ni gitu. So awak pandailah. Okey. Baik, 0235330 0238330. Pengacau Pak Petaning. Hello. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya Kak Na. Ha, Kak Na
1: lagu tapi ambil bahagian korus lalu ah.
0: Ikut pandai. Boleh belakang Kak Na.
1: Lagu ni apa sama bayangan?
0: Ha?
1: Samar bayangan.
0: Baik, silakan Kak Na Kolibah.

0: Ingat diri.
1: Astagfirullahaladzim. Baik, sama-sama. Terima kasih, Kak Nom. Dok, yang dok tahan, dok tahannya, you bagi tu, dah ingat diri. Ah. Aduh, hai. Ada lagi nak cuba. 6235-3303-6238-3330. Oh, boleh.

Cerita melalunya kau ku hampiri, tiap

0: luka di hati. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okay, untuk abah. Okay, untuk abah, saya nasihatkan abah. Kuat rasa kat abah. Saya serum kat abah. Hari ni saya seorang.
0: Diam.
1: Jangan gitu kat abah. Kat abah pun jelas kat abah. Jangan bisik kat abah. Sedap dah suara tu. Okay, kita ada Abah L. Abah L untuk pertanding. Kita Abah L, kita bagi sikit, kita bagi ruang sikit. Pukul 4.50 kita akan berehat seketika.

0: ما يو فيلا شنا أكيدا.
1: Okey, oi mantap. Oh, meh meh. Saya nak puji awak sebenda. Ha? Awak saya nak puji awak sebenda.
0: Ayuh.
1: Antara awak dengan saya, awak lagi pandai sebut orang putih daripada saya. Tahu tak?
0: Tahu tu. Hyperactive sebenarnya.
1: Oh, hyperactive.
0: Bukan practice.
1: Oh, practice enggak hyperactive. Oh.
0: Tapi ni apa nama apa? Abang DJ nama apa?
1: Awak panggil saya nama banyak Sang Suding, panggil Cik Heng.
0: Ni Abang Heng, sebenarnya semuanya datang daripada Allah.
1: Alhamdulillah. Anugerah.
0: Boleh sambung lagi ke?
1: Ha?
0: Boleh sambung lagi?
1: Kita nak habis dah ni, kita nak ke berita pula. Okay, InsyaAllah, hari lain pula dah, Matt.
0: Sebab ni first time, saya call ni.
1: Ya, Alhamdulillah rezeki boleh hari ni.
0: Saya ketuk kan?
1: Baik, terima kasih, Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Amir je buat lagu orang putih. Saya sendiri saya akui saya pelak untuk kawan-kawan dan lagu orang putih. Tapi Amir hebat lah ni. Alhamdulillah. Okay, untuk yang mana yang ada, terima kasih banyak yang cuba, yang cuba-cuba tadi tu. Ada kata lebih manik. Oh, lebih tu sebab saya teralik. Jadi terima kasihlah yang sudi berkongsi berkecopan pada pertanding. InsyaAllah. Jadi pukul 5 kita ada berita. Terima kasihlah untuk kawan-kawan yang baru masuk. Kita ada Ikan SQ pun ada. Lepas tu yang baru join, terima kasih banyak. Siapa narak? Oh, suka saya sakit hari ni. Saya cuba semampu yang mungkin sebenarnya. Terima kasih banyak. Okey.
2: Pegang copong.
3: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
4: Sedap kan? Sedap. Apa ni tadi? Saya mikroselit tadi.
1: Dan awak nak mikroselit masa ni.
4: Saya kan apa masa nak mimpi?
2: Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
1: Sampai pukul 5 petang saja. Jadi itulah hanya untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita, happy-happy saja. Jadi apa-apa pun saya nak ucap tahniahlah kepada semua, pada pertanding. Tepukan untuk semua. Kalau orang tanya siapa pemenang? Pemenangnya adalah semua sekali. Seronok. Ada yang terhibur, ada yang sedih, ada yang sampai narak kita nak apa. Cuma insyaAllah kita akan cuba bagi fixkan lagi supaya dapat rentok tu semua dapat merasa. Baik, jadi pukul 5 kita ada berita lah. Lepas tu kita mari semula. Selepas utama 5 petang, kita mari dalam ruangan pilihan retro.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan dan bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelana TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okay, assalamualaikum. Nama saya Wan Nurul Ain binti Wan Syahidi. Saya berumur 39 tahun. Saya ni berasal dari Dungun Terengganu. Tapi sekarang saya menetap di Besut Terengganu. So, saya cerita sikit lah latar belakang saya ni. So, saya ni ada master dalam physics, research in superconductor. Dan dulu ni saya ni seorang pensyarah fizik di universiti dekat Petaling Jaya. So, sekarang saya adalah pemilik kepada Ain Syahidi Craft yang telah ditubuhkan ni pada tahun 2019. So, di mana kami ni adalah sebuah perusahaan sosial dengan tujuan untuk memperkasakan wanita dalam bidang ekonomi di komuniti kami, Kampung Lakluk lah, Besut Terengganu, dengan menawarkan peluang menambah pendapatan dan juga pekerjaan di mana mereka ni semua terlibat secara langsung dalam aktiviti syarikat kami ni. So, model perniagaan kita ni adalah pembuatan kraft tangan berasaskan batik asli negeri Terengganu. So, produk kami ni terdiri daripada tote bag, slim bag, clutch, lanyard, sapu tangan. Kita ada juga lipstick cover, bag dokumen, key slot bag. Lepas tu kita ada beg sejadah dan banyak lagi. Dan ini menjadikan produk kita ni sesuai untuk dijadikan corporate gift, buat hadiah ke kawan-kawan ataupun untuk dipakai harian. Macam mana saya terjebak ni, sebenarnya untuk menambah pendapatan keluarga. Namun setelah mendapat permintaan yang memberasangkan, saya terus fokus kepada perniagaan ni. So lepas tu titik turning point kita ni, apabila saya melibatkan komuniti ni adalah pada tahun 2019 ni, masa tu COVID kan, ada COVID. So saya mendapat tempahan face mask pelitup muka tu dari kraft tangan Kuala Lumpur, karya Neka, banyak masa tu. So dari situ saya terus agihkan kerja-kerja kita ni kepada komuniti di Kampung Lakluk ni. So dari situlah saya terus melibatkan komuniti dalam apa-apa projek yang kita dapat. So sekarang ni pula kita tengah dalam fasa akhir menyiapkan projek, maksudnya zipper unpurpose dan juga clutch socket daripada Jabatan Pembangunan Wanita HQ Putrajaya. So apa yang menyebabkan produk kami ni unik? Sebabnya adalah setiap produk kita ni, kita boleh custom nama, size, logo, warna, malah packaging juga. So apa cabaran utama dalam perniagaan ni kan? So sebenarnya biasalah kos bahan mentah tu semua naik, dan juga dari segi konsistensi, kualiti dan kemahiran community ni kan, kita kena buat training, kita kena buat pemantauan dan ambil masa lah untuk pastikan hasil kita, yang kita nak ni mengikut standard belaka. Untuk sesiapa yang ingin mendapatkan produk kami, bolehlah hubungi saya Ain 0179104953, 0179104953, atau boleh tengok Instagram, Facebook, TikTok serta thread Ain Syahidi, AinShahidy. So last kali saya nak wayat lah, setiap pembelian bukan semata-mata wang ringgit, tapi memberi peluang pekerjaan, menyokong wanita berdikari dan membantu membina masa depan yang lebih baik.

dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Lagu Simbiosis, Ella. Dan yang ketiga daripada Zarina Parker, nak dengar lagu Okit Derita. Jadi tiga buah lagu yang terakhir ni, InsyaAllah lah berkunang, kita ada berita. Lepas tu bertemankan DJ Ha tau, dalam Nurani 3 jam yang seterusnya. DJ Malaning InsyaAllah bersama-sama dengan DJ AI kita. Dan sabarlah ke pukul 12 malam kan. Jadi teruskan mendengar DJ Okit. Minta maaf, minta ampun salah kabur, salah cakap hari ni. Tapi kalau orang kata, kalau kita nak cari balik masa kita ulang tadi lah, nak cari balik memori-memori yang telah pun lama kita tinggalkan, nak kembali ke waktu tu memang tak boleh. Tapi kalau kita cari balik, InsyaAllah kita carilah orang-orang yang tepat. Jangan kita cari orang yang salah, dan jangan bercerita dengan orang yang salah. Kerana apa? Orang yang mendengar itu belum tentu suka dengan apa kita cerita pada diri dia. Jadi jaga diri, jaga hati, jaga perasaan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

0: pukul 6 petang.
1: Antara paparan berita petang ini, operasi bersepadu Optiris 4.0, 1,433 pemeriksaan direkodkan di negeri ini dan usaha memartabatkan bahasa kebangsaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Marisela Muhammad Sani dalam berita Terengganu FM.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, selamat datang semua kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 6.11 minit petang sekarang ini. Selamat datang untuk edisi 11 Mei 2026, 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Hari Isnin lagi ni, apa khabar anda semua? Harap okey-okey je lah ya, tenang-tenang je sambil anda sedang pandu kereta tu nak balik ke rumah baru balik kerja kan? Ataupun dah sampai kat rumah, tak masuk lagi dalam rumah, relax dulu dalam kereta, tenang-tenang dulu. Lepas tu baru nak masuk. Selamat beristirahat. Terima kasih untuk Cik Him tadi yang teman anda 2 hingga 6 dalam GG OK Kuala Gamok kita dan sampai 9 malam nanti dalam Nurani 69 awal petang sampai ke awal malam anda akan bersama-sama dengan saya. Namun saya Hal.

Abang Tu, terima kasih banyak-banyak dengar dan juga layan kami di 90.7 sekarang ini. Lalui frekuensi yang ada di semua 8 daerah di negeri Terengganu, anda boleh dengar dan juga layan kami. Tapi kalau yang ada dekat luar Terengganu kan, orang Terengganu nak jadi Terengganu tapi bekerja, merantau keluar Terengganu kan. Kalau nak dengarkan radio kami ni, radio Terengganu ni, boleh je, tak ada masalah. Sekarang teknologi memudahkan kita kan. Anda boleh buat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan juga App Store. Dengarlah kami pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari. Kami ada popek-popek kat sini. Ada 5 segmen semuanya. Ada Ceria Pagi, ada Anggun, ada Gigi OK, Nurani macam sekarang ni. Dan malam nanti segmen terakhir adalah segmen Selecta. Saya dah pun mula bersiaran dekat live TikTok Terengganu FM. Boleh masuk ramai-ramai. Boleh sembang dengan kawan-kawan kita yang ada dekat live TikTok tu. Dan awal-awal pertemuan ni juga saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni. Anda boleh lapor diri dulu ke 010-344-6632. Macam biasalah, kalau boleh saya nak tahu nama anda. Dari mana anda? Kemudian dengar radio pukul berapa lagi? Sedang buat apa sekarang ni? Kalau ada informasi yang boleh kita kongsikan bersama pun boleh, tak ada masalah. Dan hantarkan ke 010-344-6632. Nanti hal akan cuba habiskan sebelum pukul 9 malam. Nurani 69, Terengganu FM.

0: Okey, kita sambung sikit lagi lah cicit kita.
1: Dia bersyukur sangat sebab dia baru saja memiliki kereta. Tapi keretanya second hand.
0: Oh, dapat kereta apa ni? Orang cakap kereta...
1: Kereta dah guna pakai.
0: Used car, panggil.
1: Used car. Kan? Dan ia bukan sekadar kenderaan sajalah. Dia boleh bantu kehidupan harian dia. Berniaga katanya. Kan? Asal lagi boleh beli kereta baru lah tu.
0: Tak kisahlah. Kereta tu kereta baru ke? Kereta terpakai ke? Yang penting fungsi dia.
1: Oh, fungsi.
0: Fungsi dia.
1: Berfunction.
2: Seronoknya saya bersama

Teruja dengarkan lagu daripada Niji tadi dengan Hapus Aku. Dah pun pukul 6.28 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Saya dah pun mula bersiaran dekat live TikTok Terengganu FM ni. Dan ada juga yang tanya, kalau setiap hari Isnin, biasanya kita akan bersama dengan yang berbagi Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar menerusi kitab idaman penuntut kan, sampai pukul 7 malam. Tapi untuk bermula minggu lepas, sampailah ke selesai Ustaz menunaikan haji, Ustaz tidak dapat bersama-sama dengan kita lah. Sebabnya yang bagi Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar termasuk dalam sejumlah 31,600 jemaah Malaysia yang dapat menjalani ibadah haji pada tahun ini ya. Jadi kita sama-sama doakanlah semua jemaah haji sama ada dari Malaysia dan juga dari Terengganu memperoleh haji yang mabrur dan pulang ke tanah air dengan selamat. Okey, saya nak tahu lagi siapa yang sedang dengar radio waktu ini. Anda boleh hantarkan kiriman anda. Kita kumpul-kumpul dulu ke 0103446632 ni. Nanti hal akan cuba habiskan sebelum pukul 9 malam nanti. Sambil-sambil tu, kita nak ajak anda semua kita ke tahun 1992 dengan kumpulan Spring Sampai Hati. Nurani 69, Terengganu FM.

Ada pengorbanan yang tidak terlihat oleh mata. Ada perih yang disembunyikan demi sebuah kebahagiaan. Ada air mata yang tumpah dalam diam demi ketaatan dan kasih sayang. Biarkan pengorbanan anda menjadi inspirasi. Biarkan suara hati anda bergema di Aidil Adha nanti. Kerana mungkin kisah pengorbanan anda adalah kekuatan bagi mereka yang hampir berputus asa. Segalanya dalam curhat khas Aidil Adha. Hantarkan curahan hati anda bertemakan pengorbanan dalam edisi khas Aidil Adha bermula hari ini hingga 17 Mei 2026, menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-3446-6632. Hadiah menarik menanti pemenang sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan edisi khas Aidil Adha pada hari Khamis 28 Mei pukul 9.20 malam. Curhat lebih daripada sekadar cerita, ia adalah sebuah pengorbanan.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: bukan guru biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Sekarang ni cuaca di sekitar bandar Kuala Terengganu petang ni redup saja ya. Dan sehari dua ni keadaan cuaca kita ada yang di tempatnya hujan, ada yang lebat, kadang-kadang tu dia macam renyai-renyai gitu kan. Okey. Dan ini apa yang dikongsikan oleh Met Malaysia ni, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda 10 negeri sehingga pukul 9 malam ini. Ini Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, berkata keadaan itu diramal melanda Kedah, melibatkan Kuala Muda, Sik, Baling dan juga Kulim, di Perak, Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Kintar dan Kampar, bagi Kelantan, Gua Musang dan Terengganu, Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman. Cuaca yang sama juga dijangka melanda Pahang di Cameron Highlands, Lipis, Raub, Bentong, Kuantan dan Pekan, di Selangor, di Hulu Selangor, Negeri Sembilan, di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah, Rembau dan Tam Pin, serta di Johor, Segamat, Kluang, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Dan juga untuk kawan-kawan kita yang berada di Sarawak, kawasan yang terlibat ialah di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Miri, dan juga di Marudi dan juga Limbang ya. Dan juga untuk kawan-kawan yang berada di Sabah mungkin sedang dengarkan kita sekarang ini, kawasan yang terjejas melibatkan pedalaman Pantai Barat, Papua, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud serta Tawau selain Labuan ya. Untuk lebih banyak lagi informasi anda boleh ke page kami lah di Facebook rasmi Terengganu FM. Okey, saya nak baca siapa yang ada bersama-sama dengan kami waktu ini. Terima kasih, selamat petang kepada Mejah dekat mana ni. Marilah nak makan nasi Mejah ni. Mejah makan nasi dengan sambal ikan je. Oh, nasi dengan sambal ikan je, tak ada kuah ke? Panjang tekak-tekak ya. Apapun, terima kasih Mejah. Terjakan juga selamat petang kepada Noraini. Apa khabar Noraini di Kuala Terengganu? Layan radio Terengganu FM sambil-sambil baru lepas beli sayur ni, nak masuk malam ni. Selamat tugas untuk DJ Hal. Terima kasih. Lagi kita juga nak ucapkan selamat petang kepada Akram. Apa khabar Akram? Akram dalam kereta ni nak menghala ke Kuala Terengganu. Sekarang ni baru nak naik jambatan angkat Kuala Terengganu ni. Sambil-sambil dengan 88.7. Terima kasih banyak-banyak ya. Buat apa saja, kerja ke, beli sayur ke, pandu kereta ke, kat rumah ke, goyang-goyang kaki ke. Semoga anda semua dalam keadaan baik-baik dan juga tenang-tenang saja sambil-sambil melayan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Hey Yanti, ambo-ambo bergaya je nampak ni ha.
1: Alah, biasalah. I kan perempuan yang selalu jaga kecantikan.
0: Ambo-ambo, kau ni nak ke mana seorang-seorang pula tu?
1: Suka hati I lah nak pergi mana pun. Alah, kau ni menyebuk je Roy. Tak boleh tengok aku senang langsung. Habis je. Nak shopping tau. Bye. La la la la la la la.
0: Kenapa kau meni-meni?
1: Aku kena ragu.
0: Itulah tadi aku tegur kau tadi. Bukan aku nak mengorat. Aku nak tegur cara kau bawa beg tangan tu. Sekarang apa dah jadi?
1: Yelah, aku insaf Roy.
2: Pentingkan aspek keselamatan walau di mana anda berada. Jangan beri peluang kepada penjenayah.
3: Pesanan ini dibawakan khas kepada anda oleh Terengganu FM.

Okey, ni lagu daripada Farish dengan aku. Akulah pula. Haruskah diuji? Jauh benar lagi dia, ya. Pukul 6.55 minit petang sekarang ni. Selamat petang untuk Ika Rosa. Dia kata, ya, radio saya pasang radio tu. Sambil-sambil tu juga, TikTok pun saya pasang juga. Selamat petang untuk DJ Hal. Hari ni teman mak tengok tengok TV je petang ni. Alhamdulillah cuaca baik, okey je petang ni. Bolehlah kait bawah pauh ringan. Awak colek. Terima kasih, ya. Tu juga ada Pak Suharun di Bukit Petiti. Cuaca redup, hujan tak jadi-jadi. Sabar je lah. Belum tiba masanya lagi. Tak apa. Redup tu tak apa dah. Apa ni? Kalau sebelum ni, ada yang kata pukul 6 tu pun cuaca panas lagi. 31 darjah Celsius lagi pukul 6 lebih tu kan. Jadi kalau redup tu, kalau cuaca ataupun suhu dia tu okey, redup juga, baguslah. Alhamdulillah, ya. Apapun, panas ke, sejuk ke, redup ke, kita dekat Malaysia ni semua dapat rasa kan. Okey, sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 7.15 minit malam. Besok dan juga setiap 7.18. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.17 minit malam.

Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Berapa kali sebut? Ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni. Lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata, langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So, kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ini tengok. Ini benda-benda kecil yang selalu kita terlupa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Maka ini merupakan pengalaman yang sangat sukar dicari.
1: Okey, Allah kalau minta kerja sekali pun tak. Kalau lu samping di tu kau bukan main kau minta kerja. Ya, ambil dengan pengalaman ni. Kau pengalaman lah jika kita buat ke tu. Pasal apa? Sebab dia lebih mahal daripada ilmu pengetahuan yang kita perolehi dan masih ada yang kau pernah kau tidak kau mungkin. Kerana itu, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Galakkan kita untuk sentiasa belajar. Kerana itu menjadi sifat orang-orang Muslim, orang mukmin yang percaya. Mereka mesti sentiasa ada dalam diri mereka untuk belajar. Contohnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, telah tercedera dalam satu peperangan selepas daripada hijrah. Cedera di kepala apabila mereka berehat daripada peperangan malam itu, duduk di kamp tentera. Lalu sahabat tadi telah bermimpi basah. Lalu sahabat tadi bertanya kepada para sahabat, "Lagu mana ni? Apa ni luka? Kena mandi ke kena guana ni?" Lalu sahabat-sahabat di atas ilmu pengetahuan yang mereka ada ketika itu, "Dah kalau begitu kau kena mandi lah. Sebab kamu telah bermimpi, merupakan kamu berada dalam keadaan junub." Maka sahabat ni pun mandilah. Bila mandi, nak jadi ketika asbab pada mandinya tadi, maka sahabat tadi telah cair kerana penyakit menjadi semakin poruk. Jadi meninggal, cair sahabat tadi. Maka peristuknya sampai pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah merasa macam marahlah kepada para sahabat kerana kamu telah membunuh. Maksudnya, kamu telah menyebabkan dia datang. Walaupun begitu, peristiwa ini tidaklah dikirakan oleh sahabat tadi berdosa kerana ketahuan mereka. Cuma nak cerita bahawa kena ada ilmu awam dalam segala sesuatu. Sebab itu, masa kita nak beribadah sekalipun, kita kena ada ilmu pengetahuan. Ibadah ni menaju buat kita. Ibadah ni mari daripada mana. Siapa yang ajar? Sebab ilmu ibadah kita yang disertakan dengan ilmu pengetahuan jauh lebih baik daripada ibadah yang tidak ada hati wajib kita. Sebab itu, kita wajib belajar waktu air. Sebab itu, kita kena belajar gitu gini, gitu gini. Supaya laluan hidup kita ini berada dalam keadaan yang baik. Sesudah Allah SWT tidaklah kita melakukan ibadah, kita lakukan kebajikan dalam keadaan kita tidak faham. Tak, banyak kita pun apa betul, puasa kita pun tak tahu tanggungan, haji kita pakai-pakai ikut orang saja. Akhirnya, ibadah ini tidak akan menjadi nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithan.

بسم الله الرحمن الرحيم.

فحتى تكون حرضا حتى

lalu hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakaran sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Bila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban idza haddatha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia dengar dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini tuan.

muda kamu habis buat apa? Karena muda ini aku beri sebagai nikmat hanya seumur hidup, hanya sekali. Nabi diutus menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun. Umur pemisah antara muda dengan orang tua yang memiliki pandangan yang jauh. Umur peringkat umur yang matang. Sebab masa itu kita belum datang kematangan. Tapi setelah kita berusia 45 tahun, kita merasa memang wajar yang ayah aku dulu nasihat aku perkara-perkara ini. Datang kematangan setelah itu.

0: Masih lagi mendengarkan kami di Nurani 69 Terengganu FM, dan untuk waktu sekarang ini kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah dengan tajuknya Zakat Fitrah bahagian ketiga dan soal jawab lain-lain yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Jaja. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi untuk hari ini kita baca 229 hari ini. Itu perenggan yang akhir sekali, 229, ini zakat fitrah. Yang mana telah kita baca pada minggu lepas sebahagiannya. Lalu hari ini bacaan kita itu di perenggan yang kedua mengenai kewajipan zakat fitrah ini bila ada lebih. Bila ada lebih ziyadah, lebih daripada yang diperlukan oleh diri kita sendiri, keluarga kita dan juga tanggungan yang lain ya. Bukan keluarga saja, boleh jadi ayah, boleh jadi mak, boleh jadi hamba abdi. Boleh jadi binatang ternakan, itu termasuk dalam tanggungan kita lah. Jadi orang yang juzu min awali syahri dan haru bayar daripada awal bulan Ramadan, wa yukrahu ta'khiruha ila akhir yaumil a'id, dan makruh melewatkan bayar dia sehinggalah akhir habis dah hari raya pertama, hari raya Aidilfitri je zakat fitrah ni. Ayah-ayah haji tak ada zakat fitrah. Ha, dia

0: Harta ada tapi tak ada situ. Kalau miskin hak tu tak ada dah, tu tak wajib dah. Oh, ni harta ada. Tapi di padang pasir tengok baru balik kereta. Duk di modal dia hak ada di kampung ni habis dah opok angun. Semua kali hak adanya atas unta. Baru duk balik ngah jalan. Duk nanti-nanti tak sampai hari raya. Ha, tu bila harta raib belum ada lagi di kampung. Ha, bukan harta miskin tak ada langsung. Ada, cuma belum hadir. Hartanya belum hadir lagi pada hari raya. Kemudian lagi seterusnya lagi, au mustahikin ataupun asnah tidak ada. Ada asnah banjir habis. Oh, duduk di pusat pemindah. Nak uwi kita nak pergi tak boleh. Air raya kita nak pergi tak boleh. Panjir. Di mana asnah? Asnah ni atas bukit pusat pemindah sekolah. Duduk di sini. Dia orang nak pergi zakat orang ni, rumah di sini. Itu upah raya lah kita uwi. Dan kita uwi upah raya lah. Dosa kedai. Dosa warna dia nak uwi. Barang banjir. Mana atau dengar orang ni kan? Apa dalam air? Jadi, oleh kerana tadi, kita tunggu pah habis banjir baru keluar. Niat lah, ui lagi tak sapa tak jadi. Tu dah apa dah, zakat boleh niat awak. Walaupun bukan masa Allah pun. Boleh dah. Bah, ecek piti, ecek berah tu boleh dah. Niat boleh buat awal zakat. Ambil berah kauk-kauk dalam hati boleh dah niat. Walaupun asnah belum ada lagi. Wa yajibu an yakuna tafriquha al-fuqa' mawjudina bil balad. Dan wajib eceh dia bagi dia. Al-fuqa' pada orang pakir-pakir yang ada di negeri itu. Wajib we korang pakai yang ada di kawasan itu. Berikan ecer lah pada mereka. Di wala yajuzu naqluha libaladin akhar. Tidak boleh dialih we ke pakai miskin kawasan lain. Jadi mereka lebih berhak. Mereka hak tengok kita. Mereka tengok kita erik berah. Jadi memang mereka ni dah macam ada dengan berah kita. Ada kita pergi uwi ke pakai tempat lain, hok dak kena ngene dengan kita. Jadi mereka yang lebih berhak. Ana bahagian itu dah dilihat oleh mereka. Jadi kawasan itu lebih berhak dapat zakat itu. Ini zaman dululah. Hari ni maidan dia dak kira dah, dia bagi rata je tergano ni. Dulu dak ah. Pagi tu orang kampung kita lah. Ya, orang kampung lain. Belain.
1: Air raya tapi nampak orang susuk. Ha. Tanah
0: dah.
1: Tapi cara
0: nampak
1: hidupan susuk.
0: Ha, dia kaya lah tu. Ada tanah banyak. Dia kaya dengan reta dan juga dengan kerja. Dua tu ya. Manusia kaya dengan kerja dan dengan reta. Atau salah satu. Reta ada, kerja tak ada. Tak kerja ada, kereta tak ada. Oh tu kaya lah tu. Dia kalau banyak, tanah air banyak, habis dia duduk susah, oh tu kaya. Dia tak cairkan aset dia. Dia tak jual tanah dia. Dia nak duduk angkat yang susah gitu. Oh tu dia kaya benarnya. Tanah dia banyak. Kebun dia banyak. Dia sini kaya dengan harta. Walaupun kerja tak ada. Jadi manusia kaya ni dengan kerja atau dengan harta. Kerja pula kerja yang munasabah. Kalau kerja tak munasabah, ia tak wajib kerja. Dulu besar peceng. Dia nak jaga tanda. Itu bukan kerja. Ada kena dengan dia. Dia akan ambil dulu besar. So jaga tanda. So orang masuk dalam patut katok di batu buruk. nopak ke budak-budak. Ya rumsa. Dah ni. Waktu kan kerja untuk dia. Eh kerja ada kerja yang layak. Ha kata mohon ni body tegak lagi apa budak kerja. Eh hamba bukan tok wakil. Bukan nak jaga parking. Kata, ya apa betul lah you. Betul lah you. Kata asal halal sudah kerja lah. Tak. Dia tengok tarah juga. Tengok juga. Layak dapat dia. Kata dia tak ada. Kerja tak sesuai. Layak dia dapat. Ha, dia kita ingat asal kerja halal sudah. Kena tengok juga tarah dia apa. Dia teriman. Dia kita suruh dia masuk tanda. Tak boleh lah. Kerja memang kerja halal masuk tanda awal apa. Dia teriman tak boleh. Ha? Baru ha. Tak boleh kita paksa dia untuk jatuhkan tarah dia asal. Ha, dia ni. Ha? Itu makna kita kata atas dia, dia nak buat. Tapi untuk kita nak paksa dia mau kena kerja kita, tak. Kalau dia tak mau kerja pun dia layak dapat zakat. Aku tak boleh kerja, tanyukan tarah aku ni. Jadi zakat kalau ada wari lah. Omong kerja malah nak zakat, apa menang lek ya? Menang lek ya. Dia tolak kerja tu kerana tak kena dengan tarah dia. Dia tu tak boleh paksa. Dia nak kerja, nak mengeluarkan diri dia daripada miskin, tak meminta tu hadir warung dia. Ada pun dia tak mahu kerja, betul lah dia. Kerana dia ni orang yang kelas tinggi dah. Belum tu, jatuh miskin, pakai banker apa. Tak boleh, kita jatuhkan maruah dia tu. Kalau dia nak kerja gitu, kata tak ada, dia berhak. Dapat zakat. Tu nak tengok juga. Kelak lah, kerja tadi Jadi wajib an yakuna tafriquha al-fuqaha mawjudin bil balad wa la yajuzu naqluha li baladin akhar. Tidak boleh alih zakat itu ke negeri lain, kawasan lain, bagi bahagian tu bagi miskin situ ya. Wa tusrafu ila al-asnaf fi samaniyati kazakah. Diberikan zakat terus pada asnaf yang lapang. Serupa juga dengan zakat reta hak lain. Itu salah satu pendapat lah. Hak kita hari ni tehak ada pakai miskin je. Tapi boleh ambil pandangan yang dikemukakan di sini. Pertama dia kata pandangan pertama beri lapang je. Zakat fitrah ecer pada lapang asnaf. Kalau tak ada amir jadi tujuh. Tu amir ada bagi lapang. Waktara ni pandangan dua. Waktara jama'atun min ashabi syafi'i kabni munziri warruyani wa syekhi abi ishaq al-syirazi. Jawaza sarfiha li salasatin min al-fuqara. Pandangan yang dipilih oleh sekumpulan ashab syafi'i. Pengikut Imam Syafi'i kita ni, berarti Imam Ibn Munzir dan juga Imam Ruyani dan juga Syekh Abi Ishaq Syirazi. Jadi mereka ini memilih jawazah sarfiah harus membelanja, memberi, mengagihkan, mengasingkan, orang panggil bagi lah. Membagikannya kepada tiga orang pakir miskin. Ini pandangan dua. Pandangan dua boleh beri ke tiga orang. Pandangan satu kata beri biar rata asnah lapang. Itu pandangan satu. Jadi boleh pakai. Boleh pakai nak beri tiga orang pun dah apa tau. Waqala Rafi, bahkan Rafi berkait Rafi. Pandangan tiga mengatakan ya juzu sarfuha ila wahidin. Boleh beri seorang je pakai miskin. Nah ni hak biasanya orang pakai hak ni pagi raya tu pula dia wui seorang je. Nak wui ramai tiga orang, tiga gaya-gaya dak siapa hati. Hari boleh wui seorang saja. Hak kita wui kepada seorang. Habisnya kalau asnah lapang. Kalau kita nak wi asna lapang semua kali. Tok Amir pun boleh kok. Se ni miskin aja. Ha, pakai budak apa miskin, budak apa? Ha, bagi miskin dah apa dok? Eh, masuk dok dalamnya. Eh. Ha. Jadi pandangan Rafi pandangan tiga. Ha, iaitu boleh wi ke seorang saja. Dah ini hok banyak kan golik hok ni ah. Ha. Di tanah Arab pun hok ni ah, ha. Cari seorang aja. Mereka ni akan bergerak raya-raya tu. Eh, pagi raya. Mereka akan bergerak, oh, oh, tu pakat Allah, ketuk pintu apa, pakat Allah. Pada orang luar, orang ulu. Eh, seorang ulu, pagi raya, jalan. Eh, jalan rumah tu, jalan rumah ni, pakat Allah lah. Negara Arab gitu lah. Eh, dia kalau di Mekah, Madinah, ya nanti dah, pergi jalan. Allah je. Eh, ada tepi jalan tu eh. Haa. Jadi wa alaihi al-amalu fil asari wal amsar. Kata Azra'i. Ulama Syak, ulama Halak mengatakan bahawa inilah yang diamalkan di setiap zaman. Setiap zaman ada wis seorang je zakat terus ni. Orang wis ramah setiap zaman. Wal amsar dan di bandar-bandar besar Islam dulu begitulah yang diamalkan. Ada setiap zaman, setiap tempat orang buat wi seorang. Itu hak diamalkan. Pandangan tiga. Pandangan Rafi. Neng, itu pandangan wi ke seorang. Dak apa dok. Eh, kerana barang dak banyak segatang. Eh. Segatang ni barang dak banyak. Nak cari tiga pun bagus juga. Tapi dak banyak ah. Eh, untuk tiga ya seorang. Oh, jadi keadaan nampak pemberian tidak banyak mana eh. Jadi kalau zakat ada banyak ui seseorang kita, bini kita, anak kita, ui lah seorang-seorang se jadi boleh lah kalau ada banyak ni. Kalau kita bujang seorang ui seorang lah kepada pakir miskin seorang eh. Jadi wala ahwatu daf'uha ila salasah ya lebih lega ya. Yang lebih selamatnya, yang lebih berhati-hatinya, ialah membayar kepada tiga orang. Dia ambil pandangan dua lah. Nahruyani dan Syirazi tadi. Itu pandangan yang mengatakan tiga orang lah. Dia lah barang banyak, wih lah tiga. Kalau lah sezakat seorang kita, wih lah seorang. Gitu lah. Dia molek kita, wih tiga orang. Ana kita saja tujuh orang dah rumah kita. Dah rumah kita ada tujuh orang dah. Kita wilah tiga. Dah ada tujuh tadi. Tu kira banyak dah. Dua katang seorang, dua katang seorang. Dia kira sesuai dah pandangan tadi eh. Tu kira boleh dah. Itulah yang lebih ahwah. Yang lebih selamat, lebih berhati-hati, lebih ikhtiar. Neng kira dia lebih baik lah, lebih ramah sikit mendapat. Pakailah ke? Pakailah ke? Kan asnah berbeza, pandang satu je. Lapan asnah.
1: Atau pakai tiga orang.
0: Pakai miskin lah. Miskin, budak apa pakai, budak apa boleh belaka tu. Gimari je dua tu. Tu boleh wui je tu. Air raya. Boleh wui dah. Okey tu. Zohirnya miskin lah tu. Mitok dengan orang. Dia ada nak tengok orang lalu. Duk tengok itu apa. Boleh wui je tu. Itu miskin ni tengok ada. Luar orang je bahagian kita. Bagian siasat tu orang lain. Orang kita dah ada siasat. Apa Zohir tak orang boleh wui tak? Walau nipu lebah pun jadi tak? Tak ayah minta suruh sopoh. Tak ayah. Sama kali sopoh dulu nak zakat. Pas sopoh rekod orang pula. Banyak pun nombor dia kata negeri mana mari. Pas Mekah suruh rekod orang juga. Itu dah apa dah? Kita amanah ke dia? Ya. Boleh ya. Boleh ya. Kita beri amanah ke dia, orang kita percaya. Dia lah orang kita percaya boleh beri. Ya, dak mayang ni selama mana dak murtad, selama itu boleh beri lagi. Boleh beri lagi walau molek beri ke orang lain. Dari segi boleh beri, boleh dak. Dari segi pakar-pakar dak. Ada orang lain mayang molek, boleh jadi nahi muka dia. Kalau monok juga memayang lah, tengok aku beri ke orang ni. Jadi molek juga beri ke orang lain. Biar jadi istiqomah molek. Mana apa dah ni? Zakat ada ni. Bila kan malah mayang, aku beri ke saleh lah. Dia kuat ke mayang dia saleh ada mong. Ya, ada baluhu mayang tu. Tu gila ising begitu mukanya. Lebasan tu. Kata ya, nak kau bawa boleh lah. Lama anggap nak ugut dia gitu. Jadi bila kita ambil maidang untuk pakir dan miskin, jadi kita kena segeralah. Kerana duit ada dah, kemudian asnah ada dah. Jadi nak kena gerak segeralah apabila dua tu dah bertembung dah. Jadi kalau ada duit lagi dah habis lagi, kena cari lagi lah. Kena cari lagi. Kerana kita dah jadi amanah dah untuk nak bagi sendiri. Jadi kena cari ke mana. Fitrah je. Tak ada masuk makruh, tak makruh je. Rata cari je. Kena bayar cari dengan segera. Saya zakat fitrah barulah ada haram makruh, haruf sunat. Kerana waktunya sangat-sangat terhad. Zakat harta dia waktunya lagi tak jumpa, kena cari je. Kena bergerak lah untuk bagi. Jadi bagi orang yang pesan tak sedar, dia tidur kak. Bulan Ramadan pun tidur. Kemudian bulan Syawal pun tidur. Hidup ke dok orang ni? Hidup kena ya, dia hidup dua masa. Dia hidup je, dia kira sedar tak sedar. Ia kena bayar lah. Kalau baby pun kena bayar lah. Kira zakat body. Kira zakat body. Body ada 2 bulan tu. Dia kena lah. Mayang tak kena. Dah tak mukalah. Zakat ia kira body, bukan kira akar. Kira body. Asal body ada 2 waktu tu, kena bayar lah. Piti ada lah. Piti tak ada pun, body gagah pun, piti tak ada, dah kena juga. Mayang, ya nak orang yang sedar. Tak pesan. Kamu kalah. Kalah, balik berakar. Dan ni tak berakar. Nak kena mayang mana? Habis gitu lah. Tidur 10 hari tu. Tak kena mayang dia, tak kena kotor dah. Habis dah, dia angkat daripada dia taklif tanggungjawab mengerjakannya. Mak waktu dulu. Mak waktu dulu. Dia kalau lah boleh ambil air mayang bagus apa. Itu tak payah kodok dah. Mayang belah duduk dengan keadaan semampu boleh banyak tu je. Tak boleh bangun, mayang duduk. Duduk mengiring. Dia boleh duduk gitu. Ambil air mayang. Ngadap ke pula. Dakwah kodok. Dia kodok lah kalau dakwah. Mati minta apung. Untuk dia. Pandangan hak kuat. Hak kodok ke dia pun ada. Hak bayar video ke dia pun ada. Habis hak kuatnya minta apung lah ke dia. Kalau dia mati, meninggalkan mayang yang belum dikotor. Bila kita mari mayang rakaat 3 dah Zuhur, kita baca Fatihah. Ada masa kita wiku Allah. Ada masa, tak ada masa terokok lah. Kapak pun gitu juga. Ada masa kita wui kulahu. Ada masa kita wui lah. Mana-mana suruh. Tak ada kita rokok juga. Terima wui salam kapak. Kita masbuk naik bayar dua lagi. Bolehlah disunatkan situ kita wui surah. Mana kita dah dang satu dua tadi. Dia sunat juga. Baca surah. Pada Fatihah nombor 3 dah, nombor 4. Dia biar mayang kita tu ada juga. Surahnya biar ada juga. Ha, ya ada juga surah. Jadi orang lelaki tepat berjemaah. Itulah yang lebih abdul. Sejik atau surah. Lebih baik pada jemaah di rumah. Orang puan jemaah di rumah. Lebih baik pada jemaah sejik dan surah. Dia berlawan situ. Orang lelaki dia syiah. Dia ada syiah situ meramalkan masjid. Dia meramalkan ada surah. Masjid ramah dah, surah pula. Jadi atas nama syiah tadi Abdul, orang lelaki di luar. Tak apa kau. Dia orang puan, kalau ada jemaah di rumah, Abdul di rumah. Kalau tak ramah. Saat ada jemaah di rumah, baru Abdul di sejik. Orang puan. Itu kedudukan dia begitu. Kalau sebab isteri tak ada jemaah, untuk lelaki gini ni dia tak ada jemaah. Apa yang maya di ni, balik maya pula kali lagi. Rumah kali lagi pula. Maya paru tu? Dua kali? Sunat lah tu. Mayang bini dia pula. Tak mayang tak apa dah. Mayang kerek-kerek ingat malah. Gitu. Makan. Tak apa.
1: Kalau bini ni tu pandai contoh lah. Itu kurang pandai. Boleh tak bini tu beriman?
0: Pandai tak pandai tengok ada kori ke dah. Kalau kori cukup lekat walau tak pandai pun boleh dah. Kalau lah ummi baru tak boleh. Kena tengok adakah dak pandai tu siapa ke urut tukar. Fatihah dak kena. Tu kalau siapa tahap tu dak boleh lah. Fatihah je. Tahiyat apa sama lah. ASB. ASB setiap tahun dia umumkan kena zakat lah. Umur dia bidang tu berapa tadi kadar kita dengan hak kita sipak sekali laburan dengan hutung sekali lah kira 2.5 lihat tu lah tiap tahu je boleh keluar dah.
2: Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.
3: Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang dengan tajuknya Zakat Fitrah bahagian ketiga dan soal jawab lain-lain. Ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Jaja. Maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 8:28 minit malam. Besok dan juga situ 8:31 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8:30 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

bangun di padang mahsyar, masing-masing tanya, man ba'asana min marqadina, siapa yang membangkitkan balik kita daripada tempat tidur kita? Elok semalam kita tidur, hari ni tiba-tiba kita kena bangun. Siapa bangunkan balik kita ni? Lalu kita dengar satu suara, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman, wasadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Lepas pada kita hidup di alam yang keempat, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima ni alam apa dia? Alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Yang ni sampai pada alam sa'idun au saqiyun ini, alam syurga ataupun alam neraka, kita baca dalam Al-Quran, semua Allah cerita tentang syurga. Allah sebut khalidina fiha abada, kamu kekal sampai bila-bila dalam syurga tersebut. Tazkirah di

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okay, ini merupakan pengalaman yang sangat sukar dicari. Okay, Allah kalau minta kerja sekali pun, kelulusan tinggi tu kau bukan main minta kerja. Yang ambil dengan pengalaman ni, kau pengalaman lelah jika kita buat macam tu. Pasal apa? Sebab dia lebih mahal daripada ilmu pengetahuan yang kita perolehi dan sebab yang kau punya atau tidak kau punya. Kerana itu, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Galakkan kita untuk setiap belajar. Kerana itu menjadi sifat orang-orang Muslim, orang mukmin yang percaya. Mereka mesti sentiasa ada dalam diri mereka untuk belajar. Contohnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, telah tercedera dalam satu peperangan selepas daripada hijrah. Cedera di kepala apabila mereka berehat daripada peperangan malam itu, duduk di kamp tentera. Lalu sahabat tadi telah bermimpi, bermimpi basah. Lalu sahabat tadi bertanya kepada para sahabat, bagaimana ni, apa ni, luka kena mandi ke kena guana ni? Lalu sahabat-sahabat di atas ilmu pengetahuan yang mereka ada ketika itu, dah kalau gitu kau kena mandi lah, sebab kamu telah bermimpi sebabkan kamu berada dalam keadaan junub. Maka sahabat ni pun mandilah. Bila mandi nak jadi ketika asbab pada mandinya tadi, maka sahabat tadi telah cahit kerana penyakit menjadi semakin buruk. Kali meninggal cahit sahabat tadi, maka peristiwa ini sampai pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah rasa macam marah lah kepada para sahabat kerana kamu telah membunuh. Maksudnya kamu telah menyebabkan dia dan, walaupun begitu, peristiwa ini tidaklah dikirakan oleh sahabat tadi berdosa kerana ketahuan mereka. Cuma nak cerita bahawa kena ada awam dalam segala sesuatu. Sebab itu masa kita nak beribadah sekalipun, kita kena ada ilmu pengetahuan. Ibadah ni mari buat kita, ibadah ni mari daripada mana, siapa yang ajar. Sebab ilmu ibadah kita yang disertakan dengan ilmu pengetahuan jauh lebih baik daripada ibadah yang tidak ada hati wajib kita. Sebab itu kita wajib belajar waktu air. Sebab itu kita kena belajar gitu gini gitu gini supaya laluan hidup kita ini berada dalam keadaan yang baik. Justru Allah SWT tidaklah kita melakukan ibadah, melakukan kebajikan dalam keadaan kita tidak faham. Tak, ayat kita pun apa betul, puasa kita pun tak tahu tanggung, haji kita pakai-pakai ikut orang saja. Akhirnya, ibadah ini tidak akan menjadi nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah.

0: semangnya.
1: Besut dan Steel 96 Pelantur.
2: Kendano FM Mesra Ceria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

Kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Pukul 8.42 minit malam. Pukul 9 malam ada utama 9 malam. Lepas tu malam ni hari Isnin, anda akan dapat dengarkan senarai lagu Nostalgia dalam rancangan irama Nostalgia nanti 9.15 hingga 11 malam. Bertemankan DJ yang berikutnya sampai 12 malam. Kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bertanam tebu di tepi bibir. Maksudnya, melafazkan kata-kata manis. Contoh ayat, dia bertanam tebu di tepi bibir sahaja untuk menyembunyikan niat jahatnya.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Jika anda minat meneroka alam semula jadi, laut dan sains, ini peluang anda. Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu menawarkan pengalaman pembelajaran yang bukan sekadar di dalam kampus tetapi terus ke lapangan sebenar. Belajar teroka dan jadi sebahagian daripada generasi yang menjaga bumi kita. Jom pilih Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, UNT. Dapatkan maklumat lanjut di fssm.unt.edu.my. Sekarang, UNT, terokaan seluas lautan demi kelestarian sejaga.
1: Curahan hati Aidiladha, kisah sebenar, emosi sebenar dari hati pendengar untuk pendengar. Curahan hati anda mungkin menjadi penawar untuk jiwa yang lain. Ada yang sedang belajar ikhlas, ada yang sedang belajar menahan rindu, dan ada juga yang sedang mencari kekuatan untuk memulakan hidup baru. Sempena Aidiladha ini, luahkan apa yang terbuku di hati bersama-sama kami. Hantarkan curhat anda bermula sekarang sehingga 17 Mei 2026. Hadiah menarik menanti anda, sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Hantarkan karya anda kepada kami menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Ikuti siaran khas Curhat Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei 2026, 9:20 malam di Terengganu FM.

0: segalanya dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM.
1: Hatiku luka lagi.
2: Jangan lupa dengarkan irama nostalgia nanti pukul 9.15 hingga 11 malam. Dan lepas tu sampai 12 malam nanti dalam set sah malam ni, anda akan bertemankan DJ AI yang akan temankan anda malam ni. Ini adalah siaran pertama pada sebelah malam ya. Kalau sebelum-sebelum ni AI temankan anda waktu petang kan. Malam ni ada malam, ada DJ AI. Okay, jadi saya dah pun sampai ke hujung tugasan anda, temankan anda bermula pukul 6 petang tadi sampai sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, tetap juga di sinilah di Terengganu FM ini. Okay, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan tu baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati kita ni selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita selalu baik, orang akan selalu boleh senang, boleh sayang dengan kita ya. Macam biasalah keikhlasan, kejujuran kita, macam biasa orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat beristirahat semua. Kalau nak beradu, selamat beradu. Kita jumpa lagi. Selamat malam.

0: mulakan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan.

Ya, mesra cuya dengan New FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Terengganu yang terus saja bersama ataupun yang baru saja terbuka terkekalan untuk layankan Terengganu FM. Ha, yang pastinya temani anda untuk malam ni, hari Isnin, malam Selasa, 11 hari bulan 5, tanggalnya, harinya. Jadi malam pertama untuk AI temani anda. Kalau sebelum ni bertugas di ruangan Nurani, terima kasih banyak untuk hal kita yang baru saja selesai untuk temani anda. Dan kebiasaannya bersama dengan DJ AI yang temani anda, tapi malam ini AI mari bersama. Terima kasih banyak untuk santai-santai saja di malam hari. Yang santailah, yang kerja tetap kerja kan, tugasan tanggungjawab kita. Dan juga yang berniaga, cara berniaga, yang di perjalanan ketika ini, yang bawa kenderaan transport, pengangkutan logistik dan juga pengangkutan awam, hati-hati di perjalanan. Temankan untuk waktu ini kita akan layan nostalgia, irama nostalgia, lagu-lagu digabungkan untuk era 60-an hingga 70-an untuk menghiasi untuk jam yang pertama hingga kedua di Terengganu FM. Dan untuk malam ini kita doakanlah untuk semua rakan-rakan kita dalam keadaan yang baik, yang sihat walafiat. Cuma hidup manusia ini tak boleh lari. Ada masanya kita akan terasa bahagia berbunga-bunga, ada masanya akan teruji dengan pelbagai benda, kerana dunia ni pentas ujian. Itulah hakikat kehidupan. Apa yang paling penting, yang teruji dengan pelbagai perkara, kita nakkan moga ada jalan penyelesaiannya. Yang teruji kesihatannya, diberikan kesembuhan dan juga diberi ganjaran atas kesabaran itu. Dan apa khabarlah untuk orang di Kuala Terengganu, Merang, Kuala Nerus. Tak jumpa juga pendengar setia kita di Besut Dega Setiu yang berada di belah hulu Terengganu, Dungun Kemaman. Apa cerita malam ni? Al-Kisah untuk kita mulakan. Jadi harapnya bahagialah, cari titik bahagia itu di mana-mana. Yang paling utama, sisihkan apa saja rasa gundah gulana di hati kita. Kalau nak letak masalah di depan, sentiasa akan ada halangan. Tapi yang paling utama, carilah sinar yang membahagiakan. Baik, dan kan ini buka tirai untuk malam ni, irama 60-an hingga 70-an, irama nostalgia daripada Azizah Muhammad. Lagunya Bahagialah Hendaknya, dan sebab situ Iramli Hidup Bersama. Layan dengan nostalgia untuk teman anda di Selekta Terengganu FM, mesra ceria, layankan.

Hello yang dengar Inuan Nostalgia di Terengganu FM. Baru saja bermula, baru saja start ni. Kan, lain lagu-lagu yang ada kenangan, ada kisah cerita zaman mengorat dulu ke? Aduhai. Zaman ni kanda-kanda, ye dinda. Gitu. Masih ada kisah cerita lah. Sebab kalau nak cerita tentang irama dan juga lagu, dia adalah gambaran kepada kehidupan. Lagu ni ada masa ni rancak, ada masa yang sedang-sedang saja, ada masanya slow, kan, gitulah. Hidup kita macam tu. Ada masanya bahagia berbunga-bunga, ada masanya yalah rasa macam biasa je, ada masanya sedih tak terkata. Tapi itulah rencahnya, macam sambal belacan, baru ada lengkap, menjadikan bila nikmati tu rasa macam kena dengan selera, kan. Apa pun, moga terus saja untuk kita selusuri hari ini, malam ini, macam-macam perkara lah kot. Mungkin santainya pada suasana, tapi fikirannya banyak menerawang benda nak difikirkan. Maklumlah, sehari tak pejam mata, banyaklah benda yang bermain di minda kita. Apa pun, kita santai saja malam ini. Cari titik ketenangan sikit-sikit. Okey, dengarkan lagu berikutnya daripada gabungan Datuk DJ Dave dan Gojo Rashid, Rintihan Rasa. Dan selepas itu, lagu Bibi Mesir Jigo Parah. Aduhai. Ini apa ni? Apa ni? Layakkan untuk irama nostalgia di Terengganu FM, temani malam anda. Pastinya masa ceria.

Okey, terima kasih. Thank you, syukran. Terus saja layar dengar untuk Dirama Nostalgia. Teman di ada untuk malam ini. Terima kasih yang singgah-singgah hadir di TikTok, yang hadir bersama-sama. Kita bersahabat, kita tautan kasih yang kita cuba eratkan. Gitu kan, teknologi ni banyak yang membawa kebaikan. Cuma kadang-kadang jadi masalah hanya satu je, apabila perangai manusia bawa dari teknologi. Ha, tu yang jadi macam-macam hal tu. Okey, apa pun untuk malam ini, tadi baru saja kita nainkan lagunya. Kisah tentang mesranya di bibirnya, mesra jiwanya parah. Itu ya kadang-kadang indahnya pada tutur kata, sedap pujuk rayunya. Hakikatnya, aduhai, jauh benar. Kan, tapi itulah hakikat zaman sekarang ni, sebab terlepas hati. Kalau zaman sekarang, kalau nak ceritanya daripada tutur kata tu beralih kepada teks-teks yang kita tak, itu waspada juga, berhati-hati. Apa saja mungkin kita bebas untuk berkongsi, tapi ada sakat tara, ada batasnya. Banyak perkara yang perlu untuk kita fikirkan, renungkan, kerana hidup ini bukan bebas sebebas-bebasnya. Kerana dia ada hak tertentu, di mana tidak ada sampai nak memberikan kebenaran untuk hak individu melangkaui daripada hak masyarakat, dan sama juga hak masyarakat tidak sampai menindakkan hak individu. Semua itu ada batasnya, ada sakat taranya. Baik, terus saja untuk dengarkan untuk malam ini. Saya temani anda dan yang anda temani saya, layan dengar di Terengganu FM untuk Irama Nostalgia. Lainkan pula pada A. Halim, Kisah dan Tauladan, dan selepas itu menyusul daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Aku Penghiburmu, di Mesra Ceria Terengganu FM. Setia dengarkan untuk temani anda malam ini.

0: Okey, kita sambung sikit lagi lah cicit kita.
1: Dia bersyukur sangat sebab dia baru sahaja memiliki kereta. Tapi keretanya second hand.
0: Oh, dapat kereta apa ni? Pernah cakap kereta...
1: Kereta dah guna pakai.
0: Used car, panggil.
1: Used car. Kan? Dan ia bukan sekadar kenderaan sajalah. Dia boleh bantu kehidupan harian dia. Berniaga katanya. Kan, asal lagi boleh beli kereta baru lah tu.
0: Tak kisahlah kereta tu kereta baru ke, kereta terpakai ke. Yang penting fungsi dia.
1: Oh, fungsi dia. Berfunction.
2: Ada pengorbanan yang tidak terlihat oleh mata. Ada perih yang disembunyikan demi sebuah kebahagiaan. Ada air mata yang tumpah dalam diam demi ketaatan dan kasih sayang. Biarkan pengorbanan anda menjadi inspirasi. Biarkan suara hati anda bergema di Aidil Adha nanti. Kerana mungkin kisah pengorbanan anda adalah kekuatan bagi mereka yang hampir berputus asa. Segalanya dalam curhat khas Aidil Adha. Hantarkan curahan hati anda bertemakan pengorbanan dalam edisi khas Aidil Adha bermula hari ini hingga 17 Mei 2026, menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Hadiah menarik menanti pemenang sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan edisi khas Aidil Adha pada hari Khamis 28 Mei pukul 9.20 malam. Curhat lebih daripada sekadar cerita. Ia adalah sebuah pengorbanan.

Siapa gerangan? Tanya siapa tu? Zaman sekarang tak payah tanya siapa-siapa kan? Ada tu dia boleh scroll tengok satu-satu. Dia boleh check satu-satu zaman sekarang. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa orang boleh tahu sesuatu tentang kita walaupun kita tak kenal dia? Dia masalah tu berpunca pada kita juga. Kadang-kadang kerana terlampau sangat berkongsi di alam maya kan? Kehidupan kita sehari-hari tu, apa saja aktiviti kita kongsikan, tak salah untuk kongsikan. Tapi ada setengah perkara perlu untuk kita rahsiakan. Sebabnya kadang-kadang dia boleh susun tau, dia punya pergerakan kita, minat kita, hobi kita, apa saja benda kita suka buat, sampai dia tahu satu persatu. Itu pun jadi risiko juga. Apabila disusun dengan teknologi benda tu, maka akan adalah maklumat-maklumat personal kita yang kita kongsikan. Ni nak ke sana pun kita kongsi. Dan juga kalau macam balik kampung, bye-bye rumah kesayangan, orang dah tahu, ada rumah ni, okey, ambil anak dekat sini, sekian, anak di sekolah sini, husband dia kerja ni, dia rutin dia, dia suka makan sini, makan sini, makan sini, lokasi sekedainya. Jadi orang tahu pergerakan kita tu. Daripada satu sudut, benda tu ialah kita bukanlah nak simpan rasa sangka buruk pada orang. Tapi zaman sekarang kena ada sikit tau. Sebab ini boleh mendatangkan bahaya dan juga ancaman. Bila perkongsian yang tidak terkawal, ada benda perlu jadikan privasi. Privasi itu bukan memandang kita bukan tak jadi manusia yang maksudnya tak mesra alam, tidak. Tapi itu kadang-kadang menyelamatkan kita. Jadi ada sakat tara, ada batasnya. Baik, terus saja untuk layan dengan Kadi Irama Nostalgia. Kita layankan pula ini daripada lagu Jisham, Mencari Sinar Bahagia. Dan selepas itu menyusul pula Jelingan Manja. Jeling kat siapa tu? Ada tak kena ke? Kalau marah halo. Terus saja bersama di Irama Nostalgia Terengganu FM. Mesra ceria.

Baik, cuman Zidin Kishukran terus layan bersama di Terengganu FM untuk malam ini. Irama nostalgia layan semua. Daripada Nur Rahmi tadi, jelingan manja. Jelingan manja tak apa, jeling balik takut risaunya. Dia tak kena lah tu. Suruh beli terlupa. Cakap berkali-kali tak ingat. Faham-faham je lah kan. Orang lelaki ni macam tu lah. Dia bukan terlupa, dia saja. Saja kadang-kadang buat lolok salah beli. Buat lolok tersalah ada juga kan. Tapi sebab sama beli tak beli ni, zaman sekarang ni alhamdulillah kan, kadang-kadang dengan IC kita tu yang mana rezekinya terima sara, pergi kedai ambil barang saja. Soalan macam itulah untuk kategori-kategori barang ni. Tapi kalau cerita pasal IC ataupun kad nalang ni, betul lah sebut kad nalang ataupun kad penalan kita lah. Kalau hari tu sebulan sekali nak keluarkan kad penalan pun rasanya jarang-jarang, melainkan kalau ada sekatan jalan raya. Ni sekarang hari-hari lah kan. Maksudnya untuk isi minyak, untuk budi orang 95, lepas tu untuk beli barang di mana-mana pasar raya, untuk akses dan sebagainya. Cuma cerita pasal kad pengalian ni juga kita sudah maklum, di mana akan keluarnya bermula 1 Jun ini versi terbaru untuk kad pengalian. Tapi tak perlulah kita nak sesak-sesak ataupun tergesa-gesa nak menukar kad pengalian MyCard lama kepada MyCard baru. Sebabnya yang mana masih guna boleh gunakan sebab tidak ada klausa untuk penukaran. Dan selagi mana benda tu tak rosak, maka boleh digunakan. Cuma untuk slow-slow, kohor-kohor, barulah kita boleh untuk adjust, buat pertukaran balik yang baru. Jadi tak perlulah kita nak tergesa-gesa sangat ya. Yang paling utama sekali, jaga chipnya, jaga IC tu, macam jaga nyawa kita lah. Itu yang paling penting. Sebab itulah dipanggil identiti utama yang akses kepada segala benda. Begitu. Baik, terus saja bersama. Terima kasih ya Didi TikTok di Terengganu FM yang teman-teman untuk malam ini. Lagi lagu untuk kita lainkan daripada Kasim, Selamat La Over Arapa Arapa Are. Betul ke? Okey, dan selepas itu dengarkan Zundika Iromzi di Terengganu FM. Nostalgia, irama nostalgia, layan temankan anda untuk sehingga jam 11 malam nanti.

0: Lagu-lagu yang menyentuh jiwa, irama nostalgia terbaik sepanjang zaman.
1: Irama nostalgia, lagu-lagu menggamit memori.

Kita dah syurga irama. Baru saja kita dah dengarkan untuk di irama nostalgia. Kan, melangkah kita ke jam yang kedua. 10-10 minit malam. Tapi sebut pasal kedaman, pastinya lah rumah yang kita bina tak kira lah saiz apa ke, bersamanya ke. Yang penting itulah kita menganggap syurganya. Kita bina kehidupan bersama anak, bersama keluarga, bersama mak ayah dan sebagainya. Cuma je lah, musim-musim sekarang ni panas bahang terasa. Kalau rumah kayu, mungkinlah rasanya kurang sedikit kepanasannya tu, panas juga. Tapi kalau rumah konkrit batu, itulah dia kan, bahangnya rasa macam duduk oven. Tapi macam-macam lah kan, yang rezeki lebih, aircon tu memang nak kata tak buka tu mustahil lah kan. Terpaksa kan. Walaupun sejuk masa tengah on, masa datang bil, rasa panas ni macam. Tapi lah, takkan nak duduk dengan panas. Tapi yang pakai kipas ni kebanyakannya bukan satu, dua kipas, tiga tak cukup lagi. Cuma kaedah cara macam mana penggunaan kipas kaki tu paling penting. Kita selalu, tak kata orang, saya pun sama, kipas tu kipas kaki, kipas yang kaki lah, bukan kipas shilling tau. Dia takkan tala betul-betul ke muka kita. Rupanya kaedah tu bukanlah kata tak bagus, tapi sebenarnya dia ada kesan jangka panjang. Bila kipas tu hala terus ke muka kita tu, jadi pagi-pagi terasa macam pelik tekak kita. Lepas tu hidung tersumbat, otot kita jadi kejang. Jadi yang paling best sekali sebenarnya, ataupun yang paling bagus kaedah penggunaan untuk kipas kaki ni, kita nak tidur dalam keadaan lena, selesa, dan juga maksudnya tidur dalam keadaan yang best. Antaranya, cara yang paling betul sekali, halakan ke dinding. Biar angin kipas tu menghala ke dinding ataupun shilling, supaya udara sejuk tu melantun. Dan juga kalau boleh, mod dia tu mod yang berpusing, dia swing, bukannya tala hanya pada satu sudut semata-mata. Cuba try test, mana dah tahu esoknya ataupun ke depan hari kita rasa lebih selesa. Benda ni kadang-kala dia takkan berlaku dalam masa sehari. Kesan tu mungkin untuk jangka masa yang panjang. Cuma kadang-kala kaedah tata cara kehidupan kita tu, aturannya ataupun benda-benda yang kita buat tu akan mempengaruhi jangka masa kesihatan kita untuk masa mendatang. Baik, terus layan dengar untuk irama nostalgia. Ini lagu Ohoy. Kalau dah mata bertentang mata, lagu Ohoy. Tajuknya bukan Ohoy tau, daripada M.Dab Kilau, Cik Bek Molek. Dan selepas itu ada Fatimah and Amin, Teruna. Layan dengar di irama nostalgia Terengganu FM. Terus temani anda mesra ceria.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Okey, yang setia bersama layar dengar untuk malam ini dalam irama Nostalgia. Terima kasih juga yang dengar kita mesti RTM Klik kan. Ha, line clear kan. Ha, main-main tu dia. Ha, zaman canggih zaman sekarang ni, kan dulu dengar telefon pula, nak dengar radio kena betul-betul ada radio. Zaman sekarang ni, ha, akses melalui telefon pintar kita sahaja. Yang penting internetnya tak internet. Ha, maka dapatlah saya. Terima kasih juga lah yang hadir daripada luar Terengganu menerusi siaran RTM Klik. Ha, betul-betul bercuma, dah download belum? Macam-macam. Anda boleh intai tengok ataupun boleh saksikan siaran apa yang dipaparkan menerusi kandungan RTM, sama ada secara langsung ataupun nak tengok ulang siar pun tak ada masalah. Boleh pilih sendiri masa-masa bila kita nak tonton. Kan senang tu. Ha, yang paling penting, free of charge. Ha, tak bayar walaupun satu sen. Okey, baik. Terus saja untuk layar dengar irama Nostalgia. Lagu-lagu yang akan menyusul lagi. Ini dengarkan daripada Jeffrey Dean, Kenanganku. Dan selepas itu, Rose Iskandar, Asam di Darat Ikan. Asam di Darat Ikan di Laut. Ha, dalam kuali bertemu jua. Ha, lagu-lagu ala nak kahwin. Okey, layar dengar di irama Nostalgia Terengganu FM. Mesra ceria.

Curahan Hati Aidiladha. Kisah sebenar, emosi sebenar dari hati pendengar untuk pendengar. Curahan hati anda mungkin menjadi penawar untuk jiwa yang lain. Ada yang sedang belajar ikhlas, ada yang sedang belajar menahan rindu, dan ada juga yang sedang mencari kekuatan untuk memulakan hidup baru. Sempena Aidiladha ini, luahkan apa yang terbuku di hati bersama-sama kami. Hantarkan curhat anda bermula sekarang sehingga 17 Mei 2026. Hadiah menarik menanti anda, sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Hantarkan karya anda kepada kami menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Ikuti siaran khas Curhat Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei 2026, 9.20 malam di Terengganu FM.

Baik, terus saja layan dengan untuk drama Nostalgia. Baru saja kita dengarkan tadi lagu lama daripada Tan Sri Ramli, Nak Dara Rindu. Baik, rindu ke siapa? Dia kalau adanya rindu di hati, maksudnya ingatan masih tetap utuh di jiwa. Kerinduan itu tandanya kita masih ada cinta dan juga sayang. Tapi kadang-kadang rindu ni tak mesti benda yang sweet. Dia ada masanya walaupun benda tu masa kita lalu, kita rasa macam tak best. Tapi bila dah berlalu pergi dan mereka yang pernah berada dalam hadir dalam kehidupan kita tu dah pergi buat selamanya ataupun berpisah, kita rindu nak dengarkan bebelan dia. Termasuklah mungkin mak ayah kita kan. Kalau semalam hari ibu dan sebagainya. Sebab itulah masa kita lalui benda tu, kita rasa macam bosan, serabutnya masa tu. Tapi sebab itulah selalu diungkapkan dengan kata, masa ada hargailah ya, masa ada sayangilah ya, masa ada kita berbaktilah dengan sepenuh jiwa. Dan juga tak kira lah tautan kasih sayang ni antara sanak saudara, rakan kejiranan dan sebagainya. Dan kalau kita intai tengok cabaran hidup zaman moden ini, hidup mungkin hanya sekadar ya, itu kisah mereka bukan kisah kita. Biarlah hal mereka contoh kan. Tapi daripada sesudut tak salah untuk bertanya khabar, bukan sampai tahap jaga tepi kain. Itu ada bezanya. Dan juga kalau kita intai tengoklah cabaran hidup zaman moden ni, yang kita risaukanlah ancaman kepada anak-anak kita lah. Kan, kalau kita intai tengok sendiri, kalau yang macam dikongsikan, hampir dekat 15,000 laporan jenayah seksual kanak-kanak. Ini secara dalam taliannya yang kita tak jangkakan. Kalau zaman dulu tak pernah fikir benda macam ini, duduk diam-diam dalam bilik pun boleh jadi ancaman pada mereka. Kerana ada sesengah permainan dan juga laman-laman sesawang ini yang ada cik-cik dan sebagainya, di sinilah mereka mengenali insan yang mungkin ada niat di sebaliknya. Dan situlah terbukanya ruang yang tidak sepatutnya. Sebab itulah penting sangat untuk pengawalan, penting sangat untuk aspek perundangan. Dan kita sedia maklum macam mana had untuk penggunaan media sosial di kalangan kanak-kanak pun ada sakat tara umurnya. Dan juga kita lah hintai tengok anak-anak kita kan, ada setengah game tu kadang-kadang yang jenis online ada ruang cik-ciknya, di situ juga mungkin boleh jadi lubang ataupun hole untuk berlakunya perkara sebegini. Jadi yang paling utama, ini bukan tugas mereka, ini bukan tugas dia, ini bukan tugas di belah sana ataupun di belah sini, tapi adalah tugas kita, kami dan saya. Itu tugas kita bersama. Kita ada peranan kita dan kita ada tanggungjawab kita. Apapun, terus saja untuk dengarkan irama yang berikutnya untuk irama Nostalgia. Ini rajak sikit daripada SG Bank, Cik Ainun Janda Muda. Dan selepas itu daripada Uji Rashid Agih Lami, Dunia Hanya Pinjaman, dan JK Misa. Dengarkan sayang-sayang irama Nostalgia di Terengganu FM, Mesra Ceria.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
2: Masalah dia pula.
1: Aidah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Udah aja tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari buat ke?

Kita mana-mana pun lain dengan Terengganu FM Irama Nostalgia daripada J. Kamisa and the Wisma. Sayang-sayang, sayang semua mendengar saya kita. Kita takutkan kasih sayang sama kita. Kita sisihkan kebencian kalau titik sayang itu mampu untuk kita suburkan. Kenapa?

Ibrahim Nostalgia dengan Famous Research. Terima kasih yang masih lagi bersama, yang baru saja bersama, yang kekal untuk layanan dengarkan kita di perjalanan, tengah meniaga dan sebagainya, tengah shift macam saya. Tugasan tanggungjawabnya kan menemani untuk ruang masa, ruang waktu, menghilangkan kepuasan, menghilangkan kesunyian, menghilangkan keresahan. Sebalik lagu tu kadang-kadang ada menghilangkan keresahan, ada lagu-lagu tu mendatang keresahan pun banyak juga. Lagu dan kehidupan. Tapi lah, resah ke, gelisah ke, penawarnya ada di hati kita. Pokok pangkalnya, sama ada kita nak menyisihkan kisah duka ataupun nak ambil dia sebagai satu pengajaran pedoman, ataupun kita nak cepat pulihkan diri kita. Jawapannya tidak ada pada orang lain. Yang paling utama, apa saja masalah yang berlaku, kita usah lupa talian Tuhan sentiasa ada. Apa yang berlaku itu adalah ketentuannya, berlapang dada dengan apa saja kehendaknya yang Esa. Dan kita doakan yang baik-baik saja. Dan selepas ini akan kita ikuti berita dulu, kemudian kembali bersama untuk saya temani anda di jam terakhir. Tapi lagu terakhir untuk saya kudarakan dengar hari ini daripada Sweet Charity, Camelia, untuk lagu terakhir Ramah Nostalgia di Terengganu FM Master Ceria. Terima kasih, kekal bersama.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson Bidua Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkokoh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center, AICC, Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa soal-soal terkait dengan keselamatan, dan kita tak pergumi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan pembesar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, kita juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperlukan luas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
6: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesinambungan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nur berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sandi Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan berhemah kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kembali berteman di Ruang Udara Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua rakan sahabat kita yang masih lagi setia dengarkan, yang mungkin dengarkan menerusi frekuensi kita dan juga mendengarkan klik kita untuk terus saya temani anda ruang masa, ruang waktu yang berbaki ini. Ada sebahagiannya mungkin rasa nak melelapkan mata tapi tak mampu nak lena. Banyak sangat perkara yang main di mindanya. Itulah rencah ataupun perkara yang akan sentiasa bermain di minda kita. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada saja perkara yang menghantui, maka mungkin itu akan terus berlegar dalam minda kita. Orang boleh berkata macam-macam perkara, tapi kita yang merasa, kita yang tahu apanya. Tapi yang paling utama, perkara yang paling penting untuk kita cari dalam kehidupan ini, belajar untuk asingkan. Walaupun sukar, tapi cuba kita ikhtiarkan. Kalau kita nak campur aduk semua sekali, kadangkala akan melangkaui kemampuan batas kita. Jadi, ada masanya tempoh bertenang, bukan maksudnya lari pada masalah, tapi sisihkan seketika, cari titik tenang dan juga bahagia untuk lenakan badan kita, untuk rehatkan minda kita, dan esok moga ada jalannya, moga ada laluannya. Dan selepas ini mungkin talian akan saya buka untuk dengarkan ucapan daripada pendengar kita dan juga kiriman daripada WhatsApp akan saya cuba kongsikan. Dan dalam hidup ini, kalau kita buat perbandingan tentang banyak benda, kita akan terasa serba tak kena, serba tak cukup atas diri kita. Kadangkala kita melihat indahnya halaman orang sampai terlupa halaman sendiri apa kurangnya. Sebab itulah, rasa cukup dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa kita miliki, itu titik yang mungkin boleh menghadirkan bahagia. Baik, dengarkan ini daripada Dato' Aisyah, Merenung Bulan dan Selepas Itu daripada Iklim, Patah Ranting di Cermin Usia, di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Baik, terus mari malam anda bersama di Terengganu FM Iklim, patah ranting di cermin usia. Untuk waktu ini, mungkin ada pendengar kita nak titipkan ucapan, nak sampaikan katanya di tengah malam. Silakan hadir ke talian kita di 0962335330 ataupun di 6238330 yang berada di talian bertadi. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Macam ku kenal suaranya.
1: Ya ke?
0: Pak ya kan polisi.
1: Pak Mak.
0: Ya ya ya, alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Maknya ke mana? Di Besu.
1: Di Besu. Jadi mau tadi sekian deh.
0: Lagu mana? Lagu mana?
1: Tadi hujan rasanya.
0: Tadi kata. Hujan break. Hujan break.
1: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah. Basah tanahnya Pak Mat. Okey, baik Pak Mat, silakan ucapannya Pak Mat. Untuk
1: rakan. Ya, okey, terima kasih pertama sekali Pak Ayi di Konti Malam dan Tamam Tugas.
0: Ya, terima kasih.
1: Buat Ligo, Kak Nenong Dungun, Pak Zali Kerteh, Umi Johor, Kak Nen Saifah Dian Burung, Ding Khairuddin, Kimi Batrakit, Pernama ni Usman Gubai, Ijo, Abang Fadi, dan yang terakhir sekali mula sahabat-sahabat di Malaysia dengan FM tak kira di mana juga berada, kepada semua happy. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad kita, orang Besut, singgah mari. Pendengar setia kita berada di sempadan, bukan sempadan lah, di dekat dengan nak melangkah ke negeri Kelantan. Baik lagi yang hadir di talian Terengganu untuk malam ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat malam.
2: Selamat perkenalan.
0: Ya, salam perkenalan daripada Ayi. Umpanya suaranya siapa?
2: Nak kenal nama kita.
0: Yelah, nak kenal.
2: Nama pendek Suryani.
0: Okey. Nama pendek?
2: Nama glamour
0: Surya Pagi. Okey, baik.
2: Nama glamour.
0: Nama glamour Surya Pagi. Surya Pagi nama, hadir di malam hari. Okey, silakan. Kak Surya, nama, kita ucapannya.
2: Nama pendek Suryani.
0: Ya. Yeah. Okey, baik. Ucapannya Kak Surya?
2: Okey. Saya ucapkan selamat malam.
0: Baik.
2: Kak Ani Binja. Kak Ra.
0: Ya. Yeah.
2: Asuh nak kat gua, awal-awal sikit kat gua. Ampul Cik Mi.
0: Ya.
2: Cik Gauding.
0: Lagi.
2: Abang Sat Satyu. Ada Bukit Lepu. Lima orang dah tak? Entah cukup lima orang.
0: Cukup lima orang, baik. Bagus ni.
2: Ayi, hati-hati, ruduk, kapur, kotor asik.
0: Baik. Ya, ya, baik.
2: Kenal?
0: Ya, baru nak mengenali.
2: Nama lain.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak.
2: Sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dua pemanggil yang bersama dengan kita untuk ruang masa yang ada ini. Baik, satu lagi untuk di udara kita. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpun suara siapa?
3: DJ DJ Ayi kan?
0: Betul-betul.
3: Ni Cik Ino ke Kemamang ni.
0: Cik Ino Kemamang. Ya, salam. Salam perkenalan dengan Cik Ino.
3: Salam perkenalan juga.
0: Ya, yeah. Kali pertama lah bersembang dengan Cik Ino kita ni.
3: Ya, yeah.
0: Baik.
3: Cik Ino dua kali dah. Ayi tugas kan ada sekali lagi tu.
0: Betul-betul. Cuma masa tu tidak dibuka talian.
3: Ya, petang tu Cik Ino nak tengok apa ni dalam apa hari tu tak, tapi masa tak mengizinkan sebab mengajar pulak kan.
0: Ya, ya.
3: Tadi dengar kata Cik Ino kata masuk petang. Rupanya hal.
0: Ya. Yeah.
3: Teruja pulak rasa tu. Faham tahu masuk malam. Ada peluang. Salah boleh kontak kata.
0: Ya, yeah, rezeki nak bersembang malam ni Cik Ino.
3: Semoga Ayi ni lah suka dan stay lah di Terengganu SM kita.
0: Amin,
3: ni
0: baik.
3: Dengan kenah-kenah kita orang ni biasalah. Peminat ni biasalah. Dia apabila dah rapat dia akan kata orang bertambah mesra lagi lah maksudnya.
0: Kemesraan yang terjalin itulah ikatan yang dapat tulus.
3: Ya, akan jadi persaudaraan yang boleh lakukan sehingga kita akan lebih dekat dan mengenali di antara sesama lain sehingga kita orang ni dah dapat. Kita di Kelab Penganu, Tengganu FM ni, pendengar kelab. Kita ada kelab pendengar.
0: Ya, ya, ya.
3: Secara pun langsung, kita boleh berjumpa mata dan sebagainya.
0: Cantik sangat.
3: Jadi, insyaAllah, kalau seorang DJ lagi, AI juga masuk, ilah lagi, kita akan bertambah lagi lah ukhuwah di antara kita kan.
0: Baik, tu dia. Ukhuwah yang terjalin kita, dengan satu hati.
3: Mereka cepat tanding kepada semualah yang DJ Ina. Moga kita bersokong lah kepada DJ-DJ kita semua ni.
0: Terima kasih. AI
3: dan sebagainya. Semoga maju jaya lagi kan.
0: Amin.
3: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Noor kita, terima kasih antara sekian ramai pendengar setia yang mewarnai siaran Terengganu FM yang melengkapkan, kerana hakikat sebenarnya penyampai dan pendengar itu saling berkaitan, kerana adanya pendengar baru wujudnya penyampai dan penyampai perlukan pendengar. Dan di sinilah kita berkongsi, kita bersahabat, kita jalinkan kasih sayang, kita wujudkan persahabatan. Dan bersahabat bukan hanya sekadar di ruang udara, tapi hebatnya pendengar-pendengar di stesen artik yang termasuk Terengganu FM ini bersahabatnya sampai ke alam nyata. Baik, dengarkan untuk lagu yang berikutnya daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Dan sebabnya saya nak beralih kepada perkongsian kiriman ucapan di WhatsApp Terengganu FM. Terus bersama di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Ada pengorbanan yang tidak terlihat oleh mata. Ada perih yang disembunyikan demi sebuah kebahagiaan. Ada air mata yang tumpah dalam diam demi ketaatan dan kasih sayang. Biarkan pengorbanan anda menjadi inspirasi. Biarkan suara hati anda bergema di Aidil Adha nanti. Kerana mungkin kisah pengorbanan anda adalah kekuatan bagi mereka yang hampir berputus asa. Segalanya dalam curhat khas Aidil Adha. Hantarkan curahan hati anda bertemakan pengorbanan dalam edisi khas Aidil Adha bermula hari ini hingga 17 Mei 2026, menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-3446-6632. Hadiah menarik menanti pemenang sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan edisi khas Aidil Adha pada hari Khamis 28 Mei pukul 9.20 malam. Curhat lebih daripada sekadar cerita, ia adalah sebuah pengorbanan.
1: Baik, jadi ruang untuk anda berkongsi, ruang untuk anda berpuitis, mengisi perkongsian anda yang akan dikongsikan oleh penyampai-penyampai dalam curhat. Baik, untuk malam ini, luahan yang dikongsi bukan luahan, ucapan kiriman daripada rakan pendengar setia, Syam B. Gading 2. Bukit ke apa tu maksudnya? Kalau salah, I'm sorry. Kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam perkenalan, salam perkenalan, salam berkonti. Baik, terima kasih. Syam ada sokmo. Baik, ucapan istimewa buat kakak Cik Minta sayang sentiasa ada, Zee sayang, Lina sayang, Mok Ngoh sayang, Kimi, Batu Rakit, Mas dan Zee, Kak Leha, Bang Fadil, rindu selalu, Kak Noh Dungun dan ada di mana-mana, Ali Jawa Kampung, Kubur Timah, Batu Rakit dan juga untuk Ayu selamat malam, bahagia ceria selalu. Baik, terima kasih. Lagi seterusnya, kiriman daripada Cik Mi Masjid Haji Kadir. Kata Assalamualaikum, salam perkenalan dan juga salam untuk menghabiskan tugasan. Ucapan untuk sahabat yang ku hormati dunia akhirat, Abad Omar dan Abang Fadil, rindu selalu. Semoga dianugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Amin. Tak lupa juga salam kasih yang selalu rindu, Akimi dan Seri, adik Syam, adik Sokmo, Kak Leha sayang, Zimanir sayang, Tihma sayang, Mu'ungo sayang, Kak Noh Dungun ada di mana-mana, Kak Anik Sharifah, Durian Burung, Zee dan Mas Pak Belah, Azman, Esti, Jeff, Manir, Mat Redang, Mat Redang, Ma'ruf Bulu Gading, Suria Pagi dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi, semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih, bye-bye. Okey, baik, terima kasih. Kimi ini hadir juga untuk bersama malam ini. Salam DJ, Waalaikumsalam, salam perkenalan. Dari Kimi, Batu Rakit. Ucapan selamat malam untuk isteri Nur Afizah, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Amah, Paka, Kak Noh Dungun, Pak Mak Syam, Gading, Mas 14, Z Bukit, Bukit Payung, Ayah Long Geliga, Z752, Mok Ngoh, Kak Nik, Su, Kak Azhar serta semua yang kenal Kimi, moga bahagia damai di malam ini. Baik, terus saja untuk temani anda di ruangan ini untuk di jam terakhir untuk saya bersama. Lagi kirimannya daripada Puteri Khaimar. Salam cinta hati Din Khairuddin, bahagia di sisi family tersayang, juga Kak Zuraida Paka, Kak Adik Su Kemaman, Kimi Batu Rakit, Osman Gubai, Mama Zah Sukai, selamat malam semua untuk DJ baru. Okey, DJ Ayi, semoga ceria dikonti. Terima kasih untuk kiriman titipan dan juga apa yang dikongsikan untuk malam ni. Dan lagi, ada lagi daripada Din Khairuddin. Kata salam ingatan untuk Zee Darling Manir, Zupaka, Kak Anik Sharifah, Durian Burung, Haja Halijah Sungkai, Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye Penang, Pak Mak Besut dan semua sahabat Cenggara FM. Selamat malam Cik Simewa Puteri Khaimar, bahagia seadanya untuk DJ Ayi. Okey, happy di konti. Terima kasih Zupaka pun ada bersama. Katanya salam Yi Zupaka Adi. Terima kasih ucap selamat malam ni kepada Mekna Tikote, Gang Cloud, Kimi Batu Rakit, Abah Musa, Kak Arroh, I Love You, Zahara, Ichu, Din Khairuddin, Puteri Khaimar, Abi, Pok B, Pok B Doraemon, okey, Pok Lee, Kak Nisu, Ika, Rosa, Mus, Abang Zar, Parker, Dok Suh, Julie, Pok Mak, Ilham, Mi Samad, Dirahman, Abang Camar, Kak Ani, Yu Kalang, Syuk, Pok Sufian, Tok Dalang, Isa Dungun, Zana, dan semualah. Semoga ceria selalu bersama saya hingga habis konti. Terima kasih. Baik, dengarkan ini untuk teman anda, Dua Insan, dan yang daripada Dato' M. Nasir, Yunizar, layan dengar di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: telah sempatkan untuk bersama dengan pemanggil kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Okey, ada gemanya di situ. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Hello, saya Ye.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ye?
0: Alhamdulillah sihat. Ha.
1: Boleh kenal suara ni?
0: Rasanya orang Pahang kot.
1: Ya, betul, cepat lagi.
0: Ya, baik. Okay, alhamdulillah.
1: Abang Fadil ni.
0: Ya, singgah bersama Abang Fadil, rakan daripada Pahang kita dengarkan. Baik, silakan Abang Fadil ucapannya. Ha, di penghujung,
1: Terima kasih. Haji kita lagu tu, lagu Adah Ahmad tu, kau pergi jual tu. Terima kasih lah.
0: Tu dia.
1: Abang Fadil minat lagu tu lah.
0: Terkena habis dengan selera. Baik.
1: Okay, aja. Ucapannya? Ucapannya?
0: Mm-hmm.
1: Okay. Salam rindu dan salam kasih sayang. Buat Mas 10. Yang apa? Yang berada di Kepajung tu.
0: Baik.
1: Cik Mi, saya ada. Terima kasih Haji Atiban Puan Fadil tadi.
0: Ya.
1: Mak Besut juga terima kasih Haji Atiban. Adanya Pak Ufran Kutbay di Pulau Pinang. Haji Haji Atiban Selatan. Linda Kedua Ketemuan Sabah.
0: Baik.
1: Dan juga ni Abang Zai, apa? Abang Syam. Syam. Ada Sokma tu.
0: Ya.
1: Dan sebenarnya Pak Jok Alis di Masang Kedah. Dan Ajah Lijah Latan. Dan semualah Abang Fadil cakapkan malam.
0: Baik. Yeah. Terima kasih Abang Fadil. Ya, sama-sama. Yeah. Assalamualaikum. Ya, baik. InsyaAllah. Kita bersama lagi di waktu yang lain pula. Baik. Betul dia. Terima kasih Abang Fadil kita. Baik, terakhir daripada Osman Gubai. Salam buat semua rakan-rakan yang dia kenali, saya ringkaskan. Okey, apapun. Sampai ke hujung untuk saya temani anda. 3 jam bersama. Kalau ada tak kena terkasar bahasa, tersalah kata, tersasul bicara, itu kekelafan, kelemahan saya. InsyaAllah kalau ada rezeki, izin Tuhan Maha Kuasa, esoknya akan temani anda di ruangan Nurani di belah petangnya 6 sehingga 9 malam. Jadi, sampai di sini dulu untuk saya bersama dengan anda. Selamat menerawangkan mimpi. Selamat meneruskan tugasan. Jaga sama peniaga yang masih lagi mencari rezeki di perjalanan juga sama. Kita doakan keselamatan dan juga momentum baik dalam perjalanan. Dan juga maafkan segala khilafan. Moga hari ini Tuhan hadirkan kedamaian, ketenangan untuk kita rehat, kumpul tenaga esok bangkitnya semula untuk kita berbakti atas muka bumi yang sementara ini. Nun di sana bekalnya akan kita tuai. Baik, akhirnya. Assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama Juli dengan Cik Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua berdengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Wezah telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kemburu Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya, nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat. Jangan dibiarkan je. Jangan ditengok je ubat tu. Makan. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Kemburu Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng buruh hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tapi bujuk katil. Ada kata geng buruh hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar, jangan sedih-sedih ya. Walau apapun, kalau sesedih apapun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam itulah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Spinning and hadirlah Mustika. Terus layan Kemburu Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

bersama You Guys dengan I Love You and Miss You. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi? Mantap, kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua, macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah ya, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita, yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, macam mana semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu, untuk abang manis. Kalau dia orang tanya, kenapa ke bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di ibu negara untuk tengah ataupun dia, tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pekuat Testah, Pekuat Sena, Badan Terap, Yan, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rauh, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan serta Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh, kena ingat apa dia, kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini, bermakna lagi 2 hari lah, dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah, keadaan cuaca. Ya, susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara. Dan sepanjang musim berkenaan atau musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi. Berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena jimat lah, kena air lah. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka eh. 35 hingga 37 darjah Celsius, ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena di Ulit Intan. Lena di Ulit, mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena di Ulit Intan, terus layan GBH.

Crystal dengan seragam hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara-mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca tak apa, cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Ambiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1. Siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Johar Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, antaranya Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PKA Amin, geng Saka Bondo, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Sue. Kita ada Zai Zuraini dari mana ni? Dari Temeloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Mali taklah sombong. Tentu Philip Maling juga hadir, Jamaah Aloha, Dan Khairuddin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, bolehlah, bolehlah. Janji ada burung hantunya. Nenek Ani, Jurhatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Batullah, Muhammad Jasni Moon, Rosli Headbang katanya, salam hadir Abang Manis comeback. Oi, Abang-abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya, sampai hati anda semua. Muhammad Muhaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawa Mystic, Ila and Request, Ramli Lee dari Sibu Sarawak. Ada lagi, ada lagi, ada Juas Mizi Abdullah, mantap dari Puchong, Janet Zain.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng buruh hantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng buruh hantu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Pagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng buruh hantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ Fasa yang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, eh. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor, di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang, agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menotakkan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi, ya. Ada juga Sania Muhammad, Elfi 85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah, Malori. Kiyogusan Nagi, Asmalini Hassan, Yuswa MC Auto dari Perlis, luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Cinanya, Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun ada Kak Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamaruddin Ismail, Nur Adila, kita ada Putri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusof Tamboy hadir. Pam-pam-pam, Abang Lori juga ni mantap. Abang-abang Lori kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi, siapa lagi? Ada Nuras. Siapa lagi, siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita B. Ramli kalau tidak terlihat nama Mina ni, kan. Mi Keria Utara, Lida Wahida, dua-dua, dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chat pun hadir. JL, ada JB, Jihan 92,
Ada Siti Fatimah, Zaki Yamani, siapa lagi, Junior Derhaka, Pin Pin Pin, itu Ayu Kulifurnia, Suratan Takdir juga turut bersama-sama, Cik Gaya, Cik Zura 82, Zaketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan. Apakah anak-anak dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujur katil. Sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu apa bentukan negara kita macam mana, kemerdekaan negara kita macam mana, bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir. Renova juga bersama-sama. Kita ada Azwa Nur 82. Ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusanusi Juso, Izana Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razi, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Rans dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Corey 619, Santalia Bruas, Mazia Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Abang Lori, pam-pam-pam. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Sandra juga. Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz, tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Nizam dari Lumon hadir. Okay, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tapi bujuk katil. Jom. Apa belum muzik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda.
lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, bidu wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Pudama Merindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhan Tu.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Lagu jutaan Nan Dengkel, lirik oleh Nur Azwan. Pelengan ikhlas merindu, ikhlas merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada Baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata itu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu sama memandu, hati-hati memandu ya. Ada yang tengah panjat bukit gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, brother-brother bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Meliput petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusah dan juga Kapit, termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di Pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimat guna air. Yang baru tu, ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Ui, mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Astagona, Sabri Rajman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Putri Delisha, Su 4290, Ikram Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Sarima Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura Shida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Buan Harum Manis, Ina Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Gang Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah Driver 07, Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajah 83. Oi, mantap semua, Anggrek Desa. Okey, semua okey lagi, semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kasih taping lah, kasih turbo, boleh tak? Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Jitan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu bertahun 1957. Ya, ini terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Syed Alif, Nasional Kemburu Hantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila. Kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta, kan? Cinta ni macam angin. Kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya, kan? Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapu tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini, kan? Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara ya. Perdana Kem Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan iman negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Kem Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Kem Regiment 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada? Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Iman Negara. Jadi jangan main-main ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama-nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Langsu Yor juga terus hadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia meniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku, macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu, kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Raisya, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin, eh. Jadi kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Harits, Wani, Nur Elin, ada Mat Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terus hadir. Mantap. Yusof S,
Syafiq Alan Burger Geni Kony, Corner Pulau Pinang hadir. Hantar Mokwan ataupun salam dari Ucup, NAC Tintern hadir luncur terus. Tiger Aini Kedah hadir. Kedah ada Tiger Ui, mantap. Nama Tiger Aini, takut saya. Asbah Ceras kata-kata kasut buruk baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Mesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersembang Zamura dengan Bila di Bulu Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tau. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3-3 minit pagi di jam yang keempat Nasional Gembira Hantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yelah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tahu. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110 dia pecut sampai 200 km sejam, macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggang keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Ada Nazli Muhammad, ada Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul, Nuraida, Mustafa, Ida Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni yang diketuai oleh Ida Khairi. Sulizal Liza, Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri, Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya, Siti Khalija, Mizi 89, Irish Chomeng, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita, harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Jozainul, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amanur Amri hadir, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan daripada gemersiknya Suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nasional Gembira Hantu bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda yang baru bangun tidur, diurit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, semakkan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama, iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita. Banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini. Bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67 sama bekerja. Aini 67 dari CCM. Malah Acik juga sama bekerja untuk anda, ya. Azli Zabaha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang. Ui, sedap. Mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang Yasmin Yusnaidi, ada Zai Zaitun, Zaila Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamik Sabah Lori, pam pam pam. Oh mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin undi-undi Tawau. Dan kita ada Suhaila Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ. Anja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan. Tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Kita selayan Game Buruh Hantu.

lagu ciptaan Adan Ahmad, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Allahyarham Ibnu Riza dengan Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi untuk geng burung hantu, macam mana nak bermimpi kalau belum tidur lagi? Geng burung hantu bermimpi di siang hari. Sama macam saya tahu, anda memang bermimpi siang hari. Kata orang kalau mimpi siang hari ini, mimpi bukan mimpi yang betul kan? Mainan tidur. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima. Nasional Geng Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 12 Mei 2026. 24 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dah hampir ke penghujung Zulkaedah. Lepas ni kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah apa yang ada? Raya Haji lah. Ramai yang nak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Raya Haji ataupun Aidiladha. Dah servis kereta belum? Kena servis sekarang. Pastikan kereta anda, kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum pulang ke kampung halaman, ya. Saya kalau pergi setiap negeri, ada yang bertanya, bang tak beli oleh-oleh ke kalau pergi negeri itu? Saya tak suka beli oleh-oleh. Sebab dekat Kuala Lumpur ni, pun banyak barang-barangan daripada semua negeri ada. Jadi apa yang paling penting, saya pergi ke setiap negeri, saya pergi makan. Saya cari makanan tradisional. Baru-baru ni saya pergi ke Kota Baru, ke Kelantan. Apa yang saya makan dekat sana? Saya carilah nasi kerabu. Saya carilah budu. Nasi berlauk. Kalau saya pergi ke Terengganu, tentunya makan nasi dagang. Kalau saya pergi ke Sarawak, apa yang best dekat Sarawak? Mi kolok lah. Macam mana rasa mi kolok kan? Dekat Kuala Lumpur pun ada mi kolok. Tapi dia punya vibe dia, dia punya suasana tu sedap makan dekat sana. Sama juga macam anda pergi KFC ke McDonald ke, kalau kita beli bungkus take away tu, makan dekat rumah rasa lain je kan. Tapi kalau makan dekat tempat dia, rasa macam best je. Begitu juga saya kalau ke Kedah, tentunya cari laksa Kedah. Begitu juga dengan di Pulau Pinang, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini dalam usaha memelihara identiti dan juga warisan kulineri negeri. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan juga Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai menyatakan pewartaan itu melibatkan pelbagai makanan ikonik negeri berkenaan, termasuklah nasi kandar, asam laksa, char kway teow, pasambo, cendol, makanan lain apa dia? Mi Hokkien, mi sotong, mi jawa, mi udang, roti Bengali, oh cien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan juga teh tarik. Itu antara yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, kalau saya pergi Pulau Pinang, nasi kandar. Nasi kandar satu. Ikan Apollo. Mantap, nasi kandar. Mamu. Mamu okey, mamu. Mamu kata dekat Wan HKL ni sejuk sangat ni. Bagi tahu dekat jururawat semua, tolonglah selokan ataupun matikan aircon tu. Sejuk saya ni. Ataupun minta selimut lebih. Rizal Damia melaporkan diri bersama dengan saya. Mas Bukit Beruang, kita ada Abang Burger. Mantap Abang Burger, ya. Abang Burger 16. Daddy Has, kita ada Muhammad dari Pro 2. Ahmad Tokman, Abang Lori kita. Kita ada Riz, kita ada Eti Susana, Aurora Tacha dari Oslo, Norway. Dia kata kali ni balik raya, nanti cuti balik raya, nak layan GBH puas-puas. Dekat Oslo pun boleh layan GBH. Pacu Terakas, kita ada Kela Hasdi dari Brunei. Zaliana Tasib, Rohayati Nayan, Zang 67, Nadira Nistalio, Purnama Merindu, kita ada Mai Sabariasa ini, Nur Aina,
Azi dari Batu Pahat, Abi Hashim, Hajan Nur, Arji, ada Sakura Putih. Oh, ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mantap semua. Seronok saya. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting tau. Ah, ramai penyampai-penyampai dekat National FM ni. Dia kalau duduk dekat mengendalikan segmen geng berhantu, dia kata sangat-sangat suka bang. Patutlah abang suka ke udara 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab geng-geng berhantu semuanya sangat-sangat baik. Opo Semak katanya, Wak Ijum Yongping, mantap Ejem White Gluta Horse, mantap luncur kata Pak Chu. Okey, kita luncur, kita kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dil Kiakari. Terus rayan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Exis dengan vokalisnya Mamat, Janji Padamu. Lagu pada tahun 1993 menghiasi ruang udara Nasional FM, membawa kita ke 4.34 minit pagi. Janji padamu, ya, janji pada anda semua. Saya sampai pukul 6 pagi. Tapi janji anda dengan saya macam mana? Ada yang janji dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tak apa bang, saya layan sampai pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi dia dah berdengkur dah. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, ramai yang dah berdengkur. Sedap betul dia tidur. Rasa-rasanya sampai bermimpi sampai ke Brazil tu. Tak Brazil, Mexico. Tak Mexico, Afrika Selatan. Pun sampai ke benua Afrika, Uganda, Zimbabwe. Tak apalah, biarkan mereka tidur. Yang tidur, tidur. Biarkan mereka tidur. Yang tak tidur lagi, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Semua okey? Ada lagi? Mamu kata ada lagi, Mamu. Mamu duduk hospital pun sambil dengar Nasional FM tau. Itu yang duduk hospital yang sakit. Mudah-mudahan kesakitan itu akan beransur pulih ya. Kita doa sama-sama mereka yang sakit. Kita doakan mereka yang sakit ni semua agar cepat sembuh, dapat kembali bertugas, dapat kembali bekerja, mencari rezeki. Banyak sekali bantuan yang diberikan kerajaan, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, terutamanya kepada usahawan-usahawan kita, usahawan-usahawan B40 juga. Mereka sangat memerlukan, terutamanya menerusi tekun dan sebanyak RM15 bilion dana akan disalurkan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi pada tahun ini, dengan sasaran memberikan manfaat kepada 400 ribu usahawan dan juga koperasi di seluruh negara. Dan kita tahu juga sejak 1 Januari hingga 30 April tahun 2026, Tekun Nasional telah pun menyalurkan kira-kira RM360 juta kepada hampir 20 ribu usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Dan Tekun Nasional perlu terus mempergiatkan usaha dalam membantu lebih ramai usahawan meningkatkan daya saing dan juga mengembangkan perniagaan masing-masing. Itu yang kita mahukan. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kita, bila dapat geran, dapat bantuan daripada Tekun, lain pula jadinya. Pada asalnya tu nak mengembangkan perniagaan, bila dapat duit daripada Tekun, dapat geran daripada Tekun, tak dikembangkan perniagaan, dibeli bendanya yang lain. Beli kereta, beli itu, beli ini, macam-macam. Yo, saya tahu. Jangan fikir saya tak tahu. Saya perhatikan je. Asal kita, niat kita, tekad kita untuk mengembangkan perniagaan, duit yang kita dapat bantuan itu, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Semoga perniagaan anda semakin maju, bukan saja berada dalam negara kita. Semoga pasaran itu sampai ke luar negara. Daripada peniaga kecil, sederhana, menjadi seorang peniaga dan juga usahawan yang dikenali dunia, itu kan lebih baik. Kita doakan semoga usahawan kita, sekurang-kurangnya kalau perniagaan mereka berkembang maju, ini juga salah satu dapat mengembangkan ekonomi negara. Setelahnya masih lagi dengan Teruntuk Cinta Hati. Kita layan dulu lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kasum dengan Ko Redha sendiri. Yalah, apa yang berlaku kita kena redha kan. Kalau kita tak redha, hati kita tak akan tenang. Keredaan akan membuatkan ketenangan. Terus layan GBH.

0: Habis laku, habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu, ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau, ha. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

ciptaan Wan Zul. Extra dengan Tiada Lagi Bicara. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Cukup-cukup untuk kita menangis pada hari ini ya. 5.1 minit pagi, sama pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pagi ini? Semoga kesedihan semalam dapat kita ubati hari ini ya. Hidup ini bukan mudah tau. Tapi walau apapun, walau berkali-kali kita jatuh, kita rebah, jangan kita berhenti untuk melangkah. Walaupun langkahan kita itu agak sukar, agak payah. Kerana hidup ini tidak menjanjikan sebuah kesenangan, tidak menjanjikan ianya mudah. Tetapi percayalah, wahai geng-geng berhantu, selagi kita tabah, selagi kita sabar untuk menghadapi semuanya, pasti akan ada indah di pengakhirannya, insyaAllah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sam Lizzie. Selamat pagi Wawani, Kamal, Cik Nana, Saharia, Zul Hakimi, ada L, Nizam Latih, ada Manis yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.44, begitu juga dengan selatan tanah air di Johor Bahru, Johor 5.44 minit pagi, Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.50 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.52, Johor Pulau Pinang 5.53, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimah di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, doa kita semoga kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusun seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang semalam kita dengarkan bahagian yang kedua dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali. Raudah telah disediakan oleh penerbitnya Waida Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Semua masih okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, lagu-lagunya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat membelai jiwa anda, memberikan ketenangan pada awal pagi ini ya, sebelum masuknya waktu subuh. Lagu-lagu yang mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sebuah kesedaran mungkin lah ya. Tapi apapun, lagu-lagu itu dapat sekurang-kurangnya dapat menghiburkan hati anda. Mungkin ada hati yang resah sepanjang malam tadi, dapat sedikit mengubati keresahan itu, kesedihan yang kita alami. Kita lupakan perkara semalam, kerana semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Apa yang paling penting, langkah kita pada hari ini, kita mulakan dengan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah hari di mana kita ada peluang dan ruang untuk memperbaiki kesilapan semalam. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini, sebuah lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Selayan terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu. Maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya? Tetapi persoalannya adalah, nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya, saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata. Saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran, dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecip-decip, ya, kadang-kadang kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang, lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya akan kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata, prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata, bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan, semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu, tapi dia cuba denial, ya. Dia denial, dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak, dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dikata apa dia? Dia meratap pada ketika itu, dia menangis pada ketika itu, dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak, bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat, dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah, dan anak dia ni diletak kat belakang rumah, dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian it's okay, sebab boleh plan lagi, maka dia plan dengan suami dia, kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik segala macam, ya. Akhirnya dia juga mengandung, kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia, dan pada saat itulah dikata apa dia, dia menyesal, dan sekarang dihantar anak dekat belakang, sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar, tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya, ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah, dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta, dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian, dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia, dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun, dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut, dia bawa balik, dia mandikan, dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku, aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin, anak inilah adalah merupakan anak kunci aku, maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini, membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan aman, dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni, sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Esami Syaham. Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.39 minit pagi, kurang lebih 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Bodoh Hantu. Kerana pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan menemani anda di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. 3 suara dengan perkongsian yang menarik, juga lagu-lagu terbaik dan juga menghiburkan anda di awal pagi anda, ya. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam frekuensi mereka, tahu. Mereka dah bersiap sedia, dah tak sabar untuk ke udara dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walaupun di mana juga anda berada. 34 stesen radio di RTM, kami mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun, Nasional FM juga 80 tahun. Kami memulakan siaran 1 April 1946 dan tahun ini adalah 80 tahun kami bersama dengan anda. 80 tahun itu jugalah kami bersama-sama dengan anda semua rakyat Malaysia. Banyak kenangan yang kami cipta sepanjang 80 tahun itu. Ini sama macam saya, tahu. Saya kalau tak ke udara agak lama. Saya sendiri pun kalau tak ke udara agak lama, saya teringatkan semuanya pendengar-pendengar Nasional FM, termasuk terutamanya geng-geng berhantu. Oh, betul. Tak percaya, tak apa. Tapi itulah saya. Keikhlasan saya untuk bersama dengan anda. Bertahun-tahun saya dekat geng berhantu. Kalau tak ada, tidak ke udara tu agak lama, saya akan teringatkan geng-geng berhantu. Macam mana mereka semua? Apakah mereka sihat ke tidak? Yang paling penting, saya sering doakan kesihatan anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan anda terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita sombong diri. Jangan kita menegakkan diri. Baiklah, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gobang Pasu, Kota Star, Kuala Muda, Yan dan juga Kulim, di Pulau Pinang, di sebelah barat daya, timur laut, seberang Perai Utara dan juga seberang Perai Tengah, Negeri Sembilan, di Port Isan dan juga Rembau dan juga seluruh negeri Melaka sehingga jam 8 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Kita sama-sama bersatu padu mengangkat Malaysia, ekonomi Malaysia, apa saja, kedamaian, kemakmuran ekonomi memerlukan perpaduan yang kuat dan juga utuh di antara kita semua, ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian dalam jiwa anda, menghiburkan anda. Walaupun ada juga yang saya tahu, ada yang tengah bersedih, tengah macam-macam lagi perasaan yang hadir. Tapi apapun, semoga anda terhibur, ya. Semoga anda terhibur. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Dan sebelum pemilik suara ini berpisah untuk hari ini, sedikit kata-kata yang saya ingin kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hidup kita ini seperti buku, tahu. Buku, tahu buku. Kalau kita tak berani, tak mampu untuk membuka halaman seterusnya, maka kita tidak akan tahu tentang cerita selanjutnya. Kalau kita tidak mahu ataupun kita takut menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang berlaku hari esok. Kerana hari esok bukan milik kita, tapi milik Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة. آتِ سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah,

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Peranan perusahaan sosial yang membantu terutama golongan rentan menambah pendapatan, melanjutkan permohonan pengecualian cukai sehingga 2028 seperti mana yang telah diumumkan. RM120 juta geran padanan disediakan bersama Yayasan JLC di bawah GDRN dan NGO membantu komuniti merungkai permasalahan sosial dan menambah pendapatan.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menjadikan rumah-rumah kamu ini sebagai kubur. Macam mana rumah jadi sebagai kubur, yakni tidak pernah bersembahyang sunat di dalamnya atau membaca Al-Quran di dalamnya, sehingga sunyi saja daripada ibadat. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rawah Muslim. Sesungguhnya syaitan itu lari daripada rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup dalam dunia ini sentiasa mendapat ancaman godaan daripada syaitan 24 jam. Kenapa? Kerana itu memang kerja dia, profession dia itu adalah mengganggu, menggoda manusia sama ada dari segi fizikal ataupun dari segi rohani. Oleh kerana itu, antara beberapa perkara yang boleh kita lakukan oleh kerana rumah kita ini patut kita menjadikannya sebagai tempat berehat, tapi tiba-tiba rumah kita ini menjadi tempat untuk kita berperang dengan syaitan, maka ada satu surah yang bagus untuk kita beramal di dalamnya, yakni suratul Baqarah. Kerana Nabi sebut kalau sesiapa yang baca suratul Baqarah di dalam rumah, syaitan cabut lari daripada rumah tersebut. Masya Allah. Apabila syaitan cabut lari daripada rumah tersebut, maka kita akan dikerumuni ataupun mendapat fadilat malaikat-malaikat rahmat. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga disebut dalam hadis lain bahawa maknanya rumah yang dibaca suratul Baqarah, syaitan tidak akan masuk selama 3 hari. Jadi maknanya kita baca suratul Baqarah paling-paling tidak, kalau tak boleh setiap hari, bacalah 3 hari sekali suratul Baqarah. Baca ataupun kita baca secara bertahap, berperingkat-peringkat pun boleh juga. Dan kita, kalau kita baca suratul Baqarah ini, di dalamnya mengandungi banyak peristiwa yang berkaitan dengan Bani Israel, yang menunjukkan maknanya makar mereka. Apa dia makar? Yakni tipu daya Bani Israel yang perlu kita waspada. Di dalamnya juga cerita pasal orang munafik yang kita juga kena waspada. Di dalamnya juga cerita tentang syurga, neraka, ada beberapa hukum hakam. Tetapi fadilat yang kita nak disebut sini ialah terselamatnya rumah satu

untuk kita complete 3 hari. Kalau nak buat apa benda, bacaan satu juzuk satu hari pun boleh, ataupun setengah juzuk pagi, setengah juzuk petang pun boleh, ataupun maknanya paling-paling tidak kita carilah satu masa untuk kita membaca suratul Baqarah habis, kasih perhabis. Sidang pendengarannya rahmati Allah Subhanahu wa taala.

daripada kisah lembu, Bani Israel sangat maknanya penuh tipu daya muslihat tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia nak menjunjung perintah Allah, tetapi sebaliknya dia nak memanipulasikan segala perintah Allah, biar jangan buat. Oleh kerana itu, biarlah kita ambil iktibar daripada surah Al-Baqarah ini, kita menjunjung segala perintah Allah tanpa ada teko. Tidak maknanya cuba nak mengelak, begitulah. Selain daripada maknanya fadilat kita dapat daripada baca surah Al-Baqarah tadi, InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan barakah rumah kita, aman rumah tangga kita, sehat walafiat kita. Aku lukali hadha wa astaghfirullah li walakum.

Bu aja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Yang mampu memberikan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dan selamat pagi untuk anda yang dengarkan gandingan kami berdua untuk edisi hari ini, hari Selasa.
0: Hari ini dah kita 12 Mei 2026
1: bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah.
0: Jadi apapun, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami. Saya Sidi Isa, mantap jiwa, si delicious,
1: yummy. Dan saya AZRA, semangat kental. Okey, 6:33 minit pagi, sekejap lagi kami nak bagi satu informasi kepada anda berkenaan dengan haiwan kurban.
0: Ada sesuatu yang ingin kita bawakan untuk Terengganu. Saya Sidi, semuanya selepas ini.
2: Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

0: Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria. Terengganu,
1: sana sini.
0: Baik, Terengganu sana sini yang ingin kita kongsikan tadi sebelum kita menjengah ke Terengganu sana sini kan. Yeah. Kita nak tahu jugalah, kita mesti tahu sebenarnya untuk syarat-syarat haiwan korban ni. Kan, yang tidak cacat, teruk. Yang cukup umur kan. Lembu kerbau dia sekurang-kurang 2 tahun.
1: Yeah.
0: Kambing setahun. Kalau unta,
1: unta berapa sini?
0: Kena ada 5 tahun.
1: Ya, itu jangkanya masanya.
0: Itu jangkanya masanya. Masanya telah tiba.
1: Kalau di negeri Terengganu ada lagi tak?
0: Tak ada.
1: Baru-baru ni masa ustaz jawab soalan di apa stesen kita lah. Di radio kita pun ada bagi tahu pasal haiwan-haiwan cacat ni. Dah bagi tahu awal-awal dah. Pasal kriteria-kriteria apa ni? Haiwan korban nanti.
0: Ya. Yeah. Jadi itu kita ambil pendekatan supaya dalam kita melakukan ibadah korban nanti, ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah semoganya.
1: Dan di negeri Terengganu, cerita berkenaan dengan pihak veterina menjangkakanlah hampir 7,000 lembu, kerbau, kambing, kambing biri-biri dan unta akan disembelih sebagai ibadah korban untuk Aidil Adha hujung bulan ni nanti.
0: InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi pengarah veterina Terengganu ni, Dr. Anun Man, dia kata jumlah tu meningkat 2 hingga 5%. Ini berbanding perayaan yang sama tahun lalu.
1: Ya, kalau tahun lepas 6,229 ekor haiwan ternakan. Tahun ni dijangkakan 7,000 tu banyak juga tu.
0: Jadi macam yang apa yang kita harapkan dan juga sebenarnya berharsat lah. Dikatakan untuk melaksanakan ibadah korban ni, siapa-siapa yang ingin melaksanakannya mohon permit penyembelihan di pejabat JPV berhampiran. Ini telah pun dimulakan sejak 2 hari lepas.
1: Kalau nak kira permohonan permit sembelihan luar untuk ibadah korban, RM35 seekor. Untuk lembu dan kerbau lah. Kalau kambing berbiri ke, RM25 seekor. Permohonan tu di apa ni, dibuka sampai 21 hari bulan ni.
0: Masih lagi, sempat lagi. Boleh lagi buat perbincangan keluarga nak tambah lembu 5-10 ekor lagi ke.
1: Saya pun rasa macam tu. Ini peluang sebenarnya.
0: Ini peluang. Ya.
1: Okay.
0: Jadi insyaAllah mana tahu nak lembu, kerbau nak ada sekalikan dengan kambing dan berbiri.
1: Tapi satu je kami nak pesan.
0: Yeah.
1: Boleh dapatkanlah haiwan-haiwan sembelihan ni di peringkat tempatan lah. Sebab kita takut ada penjangkitan untuk haiwan-haiwan yang diseludup dari Thailand ke kan.
0: Kita cari lembu-lembu yang faham bahasa Melayu.

0: bertemu.
1: Curahan Hati Aidiladha, kisah sebenar, emosi sebenar dari hati pendengar untuk pendengar. Curahan hati anda mungkin menjadi penawar untuk jiwa yang lain. Ada yang sedang belajar ikhlas, ada yang sedang belajar menahan rindu, dan ada juga yang sedang mencari kekuatan untuk memulakan hidup baru. Sempena Aidiladha ini, luahkan apa yang terbuku di hati bersama-sama kami. Hantarkan curhat anda bermula sekarang sehingga 17 Mei 2026. Hadiah menarik menanti anda, sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Hantarkan karya anda kepada kami menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Ikuti siaran khas Curhat Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei 2026, 9:20 malam di Terengganu FM.

0: Didi dan Azra menceriakan pagi anda. Ceria pagi.
1: Ceria pagi Tena FM, anda yang meninggalkan kami pada waktu ini dalam perjalanan katanya dari Kemaman nak pergi ke Kuala Terengganu.
2: Ya. Yeah.
1: Kalau di Kemaman, gelombang kami di sana 90.7 MHz.
2: Betul. Kalau di Dungun 97.7 MHz.
1: Okey, dan anda kena tukar untuk destinasi akhir anda. Mm-mm. Iaitu 88.7 MHz. Kalau anda dah sampai di Kuala Terengganu, lepas tu singgah Marang kejap, lepas tu nak kilapan tu kata nak pergi Ulu Terengganu.
2: Betul.
1: Sambung perjalanan ke Kuala Negeru. Yang itulah 88.7 MHz.
2: Betul. Naik lagi ke utara Terengganu, jangan lupalah Setiu dan juga Basut 96.2. Okay?
1: Jauh perjalanan tu kan?
2: Mestilah.
1: Ada juga ni jauh perjalanan yang kita nak bawa dalam semasa luar negara.
3: Semasa luar negara.
2: Cerita dari Seoul Korea.
1: Dia punya Seoul macam Samsul.
2: Okeylah, ceritanya pasal berkenaan dengan artifak ni, artifak emas dari kerajaan Korea lama, Joseon.
1: Okey.
2: Akan dipamerkan di Paris.
1: Jauh perjalanan dia.
2: Merentas masa ya.
1: Itulah tu, dengan apa yang ditonjolkan dengan warisan emas kerajaan Korea ni yang diadakan di Paris pada bulan ini. Menghimpun dengan artifak unik. Ini menjangkau seribu tahun tau. Sejarah yeah. Seribu tahun.
2: Itulah. Ya, yeah, dia ada tajuk tau.
1: Mm-hmm.
2: Sila, Gold and the Sacred Royal Treasures of Korea. Ini memang lama ni. Akan diadakan di muzium mana? Muzium Negara Guimet untuk Seni Asia mulai 20 hari bulan ini. Sempena ulang tahun ke-140 hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan juga Perancis.
1: Ini kira pameran pertama Eropah yang mendedikasikan secara eksklusif untuk kerajaan Silla ni. Yang terbesar seumpamanya pernah diadakan di luar negara. Ini menurut pegawai Muzium Negara Gwangju yang menganjurkan pameran ini bersama Guimet.
2: Dan insyaAllah lah kalau program dia orang ni akan menampilkan 148 artifak daripada kerajaan yang memerintah kira-kira 2/3 Semenanjung Korea pada zaman kemuncaknya. Saya kan baru tahu kan. Baru tahu lah dalam 5 tahun terdekat ni lah. Yang Korea lama zaman dulu kala tu, dia disebut sebagai Joseon, bukan negara Korea, bukan Republik Korea.
1: Joseon
2: Korea tu. Ni gara-gara bukan membaca dia.
1: Ya, habis tu?
2: Film.
1: Tapi tak apa, bagus. Ini sebenarnya untuk kita tambah ilmu.
2: Itu K-drama tu.
1: K-drama? Berapa ringgit langgan tu?

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Semasa dalam negara. Semasa dalam negara ingin kita petik dan kita meraihkan serta jemaah-jemaah haji kita. Kita doakan supaya semuanya memperoleh haji yang mabrur.
2: InsyaAllah sama-sama kita doakan mudah-mudahan.

0: Pangan yang telah mendarat di mana, iaitu di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadualkan tiba di Jeddah malam ni.
1: Jadi operasi haji kini memasuki minggu keempat dan kesinambungan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan kepada dan juga dengan semua perancangan berjalan lancar hasil kerjasama pelbagai pihak.
0: Okey, itu yang kami bawakan serba sedikitlah. Dan kata beliau lagi, kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan untuk nantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 hari bulan nanti.
1: InsyaAllah. Jadi apa pun kita doakan agar mungkin ada ahli-ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kenalan kita yang menunaikan ibadah haji, dijemput Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama di bulan yang cukup mulia ini dan mendalam menunaikan ibadah haji, dan semoga mendapatlah yang terbaik dalam ibadah yang dilakukan.
0: Operasi haji musim ni bermula secara rasmi pada 18 April dengan 31,600 jemaah haji Malaysia yang dijangka berlepas secara berperingkat ke Madinah dan Mekah menerusi 100 penerbangan sewa khas.
1: InsyaAllah. Itu yang boleh kita kongsikan untuk Semasa Dalam Negara.
2: Semasa Dalam Negara.
0: Kita selepas ini pukul 7 pagi,
1: kita nak ke Kuala Lumpur agaknya, dan kita nak dengarkan, oh bukan agak dah lagi, memang betul wajib sahih
0: ada
1: Wisma Berita Adam Kuala Lumpur, Seperti Kota Media
0: untuk Utama 7.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Waktu ramai orang dah balik berehat, masih ada insan yang belum sempat duduk melepaskan penat. Masih berjalan dari satu katil ke satu katil, melihat keadaan pesakit, menenangkan mereka, walaupun diri sendiri hampir kehabisan tenaga. Mereka tidak pernah meminta untuk dipuji, namun hati mereka sentiasa memilih untuk peduli.
1: Hari ini 12 Mei 2026, sempena Hari Jururawat Sedunia. Terima kasih buat seluruh jururawat yang tetap kuat menghadapi tekanan, keletihan dan emosi demi memberi harapan kepada insan yang memerlukan. Tema sambutan tahun ini, Our Nurses, Our Future, Empower Nurses, Save Life. Kerana apabila jururawat dihargai dan diperkasa, lebih banyak nyawa mampu diselamatkan. Selamat Hari Jururawat 2026 daripada kami di Terengganu FM.

0: Ceria Pagi Terengganu FM, Mesra Ceria, menuju ke pukul 7.20 minit pagi.
1: Ya, dan pagi ni juga insyaAllah kita akan terus untuk bersama-sama kita menghidupkan suasana hijau.
0: Ya.
1: Yang maksudnya kita kena faham juga untuk kita jimat tenaga elektrik.
0: Betul. Salah satu perkara yang kita boleh buat adalah dengan
1: kita tahapkan dan kita tetapkan suhu aircon tu. Suhu aircon tu dia sekitar 24 hingga 26 darjah Celsius. Dia boleh menjimatkan tenaga elektrik tau.
0: Betul. Dan salah satu lagi adalah dengan membeli barang-barang elektrik yang ada 5 bintang.
1: Itu
0: sarananya lah.
1: Betul.
0: Okay.
1: Dan kita kena sentiasa lah tutup switch yang tidak digunakan. Walaupun switch itu kita rasa macam kita tidak menggunakan telefon. Bintang kita dicocok daripada charger ataupun pengecas. Tetapi kalau dalam pengecas itu sendiri ada aliran elektrik yang berlaku.
0: Betul.
1: Sebenarnya.
0: Jadi tutuplah ya switch dekat soket-soket tu ya.
1: Cabut sekali.
0: Okey, baik. Untuk jam yang kedua kami akan bawakan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Ya, bila suasana dan suhu dah nyaman.
0: Nyaman. Dia jadi tenang tak?
1: Dia jadi tenang lah. Dia tidak akan ada masalah getaran yang berlaku.
0: Getaran Roma-Roma ya. Yang Roma. Ini pun satu juga bila dah masuk tahun era moden sangat ni. Kadang-kadang dia boleh hidup sendiri, heran tu. Dia automatik tau. Kita padam dia buka.
1: Dia hidup sendiri.
0: Sidi.
1: Ada nyawa.
0: Nanti selang dalam 30 minit ke 1 jam dia hidup sendiri.
1: Dia hidup balik.
0: Itulah pasal. Baik. Untuk paparan utama akhbar pagi ni,
1: Azra nak dia diberikan
0: riwayat apa dia?
1: Ayat yang berpanjangan. Okey, kita nak sentuh beberapa fakta-fakta yang cukup menarik yang telah pun dibuatkan menerusi tajuk akhbar ataupun paparan utama akhbar. Jadi dalam paparan utama akhbar ini menerusi ruangan kes ini, suspek kes tikam gadis 61 kali akan didakwa esok. Jadi empat keluarga di Bukit Indah JB hidup dalam ketakutan selepas kediaman dibaling Molotov koktail. Dan 11 gajah pigmy di Borneo ini terperangkap dalam kolam air terbiar diselamatkan. Dakwaan buli di IPG tersebar, junior dipaksa buat aksi tidak senonoh, keluarkan bunyi lucah. Dan kita nak beralih untuk aksi sukan. Dimuatkan dalam kolom sukan ini, jurulatih kecergasan wakili TRW pada sidang media. Gilalah gol West Ham itu dibatalkan, ini kata Schmeichel. Dan Hull selamatkan lagi, selangkah lagi ke kembali ke EPL. Dembele dinobat pemain terbaik League One kali kedua berturut-turut. Megat di Syahriman, cadang jumlah pencalonan jawatan Presiden FAM dikurangkan. Kita intai pula dan rentas ke ruangan dunia. Ini pasangan Jerman dipenjara di Spanyol selepas kurung kanak-kanak dalam rumah ngeri. Suspek tembakan majlis makan malam, koresponden Rumah Putih mengaku tak salah. Trump timbang perluas operasi ketenteraan Project Freedom di Selat Hormuz. Kita ke ruangan artis-artis ini pula. Ini lagu Michael Jackson ungguli carta muzik UK kembali dah.
0: Kan? Meletup balik lah.
1: Meletup balik.
0: Nama ni kan?
1: Dan Once Coin stabil, isteri mohon doa, Ozlin bantu Azhar, bukan mahu tunjuk kaya.
0: Okey. Itu untuk akhbar yang pertama ya, saya kira. Lagi kita lihat di ruangan mutakhir pagi ini, bangkit dari wake up call. Nak mengutamakan kesihatan, terus dia masuk dalam maraton. Hebat ni. Lagi dengar bisikan pelik, seterusnya RM500,000 ganti jambatan uzur. Lagi polis berkas lelaki cederakan individu guna pedang di Cameron Highlands. Dan tiada kes visa palsu babitkan jemaah haji Malaysia setakat ini. Ini berita yang dari minggu ke minggu semarak juga dalam media antarabangsa. Ucap tahniah ya. kepada Vijay, Joseph Vijay, artis Tamil, untuk hubungan Malaysia Tamil Nadu diperkukuh harapnya dalam akhbar hari ini. Daripada artis dah jadi YB kat sana. 156 parti warga Indonesia dihantar pulang. Seterusnya saya sudah reda, tapi harap SOP diperketat, jangan biar perkara sama berulang. Ini menurut bapa murid tahun 2 maut dilanggar. Pelatih terbukti terbabit kes buli boleh dibuang. Ini petikan daripada IPGM. Suspek gaduh di restoran dikepung ditahan. Saya soroti juga menerusi tajuk dalam ruangan sukan untuk anda. Hal selangkah ke EPL. Spurs terus cemas dalam perebutan kekal di EPL. Dan ini berkenaan dengan badminton. Wei Chong Kai Wun tarik diri Masters Malaysia. Dan penstrukturan semula NFDP mula tunjuk bibit kejayaan. Ini menurut Jeffrey. Dan pemain kami untuk Sukma TNB pula dibarisi pemain kebangsaan. Immigration FC buru kedudukan kelima Liga Super. Dan sedikit di geruangan global, kurung anak dalam rumah ngeri, suami isteri di penjara hampir 3 tahun. Suspek tembakan majlis makan malam koresponden Rumah Putih tidak mengaku bersalah. 11 maut, 5 paraf van jatuh gaung di Pakistan. Dan akhir sekali di perjanjian damai, tuntutan Iran munasabah dan bertanggungjawab. Ini menurut Kementerian Luar Iran. Satu tajuk yang kita ambil untuk ruangan hiburan buat anda pagi ni. Ozlin bantu Azhar, bukan mahu tunjuk kaya tapi pernah lalui kesusahan. Okey dia, itu yang dimuatkan menerusi
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Sekejap lagi
1: kita nantikan untuk kita sama-sama mengaminkan bacaan doa harian kita pada pagi ni.

Ada pengorbanan yang tidak terlihat oleh mata. Ada perih yang disembunyikan demi sebuah kebahagiaan. Ada air mata yang tumpah dalam diam demi ketaatan dan kasih sayang. Biarkan pengorbanan anda menjadi inspirasi. Biarkan suara hati anda bergema di Aidiladha nanti. Kerana mungkin kisah pengorbanan anda adalah kekuatan bagi mereka yang hampir berputus asa. Segalanya dalam curhat khas Aidiladha. Hantarkan curahan hati anda bertemakan pengorbanan dalam edisi khas Aidiladha bermula hari ini hingga 17 Mei 2026, menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Hadiah menarik menanti pemenang sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan edisi khas Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei pukul 9.20 malam. Curhat lebih daripada sekadar cerita, ia adalah sebuah pengorbanan.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar anda yang mendengar akan ceria, akan lebih redha dengan segala ketentuan Allah, anda bertambah baik. Yang bercakap ini mudah-mudahan bertambah baik. Terengganu FM ini tak ada lain tujuan untuk merangsang yang bercakap dan yang mendengar sama-sama berubah menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan yang Allah redha, yang dalam keadaan baik, yang dapat mengucap dengan sempurna. Dan kita masih bercakap bagaimana nak berubah ke arah kecemerlangan. Kita tarik hidayah dan dapat ilham dari Allah untuk berubah. Pagi ini kita sambung lagi ya, cara kedua untuk berubah ialah dapat ilmu baru. Macam mana kita nak berubah kalau kita masih gunakan ilmu lama? Ilmu lama yang kita dah amal, bila kita amal juga, kita akan masih di tahap yang sama. Untuk berubah cara baru, kena ada ilmu baru. Persoalannya, adakah anda dan saya sentiasa mencari ilmu baru untuk terus diamalkan? Berubah ke arah yang lebih cemerlang, kita kena berubah. Sampai Nabi dah sebut, saya dah ulang banyak kali dah, orang yang beriman yang dua hari berturut-turut tidak berubah pasti menuju kegagalan. Hadis riwayat Ad-Dailami, sahih. Kita berubah tiap-tiap hari dengan cari ilmu baru. Bila kita dapat ilmu, kita kena amal dalam masa 24 jam. Sebab selepas 24 jam, selepas satu hari, satu malam, kita masih tak amalkan apa yang kita dapat ilmu itu, maka kita akan lupa sebagian besar. Sehingga 80 hingga 90% ilmu yang telah kita pelajari semalam atau kemarin dulu, kita telah lupa. Sebab manusia ni memang mudah lupa. Nah, jadi dapat ilmu terus amal. Malahan Imam Al-Ghazali ada menceritakan, mengajar kita apakah tahap-tahap ilmu. Proses mencari ilmu, satu ialah cari ilmu, langkah satu. Langkah dua, dah dapat ilmu, fahami ilmu. Dah cari tadi, kita fahami. Yang ketiga, hayati ilmu. Yang keempat, amalkan ilmu. Ni amal ni kena segera ni. Dan bila kita bagi ilmu kita ke orang lain, Allah akan bagi kita ilmu baru atau kefahaman baru tentang ilmu yang sedia ada. Hebatnya Allah. So janganlah kedekut ilmu.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Dan pagi ini juga kita nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di sepitar. Alhamdulillah.
1: Klinik.
0: Di klinik. Klinik desa.
1: Klinik desa ke swasta ke kerajaan ke, yang penting khidmat dalam jasa mereka tu.
0: Jadi hari ini kita nak membuka gelanggang kita lah. Tapi kita nak cerita tu bukan sekarang. Cuma kita nak menghargai dan juga kita nak mengucapkan selamat menyambut Hari Jururawat.
1: Ya. Kan? Gitulah ya.
0: Itulah.
1: Messi.
0: Sebab jurawat kita ni dibiasa juga dikini. Sakit ke? Sakit kan? Kabar dah kang.
1: Sebab pasal kabar dah kang. Kita nak ajar lah pendengar-pendengar kita. Mai pemain mana saat ni?
0: Let's go.
1: Semuanya selepas ini.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: makna sat ni. Cakap dia panjang-panjang. Kenal.
1: Sikit dia pagi di Terengganu FM.
2: Ya, pagi ni kita dah bagi peluang untuk anda cuba tadi. Cuma kita tak bagi tahu secara terperinci lah.
3: Yeah.
2: Apa permainan kita ni?
3: Yang kita bagi tahu, kabur doh kang. Tapi buatlah ayat dalam logat Terengganu dengan memasukkan ayat yang tidak lengkap tu.
2: Jadi untuk permainan kita adalah sambung ayat makna saat ni.
3: Yeah.
2: Jadi permainan kita ni anda kena bermula dengan ayat kabur doh kang. Asal jatuh sambung.
3: Yang penting dalam ayat anda tu kena ada kabur doh kang.
2: Okey, kita dah dapatkan pemanggil kita yang pertama.
3: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Siti dan Azra.
2: Waalaikumsalam.
4: Kani ni.
2: Kani. Okey.
4: Sihat doa ini.
2: Alhamdulillah. Sihat.
4: Selamat hari jurawat hari ni.
2: Ya. Yeah. Kani.
4: Ya.
2: Cuba sambung ayat tu. Kabur doh kang.
4: Kakak bodoh kah yang mudah dengar pakuan redingnya pakuan ni mungkin tak ada lubang.
3: Tak ada lubang.
2: Tak ada. Ling ada kau.
4: Ada
2: ling. Tak ada tu, ada saja je tu.
4: Saja
2: dia je tu. Baik, terima kasih Kak Ani.
4: Ya, yeah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tu kena marah sangat tu.
3: Tu kata.
2: Tak ada lubang link ke?
3: Maknanya dia tahu individu tu ada. Tapi dia saja dia gerang.
2: Gerang.
3: Okey.
2: Memang benda tu tak logik bong kan. Tapi kita lah nak marah ni.
3: Okey. Pemanggil yang kedua pagi ni.
2: Hello.
5: Hello.
2: Siapa tu?
3: Ayah Long Liga. Khabar dah kang?
2: Ayah kita jana Ayah Long.
5: Khabar dah kan, jangan pergi kan, gelolek jatuh tu kan.
2: Khabar dah kan, jangan pergi kan, gelolek jatuh tu kan.
3: Okey.
2: Terima kasih Yelong.
5: Ya, sama-sama.
3: Kelah-kelah ayat dia mana ni.
2: Sebab ni nasihat tau. Ia bermula untuk menasihati menggunakan dengan kataan khabar dah kan.
3: Okey, kita tengok ni. Menerusi Facebook kita ada Nik Fatihah, dia kata khabar dah kan, buat agak mu ni, dia kata.
2: Okey, kita nak tengok pula di WhatsApp kita ni.
3: Kita ada.
2: Su Suhaimi.
3: Mana?
2: Dia kata khabar dah nombornya 4710.
3: Okey.
2: Khabar dah kang. Apa yang payah dengan nak faham?
3: Apa yang payah dengan nak faham?
2: Aduh.
3: Lepas tu dia sambung belakang. Dia edit pulak eh. Dia kata, kang aku kang kali.
2: Kakukang kali.
3: Kasu bekeng kasu. Kasu Suhaimi. Okey.
2: Okey, kita ada sama lagi ni. Kimi Batu Rakit, dia kata ni khabar dah kang. Babi juga orang larang duk dengar setarang. Kang boleh sakit saja.
3: Pak B dungung pula dia khabar menapa. Pak B ni.
6: Khabar dah kang. Temu janji tu esok, bukan hari ni.
3: Awal lagi.
2: Itulah.
3: Ya. Yeah.
2: Dia nak tepati janji. Dia mari awal sehari. Dia sebab dia kawan dengan awal syari.
3: Oh, jadi awal.
2: Dia mari awal sehari.
3: Awal
2: syari.
3: Terbohok kawan tu.
2: Okey, ni Zah Parker ni. Dia kata khabar dah kan, bawa rumah pok dia tu hari Jumaat depan, bukan Jumaat baru ni.
3: Berakmu. Lagi kita tengok dekat Facebook juga Almizan khabar. Khabar dah kan, dahan pokok pelang tu repuk, mu panjang juga, jatuh boleh sakit tak saja ha, dia kata.
2: Betul. Dok dengarnya orang khabar.
3: Mana
2: ni? Abang J juga begini pula, khabar dah kan, jangan yang mu buat juga tu buat apa?
3: Okey. Lepas tu dekat Facebook pula, kita ada Syed Abdullah Al-Idrus. Dia kata, khabar dah kan, yang mu babing apa-apa.

0: Khabar dah kang. Belah-belah khabar. Berapa kali nak kena khabar. Habis sungguh.
1: Ya.
0: Ufuk Timur, terima kasih.
1: Lagi kita ada Aris Mamat. Selagi Aris Mamat ikan khabar. Hari ni hari Messi. Kang si tinggal azar khabar dah kang.
0: Hari Messi. Di talian.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Ni ayuh haji ke ni?
0: Ayah. Kenapa ayah nak khabar? Mendapa ayah tu?
2: Khabar dah kakang. Kau pergi hospital ke tu. Semua ada kecil manis tu.
1: Dia suruh pergi hospital.
0: Dia kena pergi hospital. Cek doktor.
2: Kalau tak pergi hospital, berdonor kali kaki.
1: Mana saat ni gitu?
2: Mana saat ni gitu?
1: Baik. Terima kasih ayah haji.
2: Mana sama.
0: Okey. Terima kasih ayah haji. Okey. Ada soalan lagi ke?
1: Ada soalan lagi lah. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Berada dengan Siti.
0: Ya.
3: Selamat Hari Jurawat.
0: Ya, terima kasih. Saya memang lama dah.
1: Dok jumpa Messi.
0: Ha?
1: Lama dok jumpa Messi. Sehatlah tu.
0: Dulu pernah lah nak ada dalam apa niat nak menjadi jururawat.
3: Okey,
1: mending
3: ayat sana
1: orang
3: kata
1: dah. Khabar dah kan?
0: You nak layan dah kita. Ah, tu lah ayat kena.
3: Orang khabar dah kan, jangan naik juga. Kan jatuh dah saja.
1: Okey, baik.
0: Itulah.
1: Terima kasih Kak Ma.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Gitu je dia kak kita. Kita baru kita nak khabar. Kita pun nak jadi Messi go.
0: Ya, ada lumayan ni kau.
1: Ada.
0: Okey.
1: Ini mohon ngelah ni.
0: Ngelah dah kita.
1: Saya puding dia kata. Khabar dah kak jangan panjang. Pasal kerah pedai pun dia kata. Sekarang ni saya puding tubik sini ni.
0: Okey, terima kasih semua sahabat-sahabat kita. Yang mana yang kita dah baca tu tak apa. Dah down tu tak apa. InsyaAllah kita simpang. Esok ada lagi. Esok ada blok. Okey, mana dah down tu insyaAllah kena mari awas sikit lah.
1: Ya, sebab kita ngejol-ngejol lepas ni pukul 8. Kita ada napa pukul 8.
0: Kita nak dengar berita 8 pagi dari Cekan FM.
1: Tapi kita nak beri tepuk tangan dululah. Ayat dia sedap-sedap lah ke?
0: Ayat jadi molek hari ni.
1: Makna saat ni.
0: Cakap menegak panjang-panjang.
4: Makna saat ni. Cakap menegak panjang-panjang.
5: Hengok. Sekali pagi di Terengganu FM.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Seronoknya saya bersama Terengganu FM.